pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: luar bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbecks yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbecks, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara, serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DBI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT

0: mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
1: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Tadi sampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
1: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
3: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
4: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
5: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Yuk. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitu loh. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
6: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
4: ini mengangkat topik bansos tepat sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
8: Baik, terima kasih Resi dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami imbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, tanjakan Pasar Lawang Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Resep Meskor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup Warta Berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestato, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, updatean informasi dari rri.co.id. Bridge merupakan permainan kartu yang tidak hanya sekadar hiburan ini, tetapi olahraga otak ya. Bisa menantang kemampuan berpikir, strategi pemain seperti apa. Berbeda dengan permainan kartu biasa, ya, bridge ini mengutamakan kerjasama tim, logika, dan komunikasi yang tak langsung, sehingga sangat cocok bagi siapa saja yang ingin mengasah kecerdasan dan kekuatan otak. Meski tidak melibatkan aktivitas fisik intens, bridge ini pendengar disebut olahraga karena menuntut kalian mental tinggi, di mana strategi yang matang, kerja sama tim ya, dan pemain itu harus mampu menganalisis satu situasi, merancang langkah, dan membaca pola permainan lawan secara detail. Dan bridge ini juga diakui secara resmi sebagai olahraga oleh Komite Olimpiade Internasional sejak tahun 1995 dengan kompetisi dan aturan yang jelas layaknya cabang olahraga lainnya. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, bicara terkait dengan olahraga bridge ya, di mana ini memang kalau dikatakan permainan kartu yang dimainkan secara berpasangan, di mana untuk membutuhkan konsentrasi itu sangat penting, dan ingat bagaimana kemampuan menghitung, membaca situasi. Karena itu permainan ini tidak hanya menjadi aktivitas ya rekreasi, tapi ini juga memberikan tantangan mental bagi pemainnya. Setiap kartu yang dimainkan itu harus dipertimbangkan, strategi perlu disusun, dan pemain harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan permainan. Kalau bagi masyarakat yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, menjaga kesehatan itu memang bukan cuma soal bagaimana kita menjaga tubuh tetap bergerak. Menjaga otak tetap aktif itu juga penting. Seiring bertambahnya usia, di mana kemampuan tertentu seperti daya ingat, konsentrasi, kecepatan mengambil keputusan ini perlu terus dilatih melalui berbagai aktivitas ya, yang merangsang pikiran. Bermain bridge ini bisa menjadi salah satu pilihan aktivitas yang menyenangkan untuk melakukan hal ini. Menariknya, bridge ini tidak dimainkan sendirian gitu. Jadi ada pasangan dan lawan yang harus dihadapi. Artinya ya, pemain ini juga bisa mendapatkan kesempatan gitu untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan juga bisa membangun hubungan dengan orang lain. Bagi orang dewasa dan lanjut usia, ya aktivitas sosial seperti ini juga sangat penting ya, agar tetap memiliki interaksi dengan lingkungan dan tidak merasa terisolasi ya. Updatean dari rri.co.id, dan nanti topik kita terkait mengenal lebih dekat olahraga bridge ini akan dibahas sebentar ya, jam 9 di dialog Gorontalo pagi ini. Tetap terus di Pro 1.

0: Masker antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, menghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo. Terima kasih, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti di Dialog Gorontalo pagi ini ya. Seperti biasa kalau hari Jumat kita bahas terkait dengan olahraga. Nah ini salah satu olahraga ya masih bisa dikatakan nih belum banyak yang tahu. Padahal ternyata sudah lama kita akan mengenal lebih dekat yang namanya olahraga bridge ya. Bobby.
1: Bobby.
0: Nah ini memang masih banyak yang tanya olahraga bridge ini seperti apa sih? Yang taunya memang cuma kartu gitu, tapi belum banyak yang tahu nih caranya bagaimana gitu ya.
1: Kalau Dennis pernah dengar atau pernah melihat orang bermain bridge?
0: Kalau dengar bridge pernah sering, belum pernah lihat langsung gitu. Kalau yang mainnya belum pernah lihat gitu, strateginya belum tahu sama sekali. Makanya ini tolong dibahas ya gitu ya.
1: Ya, ya kalau bicara di olahraga Dennis saya juga cukup lama di olahraga ya. Tapi kalau bicara bridge permainannya saya sendiri bingung ini
0: permainannya seperti apa. Makanya,
1: karena pernah Dennis saya lihat waktu ini waktu persiapan PON ya, karena Gorontalo kemarin lolos PON.
0: Iya.
1: Wah, saya sempat menyaksikan lagi bermain ini atlet. Wah, tiba-tiba ini game. Tidak tahu kenapa tiba-tiba game.
0: Sementara langsung
1: kartu
0: game
1: masih di tangan.
0: Biasanya kan kalau main kartu kita gamenya itu udah kartu habis gitu ya. Saya ini sekarang kartunya di tangan tapi udah game gitu. Aduh, makin bingung ini.
1: Nah, ini uniknya ini bridge ini. Nanti kita akan lebih menggali lagi ya, Dennis, seperti apa sebenarnya bridge ini.
0: Boleh, silakan. Bobby, silakan dilanjutkan.
1: Ya, baik Dennis dan pendengar di mana pun Anda berada, pagi ini kita akan membahas terkait dengan olahraga bridge. Nah, bridge ini permainan kartu ya. Permainan kartu, bahkan orang-orang mengatakan ya jika permainan itu identik dengan kartu, tanda kutip ya. Ini permainannya kayak ada yang mengatakan wah ini permainannya ada taruhan atau apa. Nanti kita akan lebih bahas lagi sebenarnya ini olahraga bridge ini seperti apa. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa olahraga bridge ini adalah salah satu olahraga prestasi yang sudah dipertandingkan bukan saja tingkat nasional, bahkan sudah tingkat dunia, internasional. Nah, Indonesia ini salah satu cabang olahraga yang juga bisa dikatakan olahraga berprestasi lah, termasuk Gorontalo juga. Nah, Gorontalo juga itu persaingannya luar biasa di tingkat nasional. Nah, kita akan bahas, kita akan lebih mengetahui lagi, lebih dekat lagi sebenarnya cabang

0: Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo saat ini diberi kepercayaan menangani olahraga lagi nih Pak Dokter ya. Nah, oke. Okay. Baik, kemudian hadir Wakil Ketua Gabungan BRIDS Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo Pak Muksin Brekat. Assalamualaikum Pak Muksin, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Jaya. Ya, kemudian atlet BRIDS Pak Biliarto Lahai. Assalamualaikum. Pak,
2: ya, salam olahraga. Waalaikumsalam, salam olahraga.
0: Nah, ini narasumber saya pagi hari ini sehat-sehat ini, bugar-bugar semua ini ya.
2: Amin, amin.
0: Apalagi ini dipimpin seorang dokter ya.
2: Harus bugar.
0: Oke, Pak Muksin, ya sudah Pak Muksin sudah lama dekari ini politisi beliau ini. Oke, saya ke Pak Isman dulu. Pak Isman, ya. Sebenarnya ini banyak yang bertanya-tanya juga sih sebenarnya Pak Isman ya. Pak Isman seorang dokter ya, diberi kepercayaan menjadi ketua, salah satu ketua olahraga. Ini malah ini olahraganya olahraga unik dan asik dan menyenangkan, ini olahraga bridge. Pak Isman sebelumnya apa yang membuat Pak Isman tertarik ingin menjadi ketua bridge ini Pak ya dokter?
3: Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memediasi kami dari GAPSI Provinsi Gorontalo untuk bisa hadir di RRI bersama-sama dengan para pendengar seluruh Gorontalo dalam rangka untuk memperkenalkan apa itu bridge. Terkait dengan terpilihnya saya sebagai ketua GAPSI Provinsi Gorontalo, ini sebenarnya adalah amanah dari teman-teman. Saya juga kaget karena ya, memang diminta menjadi ketua GAPSI Provinsi. Sebenarnya saya dengan GAPSI itu sudah bergabung sejak 4 tahun sebelumnya.
0: Sebelum sudah mengenal bridge Pak.
3: Ya, sejak tahun 2022. Saya diminta menjadi ketua GAPSI Kota Gorontalo. Kemudian pada Musprop 2026 ini saya diminta untuk menjadi ketua GAPSI Provinsi Gorontalo.
0: Sebelumnya pernah jadi ketua BRIDS Kota.
3: Iya, saya ketua GAPSI Kota Gorontalo.
0: Tahun 2022 ya?
3: 2022 sampai 2026.
0: Masih aktif sampai sekarang.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kemudian kalau dilihat dari sejarahnya memang saya bukan atlet bridge, bukan pemain bridge ya. Tetapi filosofisnya adalah karena saya terus terang tertarik dengan bridge karena telah mempelajari sejarah Profesor Dr. Sabu. Jadi Profesor Dr. Sabu itu yang kita usulkan sebagai pahlawan nasional yang perjuangan bersama IDI pemerintah provinsi sejak 2018 yang lalu. Itu ternyata dalam sejarahnya beliau itu seorang atlet bridge. Ya. Sejak tahun 1923 ketika beliau berkuliah sebagai calon dokter ya di Sekolah Kedokteran di NIA Surabaya, itu beliau pernah menjadi juara internasional di New York untuk kejuaraan dunia bridge berpasangan dengan Dr. Andu. Dr. Andu itu dari Manado. Jadi bayangkan dua orang Manado dan Gorontalo mewakili negara kita waktu itu yang belum Republik Indonesia yang masih Nusantara ke level internasional menjuarai bridge. Nah, dari situlah kami dari pengurus IDI melihat bahwa olahraga ini tentu olahraga yang sangat luar biasa karena Prof. Sabu saja menyenangi olahraga ini, bahkan menekuni sampai beliau wafat itu beliau terkenal sebagai seorang atlet bridge.
0: Okay. Berarti saat ini diteruskan lagi dokter-dokter yang harus
3: satu. Sehingga saya berkeinginan olahraga yang diminati dan ditekuni oleh Prof. Sabu ini harusnya kita kembangkan, khususnya di daerah di mana beliau dilahirkan, yaitu di Provinsi Gorontalo. Dan tentu ini jadi tantangan berat karena tadi Bung Budi sampaikan belum banyak yang tahu tentang apa itu olahraga bridge. Orang berpikirnya itu adalah kartu remi,
0: bahkan ada yang
3: berkaitan dengan judi. Makanya image-image negatif itu harus kita hilangkan. Sehingga itu menjadi salah satu tantangan saya untuk menerima amanah sebagai ketua GAPSI, di satu sisi untuk meneruskan amanah dari Profesor Sabu untuk memperjuangkan bridge menjadi olahraga tingkat nasional dan bahkan internasional, dan yang kedua tentu untuk menghapus image-image negatif terkait bridge di Provinsi Gorontalo khususnya dan internasional pada umumnya.
0: Oke, berarti hanya sudah tepat ya. Sudah tepat Pak Dokter diberikan amanah karena melihat dari historinya Gorontalo itu ternyata memiliki atlet internasional juga yaitu Pak Dokter Alwi Sabu ya. Dan bahkan informasinya saat ini anaknya beliau masih juga pengurus di mana?
3: Bandung.
0: Di Bandung ya?
3: Jawa Barat.
0: Ya, mudah-mudahan dengan diberkannya amanah Pak Dokter Isman bisa kembali lagi mengangkat apa yang ditorehkan oleh Pak Dokter Alwi Sabu ya.
3: Insya Allah. Itu
0: bisa menjadi melahirkan atlet internasional. Oke. Saya ke Pak Muksin. Nah, ini bridge Pak Muksin Brekat. Ini ya kita lihat saat ini kan bridge di Gorontalo dibandingkan kita melihat dengan cabang-cabang olahraga lain. Ini sudah familiar, sudah dikenal di mana-mana, bahkan dari anak kecil. Nah, ini olahraga bridge ini masih dikatakan perlu lagi disosialisasikan.

0: diberitahukan kepada masyarakat bahwa olahraga bridge ini adalah olahraga, bukan olahraga apa, bukan permainan-permainan yang negatif lah seperti itu. Nah, apakah sudah ada gambaran-gambaran apa yang akan dilakukan oleh pengurus yang baru ini, Pak Busin?
1: Baik, terima kasih Pak Bobby. Sebelumnya saya sapa pemirsa di mana saja berada. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam olahraga. Jadi seperti halnya Pak Isman, Dr. Isman, saya juga mendampingi beliau 4 tahun kemarin di Gapsi Kota. Di posisi yang sama. Ketika beliau jadi pengurus atau ketua provinsi, saya juga diajak untuk bergabung supaya lebih luas lagi ya pemahaman masyarakat terhadap bridge ini. Saya terus terang begini, merasa miris ya, dengan adanya perlakuan pemerintah yang tidak begitu melihat bahwa bridge ini merupakan salah satu olahraga yang setidaknya sudah memasyarakat di Gorontalo, tetapi belum ada sentuhan-sentuhan yang bisa menimbulkan bahwa bridge itu lebih familiar lagi di mata masyarakat. Ya, ini bridge termasuk salah satu olahraga yang dapat memicu adrenalin, yang dapat memperkuat cara berpikir anak-anak, terutama ya anak-anak usia dini itu.
0: Untuk daya ingat ya.
1: Daya ingat, kemudian bagaimana cara mengelola otak ya. Ini salah satunya bridge, walaupun tadi katakan bahwa bridge itu identik dengan hal-hal yang negatif, tapi sebenarnya kan tidak. Kami beberapa kali masih pengurus di kota mengusulkan beberapa atlet ya Pak Dok ya, sampai ke tingkat nasional. Bahkan rencana untuk event-event ke depan ini, ketika ada event internasional, kita akan mengusulkan. Kita sudah di level provinsi, sehingga tentunya ini merupakan tantangan berat juga bagi kita. Kemudian yang paling sangat disayangkan bahwa memang ya semua tentu ada harus ada dana yang cukup untuk bagaimana memasyarakatkan, mensosialisasikan, apalagi menampilkan para atlet yang bisa bertampil di laga nasional maupun internasional. Nah, ini tentunya kami berharap kepada pemerintah bahwa bridge ini jangan dianggap sebagai olahraga atau dipandang sebelah mata oleh masyarakat, oleh pemerintah ya. Karena kami merasa, terus terang kami di bridge ini sejak beberapa tahun kemarin merasa tidak itu ya, merasa apa, iri hati ya, dengan apa namanya perlakuan pemerintah, bahwa bridge ini tidak ada sentuhan sama sekali. Bisa dibilang hampir tidak ada sama sekali sentuhan. Sementara begitu banyak dana yang digelontorkan untuk kepentingan cabang-cabang olahraga, yang kebetulan bridge juga merupakan salah satu cabang olahraga yang diakui secara nasional maupun internasional. Kemudian kita banyak mengusulkan atlet-atlet yang kemudian berprestasi sampai ke tingkat nasional. Dengan bagaimana upaya kita menghasilkan dana untuk apa, terutama kasih yang Pak Ketua, ini lebih banyak dananya yang keluar untuk bagaimana membiayai atlet supaya bisa berangkat ke luar daerah. Ini ke depan kira-kira bulan depan ya?
0: Ada kejurnas ya.
1: Ada kejurnas. Ini tentunya kita harus mau tidak mau harus yang jadi persoalan kan tadi dana. Banyak sekali puluhan miliar dana yang digelontorkan oleh pemerintah melalui KONI, tetapi dengan apa namanya, dengan bridge itu sendiri tidak ada yang bisa membantu pengurus bridge atau para atlet bridge untuk tampil sampai ke tingkat nasional. Ya, kita berupaya dengan susah payah menampilkan atlet-atlet yang kemudian dengan cara bagaimana inisiatif kita ada, dan kemudian itu bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi dan juara di sampai tingkat nasional. Mungkin itu Pak Bobby.
0: Ya, baik. Ini lebih lengkapnya untuk dijelaskan apa itu bridge. Mungkin saya ke Pak atlet dulu ini. Oke, Pak, ini permainan bridge. Pak sendiri sejak kapan masuk ataupun menekuni olahraga bridge ini?
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Ya.
2: Terima kasih Pak Ketua Aryan yang sudah mendampingi kami di sini untuk lebih menjelaskan bagaimana olahraga bridge yang sebenarnya. Saya menekuni olahraga bridge itu dari tahun 80. 83 waktu itu di ujung pandang kita sudah mulai ikut kejuaraan-kejuaraan. Nah, untuk Gorontalo yang dari 2000 dari tahun 23 dok, kalau tidak salah ya dok, salah satu unggulan yang bisa mengangkat nama Indonesia waktu itu masih Nusantara, itu yang diceritakan oleh Pak Ketua tadi, Pak Sabu,
1: Dr. Alwi Sabu,
2: Dr. Alwi Sabu, Profesor Dr. Alwi Sabu, itu titisannya beliau itu sebenarnya mengalir terus, dan ini yang kami khawatirkan akan berhenti di pertengahan. Makanya saya sebagai atlet sangat-sangat berharap, dan sekarang kami merasa lega dengan kepemimpinan yang baru ini dan antusias dari beberapa pengurus yang sudah terpilih, yang sudah disahkan oleh Pak Ketua. Ini mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan bridge di Gorontalo. Terus terang, kami sudah beberapa kali menerima penghargaan, menjadi juara. Sepertinya di tahun 2013 kami juara di dalam ini untuk bridge antar provinsi. 2017 kami juga masih menjuarai. Dan
0: ini kejuaraan itu Pak ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Dan ini ada beberapa yang kami temukan, yaitu regenerasi daripada atlet bridge. Ketika bridge itu dicanangkan, bridge masuk sekolah kemarin, kita juga mengambil peran di situ dengan senior-senior teman-teman lain, memberikan pengarahan edukasi kepada masyarakat. Akhirnya mereka juga memperoleh beberapa piala yang cukup bergengsi di wilayah nasional. Nah, namun seperti yang disinggung tadi oleh Pak Moksin, yang mana tingkat perhatian itu kadang-kadang kita
0: masih kurang ya?
2: Masih kurang lah. Tapi insya Allah ke depan dengan adanya beliau-beliau sebagai pengurus yang terbentuk di 2026 ini, kami sangat-sangat berharap bisa mengangkat kembali prestasi yang sudah lama
0: ya. Ya, Pak Biarto tadi sampaikan sejak tahun 80 ya?
2: Ya.
0: Tahun 80 saya belum lahir. Bapak sudah terjun di dunia bridge ya. Apa yang menarik di bridge ini, Pak?
2: Kalau yang dikatakan menarik di bridge, kita main bridge itu kalau 1 juta kali main, 1 juta tantangan. Kalau 10.000 kali main, 10.000 tantangan.
0: Maksudnya bagaimana?
2: Jadi tidak ada di bridge itu yang berulang.
1: Kartunya?
2: Iya. Pernah salah satu pentolan bridge yang dari Amerika, Pak Bobby, itu kebetulan namanya juga beliau sama. Beliau sempat di dalam tahanan, itu selama beliau ditahan itu hampir 4 tahun, itu setiap hari beliau mengocok kartu dan beliau bagi sendiri. Di dalam kocokan itu terjadi 263 juta kali tidak pernah ada model kartu yang sama. Nah, inilah keunikan bridge. Jadi kalau Bapak main 10 game, 20 game atau 200 game, kayak saya sudah main hampir 1 juta kali game, itu tidak pernah ada kartu yang sama kita pegang. Sehingganya itu yang menjadi tantangan terus yang kita akan. Nah, ini secara adrenalin, Pak. Secara saya selama ini sudah dari tahun 80, ini sudah 2026. Itu saya merasa tertantang terus.
1: 26 tahun.
2: Ya. Tidak pernah ada orang seorang pemain bridge itu jadi pikun. Itu yang harus kita ingat. Tidak pernah ada seorang pemain bridge itu menjadi pikun. Contoh konkret ada Pak Abdullah Bia yang sekarang umurnya sudah 70-an.
0: Contohnya Pak ya, sudah 46 tahun menekuni bridge, kayaknya masih bugar-bugar saja Pak ya.
2: Kita ditantang terus untuk menekuni. Dan di olahraga bridge itu adalah olahraga yang intelektual, yang memancing kita harus, karena di sana ada 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama analisanya, kedua pengambilan keputusan yang harus kita sinkronkan dengan waktu, karena kita dikejar waktu. Bagaimana kita harus memutuskan satu keputusan dengan waktu yang sudah dibatasi. Nah, ini yang kadang-kadang para orang tua murid atau teman-teman yang belum menyadari bahwa di mana pentingnya bridge itu adalah merupakan suatu latihan bagi diri kita pribadi untuk bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat di dalam waktu yang singkat. Kira-kira seperti itu.
0: Ya, saya mendengarkan tanggapan secara langsung dari Pak Biliarto. Karena Pak Biliarto ini yang menekuni secara langsung, yang sudah puluhan tahun bermain. Seperti sampaikan tadi juga Pak Ketua, Pak Mesin Mereka dengan pertanyaan tadi. Bagaimana pendapat Pak Biliarto sendiri, image masyarakat bahwa ini biliar, ini judi?
2: Nah, ini yang paradigma tentang permainan kartu, notabene negatifnya ke arah judi, ini yang memang perlu kita lebih, kita harus banyak-banyak edukasi tentang masalah bridge. Nah, ke pengalaman kami, terus terang, saya sebagai atlet dari Gorontalo pernah digerebek oleh APH. Nah, terus terang pernah digerebek.
0: Nah, itu dia.
2: Ini yang lucunya saat itu, kita sementara main bareng dengan para junior yang kita didik. Yang saat itu
0: alhamdulillah
2: mendapatkan. Dan kita digerebek oleh APH. Lokasinya di Talumolo saat itu.
0: Kapan itu Pak kejadiannya?
2: Itu tahun 2016 kalau gak salah. Karena kita sementara mempersiapkan kejurnas junior dengan senior. Kita digerebek oleh APH. Mereka tiga, satu Dalmas, baru tiga mobil twin. Jumlahnya sekitar 40 atau 50 orang APH itu yang datang. Nah, junior-junior kita yang masih SD ini dengan SMP, Pak, mereka saat itu Pak Bobby ketakutan. Nah, pada teriak, itu makanya saya mau dikasih sama ibu ini main begini-begini. Kan saya bilang, tenang semua. Nah, saya mencoba berusaha mendekati pimpinan waktu itu yang memimpin penggerebekan. Saya jelaskan, tapi mereka masih ngotot. Saya bilang, Pak, ini, nah ini tempat kita kan waktu itu kita belum menggunakan bidding board, kita masih pakai tulis-tulis ya, kan, ya, untuk menghemat juga kan bidding board belum ada ya, mungkin karena pengaruh ini fasilitas yang belum memadai. Jadi kita masih tulis-tulis ini dijadikan barang
0: bukti.
2: Sudah dikumpul, kita punya bidding board semua mau dijadikan barang bukti katanya. Saya bilang, Pak, ini ada beberapa di sini juga mantan anaknya anggota-anggota yang mungkin lebih tinggi pangkatnya dari Bapak. Yang lain sudah pada menangis, ini anak-anak udah ketakutan. Nah, alhamdulillah saat itu bisa kita mediasi, kita jelaskan dengan ini. Nah, di situ mereka baru sadar, oh ini yang namanya bridge ya. Saya bilang, iya Pak, ini yang paling menonjol di bridge itu adalah kalimat bridge itu sendiri. Karena bridge itu adalah jembatan. Nah, kita kadang-kadang tidak memahami. Tidak pernah ada yang di bridge itu, Pak, juara perseorangan atau individual. Itu hebatnya di bridge. Jadi kalau Anda mau hebat di bridge, bangunlah jembatan. Jembatan antara partner. Gitu. Di Islam juga kita jembatan silaturahmi disuruh bangun. Nah, ini yang sangat-sangat kaitan yang mungkin lebih ke dalam, mungkin bisa dibahas setelahnya.
0: Berarti Pak Biliarto ini korban penggerebekan juga.
2: Betul.
0: Ya, karena pada saat itu mungkin ya inilah pentingnya kita memberikan
1: edukasi
0: kepada masyarakat ya, bahwa ini bridge adalah cabang olahraga prestasi.
2: Bukan
0: judi. Artinya ya image-nya orang kan seperti itu. Nah, dengan cara ini ya, dengan melalui kesosialisasi ini mereka lebih paham lagi. Mungkin juga Pak Biliarto menjadi kenal juga pada orang tua ya, kenapa minat anak-anak muda sekarang ini cenderung enggan untuk menekuni cabang olahraga ini ya. Oke. Mungkin lebih kita beri kesempatan kepada pendengar, silakan. Ada yang memberikan masukan di 0821 9664864. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, Pak, kecil suaranya, Pak. Halo.
3: Ya, Pak, biar saya sampaikan.
0: Halo.
3: 80 ya.
0: Ya, Pak, bisa di langsung monitor saya di teleponnya, Pak. Bisa langsung monitor di radio kontrolnya. Ini agak delay, Pak. Halo. Ya. Pak Sudirman Kono? Ya, baik, terputus ya. Ya, silakan dicoba kembali lagi di 0821-9664-864 atau juga bisa melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Nanti kami akan bacakan terkait pertanyaan, masukan, saran agar cabang olahraga bridge ini melahirkan atlet-atlet berprestasi. Tadi narasumber sudah disampaikan bahwa olahraga bridge ini jauh dari hal-hal yang negatif. Nah, ini adalah salah satu cabang olahraga pembinaan atlet berprestasi. Sebagai sepekan tadi, sudah banyak prestasi yang ditorehkan, baik di tingkat nasional, bahkan tadi Pak Ketua mengatakan, ternyata kita memiliki atlet, mantan atlet internasional juga. Baik, ya silakan. Baik, saya kembali ke Pak Ketua, Pak Isman. Nah, ini kembali lagi terkait dengan bagaimana ini lebih dikenal lagi, lebih dicintai lagi masyarakat, khususnya generasi muda, di cabang olahraga bridge ini. Nah, apa program yang akan dilaksanakan nanti ke depan ini?
4: Iya. Jadi setelah Musprof, kami sudah bertemu dengan teman-teman pengurus. Kita sepakat ada 3 ikon yang akan kita angkat dalam kepengurusan 4 tahun ke depan ini. Pertama, kita punya program Bridge Masuk Sekolah. Jadi kita ingin mengangkat bibit-bibit unggul itu dari sekolah, mulai dari SD, SMP, bahkan SMA. Beberapa pengalaman dari pengurus Bridge itu, ternyata sudah ada yang pernah berhenti sewaktu lawan SD. Kita masih, kebetulan beberapa hari yang lalu kita kehilangan salah seorang pengurus Bridge yang senior, almarhum Bapak Ali Anwar. Beliau itu adalah salah tokoh pembina Bridge yang membina Bridge itu sejak zaman SD. Dan sekarang sudah kita tuai hasilnya. Banyak sekarang atlet-atlet yang beliau didik pada waktu masih SD itu sekarang sudah menjadi atlet-atlet nasional yang mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. Nah, pola seperti itu akan kita lanjutkan, tentu dengan pendekatan yang lebih intensif dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Dispora, agar supaya lebih memberikan kesempatan kepada Bridge untuk bisa masuk ke sekolah. Yang kedua adalah Bridge Masuk Kampus. Jadi Bridge Masuk Kampus ini sudah kita inisiasi waktu saya masih ketua Gapsi Kota. Alhamdulillah, salah satu kampus di Gorontalo ini yaitu UNES Bina Mandiri itu sudah menjadi kampus Peduli Bridge yang mendapat penghargaan langsung dari Ibu Miranda Gultom, ketika itu beliau ketua Gapsi Pusat, ketua PP Gapsi, di mana pada saat itu kita bersama dengan UBM itu concern dalam rangka untuk membuat kejuaraan-kejuaraan, latihan-latihan para atlet lokal untuk kita persiapkan ke tingkat nasional. Alhamdulillah itu membuahkan hasil, banyak atlet-atlet kita yang sudah kita lewat turnamen, lewat kejuaraan yang kita buat di tingkat lokal bersama dengan UBM, itu ternyata banyak yang kita kirim untuk mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. Yang ketiga, kita ingin buat event sendiri di Gorontalo. Nah, teman-teman mengusulkan untuk mengabadikan nama Ale Sabu Cup. Sehingga Ale Sabu Cup ini akan menjadi event rutin, event agenda tahunan untuk Bridge tingkat Provinsi Gorontalo. Di satu sisi untuk meneguhkan bahwa beliau Ale Sabu ini adalah tokoh Bridge Gorontalo yang harus kita lestarikan seluruh langkah-langkah yang telah dilakukan untuk Bridge, sekaligus untuk meneguhkan bahwa dari Gorontalo untuk nasional bahkan internasional kita harus menjadi juara Bridge.
0: Ya, nah ketika sudah ada event tetapnya ya, ikonnya tadi itu sampaikan apa Alis Sabu Cup. Nah, ini akan lebih meriah lagi ini, akan lebih dikenal lagi ini masyarakat Wesley Muda terkait olahraga Bridge ini. Nah, Pak Dok, tadi sampai bisa lebih ditanya lagi seperti apa nanti metode pelaksanaannya nanti di Bridge Masuk Sekolah ataupun di Bridge Masuk Kampus ini, bagaimana sebenarnya nanti pelaksanaan di dalamnya?
4: Ya, jadi nanti kita akan koordinasi dengan pimpinan kampus dan pimpinan sekolah. Kita ingin sekolah-sekolah yang akan kita jadikan wahana untuk pelatihan atlet baik di tingkat SD sampai mahasiswa itu berkolaborasi dengan kita dengan menganggarkan biaya pelatihan dan pembinaan Bridge itu kerjasama dengan komite sekolah lewat dana BOS. Dan itu sudah berjalan di beberapa sekolah, tetapi sempat terhenti oleh karena kekurangan pelatih. Nah, makanya kita ingin membuat jembatan tadi, kata Pak Biatu, jembatan Bridge ya, jembatan tadi antara kami yang digapsi sebagai atlet-atlet profesional dengan para insan-insan akademisi di sekolah dan di kampus yang ingin mengembangkan olahraga ini mulai dari awal. Oleh karena ini kita sambungkan dari sekolah dan kampus punya niat untuk mengembangkan olahraga ini, untuk melatih siswa-siswa dan mahasiswa untuk menjadi atlet tingkat nasional bahkan internasional. Nah, menyiapkan dananya, nah kami dari GAPSI yang akan menyiapkan pelatihnya. Tentu akan diberikan tips and trick untuk bagaimana mahasiswa, para siswa-siswa itu bisa menjadi atlet yang profesional. Nah, ini yang jembatan yang tadi dikatakan oleh Pak Bilarto tadi yang ingin kita bangun dalam rangka untuk menghasilkan prestasi baik di level nasional bahkan internasional.
0: Ya, hanya saling bersinergi.
4: Saling bersinergi.
0: Dari sekolahnya, atletnya, kemudian dari pengurusnya, dari perguruan tingginya, terkait SDM-nya yang di situ. Oke, baik, ada pelepas, silakan. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Sudirman.
5: Ya, alhamdulillah, langsung saja Pak, saya mengapresiasi ini gelar acara pada siang hari ini. terutama kepada Bapak Dr. Isman Yusuf yang saya cinta dan saya banggakan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ini sebetulnya baik itu percasi maupun gapsi ini kan ini di bawah KONI. Tapi sampai hari ini masyarakat ini tidak lagi mengenal, jangan mengenal, mau dengar saja tidak ada. Padahal kita dulu di zaman masih sulut itu Edi Manopo Edi Manopo bersaudara dan ditemani oleh Henki Lasut, itu mereka berhasil 2014 itu jadi Green Master PBF di Cina. Yang kedua Henrik Poha, itu pecatur percaci kita di Gorontalo yang juga dikenal di Indonesia. Yeah. Nah, kami harapkan ke depan ini dengan hadirnya perdana ya untuk cabang percaci dengan gapsi ini di Bakoni, ini harus berkolaborasi dengan inisiator-inisiator kita, senior-senior kita di cabang bridge ini untuk bisa digalakan baik dari tingkat SD sampai jadi masuk dari salah satu ekstrakurikuler daripada dunia pendidikan di tingkat satuan pendidikan di Gorontalo. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman Kono. Ya mungkin langsung Pak Musin tanggapi dari Pak Sudirman Kono.
1: Selangsungnya, saya kira itu benar bahwa memang seperti saya sampaikan tadi bahwa sentuhan terhadap bis ini yang kurang. Sehingga kami sangat berharap ke depan bagaimana langkah-langkah atau kiat-kiat pemerintah dalam rangka membesarkan bis yang ada di Gorontalo ini. Karena tidak cukup ya kalau kita organisasi persoalan tadi. Tentu butuh anggaran ya. Yang paling utama dalam mengelola organisasi adalah anggaran.
0: Ya. Sementara program, tentu kalau kita dengan ya,
4: UUD.
1: Undang-undang duit, ujung-ujung duit. Jadi kita kan mau kerja, tapi kita harus artinya begini, kita tidak perlu kita kita digaji ya, tidak perlu. Yang penting kebutuhan atlet yang nanti kita sedorkan ke tingkat event-event nasional atau internasional itu ada terpenuhi. Ya. Sehingga dari sinilah ya, cikal bakal akan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Artinya begini Pak Bobi, sedangkan tidak ada sentuhan pemerintah, BRIS itu bagus di tangan kita, jalan. Ya. Apalagi kalau ada sentuhan pemerintah. Mungkin kalau tahun-tahun kemarin cuma 2-3 orang, bisa jadi 10 orang. Seperti sampaikan tadi ya, itu yang disampaikan oleh Pak Sudirman Kono tadi, itu atlet yang menjuarai kejuaraan internasional itu dari Sulut. Ya, dan itu nama mereka itu tertoreh sebagai nama yang masuk dalam sejarah olahraga bridge di Indonesia. Nah, kita ada alumni Sabu yang sama, bahkan jauh-jauh Indonesia masih dalam penjajahan ya, Belanda.
0: Pasti banyak tidak tahu ini.
1: Banyak yang tidak tahu. Ya, dan itu nyata, pernah keluar di beberapa media kemarin ya, kita sempat expose juga, ada audiens dengan pemerintah kita sampaikan. Insya Allah ke depan, seperti sampaikan Pak Ketua Umum tadi, Pak Dr. Isman, bahwa kita akan menjadi jembatan dengan pihak pemerintah dalam hal ini ya. Kami kemarin sudah melakukan komunikasi dengan beberapa instansi, terutama Dinas Pendidikan, baik tingkat provinsi maupun kota, itu dalam rangka kita menyampaikan keluh kesah kita dalam mengelola organisasi BRIS ini, organisasi GAPSI. Ya, sehingga ke depan ketika ada perhatian khusus dari pemerintah, ya, karena memang banyak ya, itu tadi ada dana BOS yang kemudian tidak menyalahi aturan ketika ada penganggaran untuk, ini kan memicu adrenalin siswa, ya, mempertajam daya pikir mahasiswa terutama usia dini ya. Nah, sehingga dengan sentuhan-sentuhan yang saling berkolaborasi, insya Allah ke depan BRIS di Gorontalo itu akan lebih besar dan lebih maju dan bisa menampilkan atlet-atlet yang sampai ke internasional. Itu harapan kita. Jadi sekali lagi, tolonglah pihak pemerintah jangan melihat sebelah mata bahwa BRIS ini masuk juga dalam database cabang olahraga yang ada di daftar olahraga. Ada benderanya di KONI. Dan setiap event-event KONI itu kita diundang. Ada muscap, ada musyawarah, ada musda dan sebagainya. Kita diundang. Salah satu pemberi hak suara, BRIS. Karena kita masuk resmi sebagai cabang olahraga yang ada di Indonesia maupun di internasional. Kira-kira begitu, Pak.
0: Oke. Baik. Ya, Pak Sudirman Kono, ini Pak Muksin ini menyambut baik ya atas masukannya Pak Sudirman. Memang benar atlet-atlet yang dulu dikenal itu banyak kan dari yang dikenal ya, atlet dari Sulawesi Utara. Nah, ternyata kita memiliki atlet juga yang tidak kalah juga berprestasinya dari atlet-atlet Sulawesi Utara. Baik, nanti kita akan kembali lagi ya, Pak Ketua, ya, Pak Muksin, Pak Irwan. Nanti kita akan kembali lagi, kita akan break sejenak untuk mengikuti iklan lain berikut ini.
6: Pernahkah Anda mendengar olahraga bridge? Bridge merupakan permainan kartu yang dimainkan oleh 4 orang dalam 2 pasangan. Meski menggunakan kartu, bridge bukan sekedar permainan keberuntungan. Olahraga ini membutuhkan strategi, konsentrasi, kemampuan berhitung, serta kerjasama yang baik dengan pasangan. Tahukah Anda permainan bridge memiliki sejarah panjang? Bridge berkembang dari permainan kartu Whist yang populer di Inggris sejak abad ke-17 dan ke-18. Seiring waktu, permainan ini mengalami berbagai perubahan hingga muncul bentuk bridge whist atau auction bridge. Memasuki abad ke-20, berkembanglah kontrak bridge yang kemudian menjadi bentuk bridge yang paling dikenal hingga saat ini. Perkembangannya semakin pesat setelah sistem permainan dan penilaian disempurnakan di era 1920-an. Bridge kemudian menyebar ke berbagai negara dan berkembang menjadi olahraga kompetitif yang memiliki turnamen nasional hingga internasional. Di tingkat dunia, perkembangan olahraga ini dikoordinasikan oleh World Bridge Federation atau WBF. Di Indonesia sendiri, olahraga bridge juga terus berkembang melalui berbagai pertandingan dan pembinaan atlet di bawah gabungan Bridge Seluruh Indonesia atau GAPSI. Bridge membutuhkan kemampuan berpikir yang tajam, strategi, konsentrasi, dan komunikasi dengan pasangan. Bridge bukan hanya permainan kartu, tapi juga olahraga yang mengasah otak dan kemampuan bekerja sama.
7: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Channel Informasi.
1: RRD di mana pun berada, kita kembali lagi di Gorontalo pagi ini lebih mengenal lagi olahraga bridge. Nah, tadi di awal sudah disampaikan tiga narasumber, kita sudah mengetahui bagaimana itu bridge sebenarnya. Nah, ternyata itu bridge banyak sekali manfaatnya, apalagi generasi muda, khususnya untuk generasi muda ya, masih usia-usia dini. Nah, ini cocok sekali untuk menekuni olahraga ini, karena ini olahraga yang identik dengan bagaimana untuk menguji ketahanan daya ingat ya. Nah, salah satunya itu. Baik, saya kembali ke Pak ini, atlet dulu ini. Pak, tadi disampaikan Pak Ketua akan ada yang namanya event tahunan, namanya Alwisa Bukap. Tanggapannya sebagai atlet bagaimana?
2: Ya, saya makanya di sini saya sangat apresiasi. Kenapa juga waktu di Musda kemarin kami memilih beliau, karena memang prestasi yang beliau berdua ukir di kepemimpinan di kota cabang itu sangat menggaung di kita sebagai atlet, sehingga tidak heran kalau kemarin beliau di Musda, beliau yang menjadi ketua. Alhamdulillah, dan terima kasih kesediaan Pak Dokter dengan Pak Muksin untuk menangani bridge. Nah, ini yang kami sangat harapkan. Selama ini pengurus memang saling berganti, bayangin dari tahun 80 saya main, kepengurusan bridge muncul nanti di tahun 2000. Ini baru kelihatan ada ada gairah bridge. Teman-teman sangat support dengan kepemimpinan yang ada sekarang. Dan ini insya Allah ke depan kami akan membantu dengan sepenuh tenaga kami, sekemampuan kami untuk lebih meningkatkan bridge, terutama tentang pemerintahan yang bukan juga kami merasa dianaktirikan, tapi haruslah berbagi. Kalau dibanding dengan olahraga lain, itu versi untuk kami itu masih terlalu minim. Sementara jadi ketika ada pengiriman atlet, kami terpaksa harus membatasi. Padahal atlet-atlet ini sudah melalui seleksi, tapi tidak bisa berangkat karena keterbatasan. Dan ini seharusnya agak sedikit riskan juga kita kemukakan di sini. Ini akan menyangkut tentang pendanaan. Nah, gitu.
1: Ya. Kalau menurut Pak Biliarto, selama ini sebenarnya bagaimana sih event bridge di Gorontalo?
2: Kalau event kita pernah melakukan open turnamen kemarin waktu di Kejunas, kita pernah bikin di Gorontalo dan itu hasilnya sangat memuaskan. Dan animo daripada teman-teman dari luar itu. Bahkan kita sekarang ketika kita hanya mengirim sebagian kecil dari atlet, dipertanyakan, loh kenapa Gorontalo cuma kirim segini? Ya. Dan kita itu termasuk adalah pembunuh-pembunuh gajah. Kemarin Jabar itu gelagapan dengan kita waktu di Prapon di Palembang. Kita bantai.
1: Padahal tidak masuk ini ya.
2: Dia mereka memang selalu perhitungkan kita. Gitu. Sampai kita masuk ke Audi Prime itu ada Adi di bridge itu ada tingkatan mejanya.
1: Iya.
2: Ketika kita masuk ke posisi yang lebih bagus, kita akan disisikan di tempat-tempat tertentu, tidak tidak membaur dengan yang secara umum. Gitu ada.
1: Berarti Pak,
3: ya. Ada kelas ekonominya, ada kelas bisnisnya.
2: Iya, seperti itu.
1: Ada VIP-nya,
2: ada ekonominya. Ya, kemarin kita membantai Jabar itu di posisi VIP-nya. Sampai ribut seluruh Indonesia, wah Jabar dibantai, Gajah dibantai lagi sama Gorontalo.
1: Berarti Gorontalo ini masuk daerah salah satu kandidat Jabar Barat juga Pak, dikejur-kejur Nas?
2: Secara umum dari bisik-bisik mereka itu sebenarnya mengakui ada sesuatu di Gorontalo itu yang mereka tidak bisa ungkapkan dengan secara lain. Yang pasti kita dikhawatirkan ketika kita masuk. Begitu juga di catur. Jadi kita ini dianggap pemikir-pemikir yang handal. Dan itu tidak bisa mereka pungkiri dengan beberapa tokoh kita yang di pusat itu kan mereka adalah pemikir-pemikir yang handal. Termasuk Pak Alwi Sabu,
1: Katil,
2: Pak Habibie. Ini kan ada Pak Poha yang kemarin jadi. Nah di bridge juga itu ada titel yang seperti itu. Gak ada masternya, ada grandmasternya, gitu. Ada master fiddlenya. Nah, seperti itu kira-kira
1: Ya ini sebenarnya tantangan buat Pak Ketua ini yang baru ini. Sebenarnya kita banyak, sebenarnya kita istilahnya ditakutilah, diseganilah. Kalau di kejuaraan nasional bridge itu hanya ini, memang butuh lagi perhatian Pak Ketua ini. Bagaimana Pak Ketua ini
4: upayanya nanti ini? Betul tadi kata Pak Biarta, memang kita ini punya bakat terpendam ya.
1: Ya, bakat
4: terpendam yang itu ternyata bisa kita bunyikan, kita munculkan pada saat teman-teman itu atlet itu bertarung di level nasional. Makanya kita ingin memperbanyak event di level lokal untuk mengangkat mutiara-mutiara yang mungkin masih banyak lagi. Makanya salah satu rekomendasi dari Musper itu adalah saya diminta oleh teman-teman pertama mengaktifkan pengcap-pengcap. Alhamdulillah sudah terbentuk 6 pengcap di Pusat Gorontalo. Insya Allah akan kita sama-sama menghadiri kongres di, bersama dengan Kejurnas di bulan September nanti di Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian yang kedua, kita tentu harus membuat event yang bisa mempersatukan seluruh atlet-atlet itu, baik senior maupun junior, itu dalam satu wadah, dalam satu turnamen. Itu ada terjadi bridge tadi, menyambungkan, membuat jembatan yang senior dengan yang muda, junior dengan yang tua. Kita. Kemudian juga pemerintah dengan para atlet-atlet profesional, sekolah dan akademisi, tentu ini juga harus kita buat jembatannya. Turnamen inilah jadi salah satu solusi untuk itu. Dan yang luar biasanya dari hasil pengamatan teman-teman juga, kita ini punya keunggulan terkait dengan atlet perempuan. Ya, nah, ya. Jadi ini juga ciri khas Gorontalo. Mungkin kalau Manado itu unggul dengan pasangan
1: putranya
4: Hengki Manopo dengan Edi Lasut, ya. Nah, Gorontalo kita ternyata kita punya pasangan-pasangan atlet putri yang itu akan coba kita perkenalkan di level nasional, sehingga Gorontalo bisa juga terkenal karena kehebatan atlet putrinya. Ya. Ini akan kita coba perjuangkan di masa-masa mendatang.
1: Ya baik, Pak Ketua, tadi Pak Mungsin menyampaikan berikan gambaran, ya ini tantangan berat lagi nih. Sebaik apapun programnya kita sudah susun, ya dalam merealisasikannya memang harus didukung dengan apa yang Pak Mungsin anggaran. Nah, ketika kita kembali, Pak sudah tidak mengatakan perhatiannya kita kepada BRIS masih minim, ya memang kita bisa pungkiri sudah begitulah kemampuan daerah. Nah, bagaimana Pak Ketua untuk mengatasi ini ketika nanti dukungan dari, ya katakanlah APBD, sebut seperti itu, dukungan dari APBD tanpa sesuai dengan harapan lah, seperti itu. Ada upaya strategi lain?
4: Ya, itu tadi. Jadi kita akan membina kolaborasi dengan stakeholder terkait, program Bridge Masuk Kampus dan program Bridge Masuk Sekolah. Itu tentu kita berharap ada kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Dispora. Tentu ada pendanaan-pendanaan yang bisa digunakan lewat jalur APBD untuk biaya di samping KONI, ya, di samping KONI yang sebagai induk organisasi kita. Yang kedua tentu lewat dana BOS, ya, atau dana orang tua potmaya di kampus, ya, untuk bagaimana mengembangkan ini menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga tentu kita harus menggandeng swasta. Kita sudah mencoba untuk mencari sponsorship, mencari bapak angkat atau perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan CSR-nya untuk mereka untuk pengembangan Bridge di Pusat Gorontalo. Terus orang kita iri dengan pengalaman teman-teman di Manado, di mana ada beberapa atlet yang menceritakan tentang bagaimana perusahaan minyak Bimoli, yaitu begitu merekrut atlet-atlet Bridge itu untuk bisa bekerja di Bimoli, di Danai, dibantu, sehingga kalau ada acara-acara event nasional, itu atlet-atlet yang kerja di Bimoli itu yang berangkat mewakili Sulut gitu. Tentu ini menjadi salah satu strategi yang tentu akan coba kita kembangkan ke depan untuk menggandeng pihak swasta untuk bisa membantu pengembangan Bridge ke depan.
1: Ya. Saya ingat tagline-nya Pak Dr. Iran Huntayungo, pantang menyerah. Ya. Jadi ya, tantangan apapun yang ada di depan, tanpa istilahnya dia itu mengatakan bahwa tanpa menyerah artinya adalah berkorban. Ini semangat di olahraga seperti Pak Musim bilang tadi tadi, ya kita sebenarnya di pengurus ini nawa itu, ya keikhlasan saja. Kalau bilang mengharapkan, ya pasti tidak ada. Entah bagaimana semangatnya siapa Musim, ya. Oleh kondisi di Gorontalo bagaimana Pak Musim?
3: Kondisi Gorontalo ini kan plus minus. Ya, kita berharap bahwa ke depan semua yang sampaikan Pak Dokter itu akan terpenuhi. Kita membangun jembatan dengan pihak-pihak swasta, ya. Kita mencari solusi dengan instansi-instansi pendidikan misalnya atau akademis, sehingga walaupun tanpa ada sentuhan dari pemerintah ini tetap eksis. Dan itu kita sudah berkecewa waktu kita jadi pengurus kota.
1: Ya, artinya jangan mengharap
3: tidak
1: sepenuhnya ke pemerintah, ya.
3: Cuman kalau ada dari pemerintah, kami sangat memberi apresiasi. Kami sangat bersyukur ketika ada itu. Mudah-mudahan kalau tadinya cuma 3-4 atlet, mungkin bisa 7-8 dan seterusnya. Nah, sehingga mau tidak mau masyarakat akan teredukasi dengan sendirinya apa itu BRIS yang ada, yang selama ini dikenal oleh masyarakat atau belum dikenal oleh masyarakat. Seperti itu kira-kira Pak Bobby.
1: Baik, Pak Mungsin, dalam ini tadi akan ada kejurnas ya, akan ada kejurnas di bulan depan. Nah, apakah ada persiapan khusus?
3: Oh, tentunya sudah ada. Nah. Atlet-atlet kita sudah mulai lakukan komunikasi dengan calon-calon atlet. Kemudian kita tentunya ini kita akan buka. Ya. Selain daripada itu, dalam waktu dekat kalau ada mungkin yang tingkat junior ya, Pak atau ya, tingkat junior kita akan kita akan latih dalam 1-2 minggu ke depan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi calon atlet junior yang mungkin bisa, karena memang mempelajari bis juga itu tidak segampang itu ya, atau tidak sesingkat itu. Tetapi bagaimana caranya, kita tentu sudah ada kiat-kiat dari pelatih kita. Dan di sini di Gapsi Gorontalo itu ada pengurus, ada atletnya sekaligus pelatih. Ya, jadi termasuk Pak Suharto ini, dia pelatih juga, ya. Ada juga Pak Sek, Pak Isman juga, Isman Yusuf itu atlet sekaligus pelatih. Nah, jadi mereka ini yang banyak menciptakan bibit-bibit yang kemudian itu bertarung di laga nasional seperti itu,
1: Pak. Ya. Pak Musil, kalau ini terkait dengan apa ya, peralatannya, alat-alatnya apa namanya itu kalau di sini? Apakah sudah lengkap di Gorontalo?
3: Kalau itu ada lengkap.
1: Sudah memadai. Kan?
3: Sudah memadai. Ya. Ya, artinya kita lengkapkan
1: kan, di kan ada meja khusus ya?
3: Nah, yes. Nah. Pokoknya kita upayakan sama dengan event-event yang ada di luar daerah seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Saku, Pak Indro, Pak Biliarto. Ini terkait dengan apa sebenarnya, Pak Biliarto, selain dukungan anggaran yang bisa Gorontalo itu melahirkan atlet berprestasi. Apa sebenarnya inti dari yang harus dilakukan?
2: Oke, terima kasih Pak Bobi. Ini semakin najam gini enak. Tapi sebelumnya saya nyapa lagi ke senior ini, Pak Sudirman. Terima kasih ya. Kepedulian dan stakeholder seperti ini yang kita harapkan ikut berpartisipasi secara total terhadap olahraga bridge. Jadi kalau yang kita butuhkan itu sepertinya kayak kita kasih contoh atlet-atlet di Manado. Jadi di mana-mana mereka itu langsung terakomodir. Ketika mereka membuat prestasi, itu berebut instansi maupun swasta, langsung tarik mereka jadi. Nah, ini kan menjadi kemudahan buat mereka. Ya maklumlah, dengan usia-usia mereka itu harus potensial. Nah, di saat kita bermain bridge, lalu kita pulang rumah, tidak ada hambak, istilah Gorontalo. Tidak ada hambak. Ini orang tua nanti, boh, mau itu bridge terus. Ya, mohon maaf sih, cuma main bridge terus, kamu akhirnya tidak punya penghasilan. Nah, ini yang jadi kita harus, kita selalu harus mengedukasi kepada pemerintah. Kami mohon ada perhatian, jangan cuma olahraga lain. Kami atlet-atlet bridge juga berprestasi dan sudah mengangkat nama Gorontalo ke depan. Itu kami akan lebih siap lagi apabila istilahnya ada simbiosis mutualis lah, gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini ke depan ini kan salah satu contoh perekrutan P3K. Seharusnya atlet-atlet yang sementara berkembang ini dimasukkan di dalam daftar
3: lewat jalur prestasi.
2: Lewat jalur prestasi. Nah, seperti itu sehingga ada kepedulian dan orang tua daripada siswa-siswa didikan kami maupun teman-teman atlet lain itu ada sesuatu yang mereka bisa, oh, mau main bridge supaya jadi pegawai ini main bridge. Itu di Manado sudah seperti itu, Pak.
3: Bahkan ada kampung bridge.
2: Iya, kampung bridge. Okay. Dan di situ memang
3: satu kampung main bridge.
2: Mereka di sana, kita melangkah satu 100 meter sudah dapat 10 meja di sana. Di Gorontalo sudah 10 kilo kita melangkah belum tentu dapat satu meja. Itu bedanya ya.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Biliarto. Saya mendengarkan juga tanggapannya Pak Leto. Apakah ini berpotensi atau tidak? Ketika atlet berprestasi, apakah ini bisa dikatakan peluang menjadi incaran daerah lain?
2: Kalau itu secara jujur, beberapa teman-teman atlet saya itu diminta, dan salah satu ada yang sudah berkiprah di tempat lain. Karena di sana mereka lebih menjanjikan,
1: lebih terjamin.
2: Nah, ini yang kami tidak ingin ketika dia dikembangkan di Gorontalo ditarik oleh daerah lain.
1: Jadi incaran dia.
2: Iya, dan itu sudah beberapa kali terjadi. Nah, ini yang kami sangat-sangat harapkan kepada pemerintah maupun stakeholder yang bisa mendengarkan bukan keluhan juga, harapan kami lah gitu sebagai atlet. Iya, Pak Bobi.
1: Oke, okay. Iya, Pak Bilir kan pengalamannya cukup-cukup banyak. Ya, prestasinya sudah tak pernah enggak ada Pak Bilir sendiri pernah apa mendapatkan tawaran?
2: Kalau mendapatkan sih sudah pernah juga ditawari. Hmm. Cuman waktu itu saya melihat minimnya animo bridge di Gorontalo dengan teman-teman, sehingga saya bilang, ah, mending kita bagaimana mengupayakan Gorontalo dulu gitu. Hmm. Bahkan kalau bisa kita mengundang, okay, saya beberapa kali di dalam kejuaraan itu kita mengundang atlet dari luar untuk kita ajak bareng, okay.
1: Ya, ini di pertanyaan terakhir karena waktu kita kurang lebih 5 menit lagi. Terakhir Pak Biarto, apa harapannya Pak Biarto, baik dari pemerintah maupun dari pengurusin?
2: Ya, harapan saya yang pertama itu mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang terpilih. Semoga kiat-kiat yang kemarin yang kita cenungkan itu bisa terlaksana. Dan yang pasti seperti kepedulian dari para stakeholder, terutama senior yang tadi sempat bergabung dengan kita, dan pemerintah agar bisa membagi porsi yang sama untuk olahraga kami.
1: Oke. Okay. Yeah. Ini yang benar. Baik, Pak Musin, kunci terakhir closingnya.
3: Closing statement, saya hanya berharap insya Allah dengan adanya kepengurusan kita yang baru, kemudian dengan langkah-langkah dan upaya kita yang lebih bersemangat lagi dalam membangun BRIS, olahraga BRIS di Gorontalo, semoga ada perhatian khusus dari pemerintah dan itu tidak dilirik lagi sebelah mata, dan ke depan kita lebih bisa berkolaborasi antara GAPSI itu sendiri dengan pemerintah dalam rangka membangun atlet-atlet BRIS yang ada di Provinsi Gorontalo, atau menciptakan atlet yang belum tahu kita ajar supaya jadi tahu, sehingga ke depan apa yang menjadi harapan Profesor Dr. Alwi Sabu yang kita akan torehkan melalui kejuaraan nanti, kita akan bikin event, itu akan terus bergenerasi, akan berkelanjutan, sehingga walaupun kita sudah tidak ada nanti, ini BRIS tetap berjaya di Gorontalo sebagaimana yang di emban oleh Dr. Alwi Sabu, seperti itu.
1: Baik, ya, satu Pak Ketua closing statement-nya.
4: Ya. Jadi closing statement-nya adalah kita ingin melahirkan kembali memori kesejahteraan, kesejarahan dari Proses Sabu itu yang berhasil menorehkan prestasi luar biasa di tingkat internasional yang mungkin tidak akan terulang kembali. Ya, kita ingin itu bisa kita hadirkan di Gorontalo sehingga membangkitkan kebanggaan terhadap kita sebagai daerah Serambi Madinah. Yang kedua, tentu lewat forum ini juga kita ingin menggerakkan hati orang tua agar jangan menganggap sinis atau remeh olahraga ini, apalagi mengkaitkannya dengan ini olahraga judi dan hal-hal yang negatif lainnya. Nah, lewat momentum ini kan berharap ini dirubah paradigmanya dan memberi kesempatan kepada putra-putrinya untuk bisa berkiprah di bridge. Jika sekiranya kami membuka kesempatan bridge masuk sekolah dan bridge masuk kampus, ini kesempatan ini menjadi terbuka. Dan ketiga, tentu kami dari pengurus akan membangun jembatan dengan shareholder dan seluruh pihak untuk majukan olahraga bridge di Provinsi Gorontalo demi kejayaan bridge dan kejayaan Gorontalo itu sendiri.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Isman Yusuf sebagai Ketua Gabungan BRIDS seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo. Sudah selalu Pak Isman Ketua.
4: Terima kasih.
1: Ya, Pak Musim Breka sebagai Wakil Ketua GACI Provinsi Gorontalo, Gabungan BRIDS seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Musim Breka.
3: Terima kasih.
1: Ya, apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu semangat. Dan juga kepada Pak Biliar Tolahai sebagai atlet. Ini juga sebagai pengurus juga ya, pengurus dan pelatih. Namun di hari ini beliau sebagai atlet biar lebih mencerahkan pada generasi muda apa itu sebenarnya bridge ya. Dan pendengar, tadi kita sudah mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh pengurus yang baru ini di bawah pimpinan Pak Muhammad Isman Yusuf yang saat ini sebagai ketua IDI Provinsi Gorontalo. Semoga bisa melahirkan atlet berprestasi lagi.
4: Amin.
1: Seperti
4: amin,
1: yang amin. Para pendahulu tokoh-tokoh bridge Gorontalo bisa tampil sampai di tingkat internasional. Seolah bisa disampaikan adalah sekolah bridge, kemudian ada sekolah masuk bridge, kemudian ada bridge masuk kampus. Ya, kemudian nanti akan ada event tahunan. Alwi Sabu Cup, mudah-mudahan ini menjadi event yang bisa membangkitkan semangat generasi muda untuk menekuni olahraga bridge dan menjadi atlet berprestasi tidak hanya tingkat nasional tetapi juga internasional.
2: Amin.
1: Dan terima kasih sampai di sini perbincangan kami di pagi hari. Kita jumpa lagi pekan depan. Saya Bubiran pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang semuanya. Pendengar, saya Insyah bersama Anda kembali untuk hari ini di Gorontalo siang ini menghadirkan program bersama kita Halo RRI. Di sini seperti biasa Halo RRI membuka kesempatan bagi Anda pendengar yang mungkin saja merasakan ada sedikit kekurangan dalam layanan publik dan mungkin juga di tempat-tempat yang Anda tinggali saat ini belum maksimal pelayanan publik yang sudah diupayakan oleh pemerintah, bisa Anda adukan di sini melalui line telepon 0821-9664-8664 maupun Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp kami di 0822-5996-8324 atau juga bisa langsung ikut di live Facebook kami, RRI Gorontalo Facebook.

dari Arman Maulana kami persembahkan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Gimana kabarnya Anda? Semoga tidak tidak terganggu dengan aktivitasnya yang mungkin ada sebagian sedikit rese. Orang-orang sekitar pada rese. Enggak lah ya. Ini demi banyak hal yang mungkin melibatkan orang lain dan sebagainya.

langsung dengan WhatsApp-nya boleh. Yang ingin juga langsung dengan pengaduannya melalui apa namanya live Facebook kami juga bisa. Di komen-komen aja ya, di komen-komen di sebelah. Ya, saya tunggu Anda yang ingin komen di sini karena apapun itu hal yang menjadi kepentingan rakyat ya, kepentingan rakyat itu mestinya didahulukan. Pelayanan publik yang belum maksimal ini mestinya diupayakan harus bisa dirasakan kembali manfaatnya.

Biasanya pendengar, kalau saat ini memang ya dalam aturan yang sudah berlaku itu untuk mempermudah masyarakat mengakses sedianya layanan-layanan ini memang sudah dipermudah ya, dengan kemudahan misalnya mengakses layanan melalui online, kemudian apa namanya pelayanan langsung di tempat jemput bola ya. Biasanya aduan-aduan seperti ini harus tetap ada pelayanan SIM, misalnya pembuatan SIM atau perpanjangan SIM. Jadi ada jemput bola langsung di lapangan, ada mobil yang memang disiapkan ke masyarakat untuk di satu titik misalnya ditempatkan. Nah, ini artinya mempercepat layanan ini agar masyarakat selalu berada pada jalur yang benar. Kenapa? Karena pelayanan SIM ini sangat penting juga. SIM di mana-mana dibutuhkan dalam perjalanan Anda untuk dimudahkan, gitu kan? Jadi bukan hanya itu, masih ada banyak lagi pelayanan publik yang mestinya didahulukan pelayanannya dan dimaksimalkan.

Dan telepon kami siap sudah dibuka. Silakan Anda bergabung. Dan pastinya suara Anda adalah solusi bersama. Pada pekan kemarin, pada dua hari kemarin yang sempat kami hadirkan Halo RRI di Senin dan Rabu, juga sudah ada yang menelpon kami, Ibu Lisda di Bualemo. Ini katanya mikro tidak bisa masuk ke Rumah Sakit Alisabo. Ya, ini belum terjawab ya rupanya ya. Kemudian Wardi di Tilamuta, atap pasar tradisional di Tilamuta rusak berat. Atau juga Anda yang mau mengabarkan ke kita keberadaan pasar yang biasanya berada di pinggir jalan, ini seringkali mengganggu perjalanan. Ya, kami tunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664. Oke, kalau mikro udah ya, karena sudah disampaikan juga oleh komunitas online kemarin. Baik, terima kasih. Yang sudah terjawab kemarin juga ada Ibu Moce ya. Namun yang hari ini belum terjawab, bagaimana kondisi pasar Tilamuta? Apakah memang ketika sudah diadukan di RRI, apakah ada yang sudah sempat mendengarnya dan ini mulai ditindaklanjuti? Kami juga masih akan coba menghubungi pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan konfirmasi kepada kami ya. Dan memang hal-hal seperti ini, komunikasi bukan hanya searah, harusnya ada dua arah. Kita harus tetap saling memberikan informasi. Saya hanya menerima tapi tidak mengonfirmasi lagi, nah ini juga yang susah. Jadi ya, harusnya kita tetap mengupayakan ini akan ada keberlanjutan. Layanan telepon kami 0821-9664-8664 dengan gatekeeper kita ada Firmansyah dan ada Andika. Andika Panu yang akan bersama Anda di kontrol juga sama pengarah acara kita ada

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI kesempatan hari ini edisi 21 Agustus 2026. Tak terasa kita sudah melewati 17 Agustus dan sudah mulai masuk pada penghujung Agustus lagi nih. Iya, dan yang pasti harga rica ini tetap naik terus. Karena polo dulahe, ya kan? Ya, ini belum bisa minta penurunan harga dong, karena memang lagi musimnya seperti ini. Yang mengeluhkan belum dapat pekerjaan, jangan bilang mau minta bakupas bawang poli. Kupas bawang 700 ribu, harga bawang udah turun, ya kan? Nah, masuk akal. Terus sekarang ini memang pendengar ada kegiatan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Ini untuk memperkuat kesiapan satuan pendidikan dalam menghadapi tes kemampuan akademik TKA tahun 2026. Ada sosialisasi kegiatannya, sosialisasi teknis dan evaluasi TKA. Ini sangat penting untuk memetakan kendala berdasarkan evaluasi periode sebelumnya, dan sekaligus ini untuk memperkuat pemahaman sekolah terhadap aspek teknis sebagai persiapan menghadapi agenda simulasi yang dijadwalkan nanti pada 21 atau 1 bulan ke depan ya, 21 sampai 27 September 2026.

Jadi setelah sosialisasi yang dilakukan di kesempatan kemarin, ini untuk agar satuan pendidikan ini bisa diarahkan dan untuk mencermati hasil pelaksanaan periode sebelumnya hingga berbagai kendala dapat dipetakan lebih awal dan ini menjadi bahan perbaikan ke depan. Persiapannya yang dilakukan sejak awal nantinya akan membantu sekolah mengidentifikasi kendala, lalu menata langkah perbaikan, memastikan peserta didik bisa memperoleh pendampingan yang memadai menjelang tahapan simulasi dan pelaksanaan TKA.

Kita masih akan menunggu Anda di layanan telepon kami 0821-9664-8664. Di kota Gorontalo ini sudah hampir selesai, ada beberapa tempat jalan yang dikeluhkan kemarin ini sudah terrealisasi ya, ada terutama Jalan Palma ya, ini sudah terrealisasi perbaikan jalannya, alhamdulillah mulus boso laju-laju poli, jangan sampai. Ini jalan yang padat kendaraannya, jangan sampai memenuhi kecepatannya dan akhirnya bisa mencelakai orang lain. Mentang-mentang jalannya udah mulus, akhirnya so tidak memperhatikan pengendara lain. Satu hal yang kami inginkan di hari ini, kita tetap waspada dengan bahaya kebakaran ya, dengan kondisi panas dan berangin ini. Lebih mempermudah untuk kita bila mana tidak waspada atau teledor ya, membuang sampah atau puntung rokok ya yang masih menyala tidak sempat dimatikan, ini bahaya. Sekali lagi, di rumah, di jalan umum, di kendaraan ya, perhatikan juga kepentingan orang lain. Perhatikan kebutuhan orang lain. Mereka juga butuh bersih, udara yang bersih, jangan merokok di samping. Mereka juga butuh kebersihan karena tidak semua orang bersih-bersih ya. Jadi mungkin yang naik kendaraan juga harus bersih-bersih gitu kan. Kalau dia naik angkutan umum. Oke, pendengar, kita masih menunggu di layanan telepon kami 0821-9664-8664 dan di Facebook RRI Gorontalo hari ini bisa dikomen aja. Layanan telepon 0821-9664-8664 maupun di 0822-5999-6324 kita masih

Fungsi otak saat ini seringkali dikatakan hanya untuk berpikir saja. Tapi tahukah Anda, kita sebenarnya melihat dengan otak. Mata hanya berupa kamera yang mengirim data ke otak. Seperempat bagian dari 9 otak digunakan untuk mengatur kerja mata yang disebut lobus occipital. Lobus occipital ada di bagian paling belakang dari otak, yang mana berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata.

0: Baik, pendengar, kita sembari menunggu penelpon juga di kesempatan hari ini. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amran.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, silakan Pak Amran, ini ada keluhan apa lagi di Pulau Balas sana?
1: Kalau keluhan yang pertama tentang jalan.
0: Oh, masih jalan juga.
1: Iya, karena makin hari makin rusak. Pengendara-pengendara di sini sedikitnya mengeluh karena dengan adanya jalan yang sulai makin hari makin rusak.
0: Jalan makin hari makin rusak.
1: Iya. Nah, sudah.
0: Itu wilayah sudah jalan mana, Pak?
1: Jalan Bali 3, Pak.
0: Oh, Jalan Bali 3.
1: Jalan Bali 3 di jurusan SMP 8 ini.
0: Oh, iya. Jadi ini tembus sampai ke Andalas ya.
1: Tembus ke Andalas. Pas tembus di situ ada juga lagi keluhan di sebelah.
0: Apa tuh?
1: Di Jalan Pasar.
0: Oh iya.
1: Di pasar itu, di pasar Rabu Sabtu itu di Andalas, itu parkiran-parkiran itu sudah memakai bukan bahu jalan lagi, Bu.
0: Oh.
1: Sudah memakai jalan, dan itu sudah saya sampaikan kepada perhubungan yang sementara tugas waktu itu di pasar itu. Tapi sampai sekarang tetap begitu. Itu kan sedikitnya mengganggu kendaraan yang masuk keluar dari pasar ke pasar. Itu masalahnya
0: ya,
1: kalau
0: dicariin
1: kita,
0: solusi dulu ya gitu ya.
1: Nah, cari solusinya. Kalau boleh silakan parkirannya, tapi jangan pakai mata jalannya. Jalannya untuk pengendara-pengendara yang lewat maupun yang masuk ke pasar itu.
0: Iya.
1: Itu menjadi satu keluhan kami, dan insya Allah akan terdengar pada orang-orang tertentu yang ada hubungannya dengan parkiran itu.
0: Oke, dari Dishub ya.
1: Jadi keluhan kami, terutama Jalan Bali 3 ini, mohon diperhatikan. Alhamdulillah sudah dua kali pengukuran, tapi saya tunggu-tunggu sekarang belum ada realisasi.
0: Sudah dua kali pengukuran?
1: Dua kali pengukuran.
0: Apa yang mau diukur?
1: Mungkin panjangnya.
0: Panjangnya.
1: Dan lebarnya. Atau lubang-lubangnya itu.
0: Ya, biasanya cuma dikotakin untuk seukuran berapa ya, gitu ya. Selebar ya. Kerusakan. Tambal dulu, Pak, tambal.
1: Iya, mungkin. Kalau di muka rumah saya sudah pernah saya tampal dengan
0: semen.
1: Semen, tapi kendangan mungkin hari-hari kendaraan lewat, lubang lagi.
0: Memang tidak ini, tetap harus yang permanen begitu ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Iya. Peduli sekali Bapak ini. Terima kasih Pak Amran.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa namanya keluhan warga yang ada di wilayah Pulau Bala, Kecamatan Pulau Bala. Jadi memang kondisi jalan di sana itu so berbatu-batu. Karena so mulai tergerus. Apa memang karena kerusakan ini diakibatkan dengan kondisi hujan yang beberapa waktu lalu sebelum kemarau ya, dan sekarang so tinggal mau tunggu abu poli terbang-terbang. Ya, terima kasih Pak Amran ya, dan kami akan upayakan untuk bisa menghubungi pihak terkait, terutama Dinas Perhubungan, karena ada masalah pada parkiran yang di lokasi pasar ini sangat mengganggu para pelintas di situ. Yang tidak mau pergi pasar pasti juga tetap mau lewat situ, ada jalan lain sebenarnya, tapi mungkin ya orang-orang dekat situ ya mau tidak mau tetap harus melewati ini. Dan bagaimanapun itu aturan untuk parkiran tetap harus ada aturannya, tidak melebihi setengah badan jalan ya kan. Kita harus tertib dan kita berikan kesempatan bagi pengguna lain. Saat ini juga yang punya kabel-kabel provider juga saya terus menyoroti ini, karena setiap kali ada di dalam perjalanan sering melihat kabel yang sering tersangkut oleh mobil-mobil yang berkapasitas besar. Ya, terutama di perapatan jalan. Karena ada sebuah mobil truk ya yang harus melewati jalan lintasan truk, dia berubah arah dan akhirnya tersangkut di kabel yang mungkin agak apa namanya tidak terlalu terikat dengan benar ya. Ini masih ada lonjorannya sehingga ini tersangkut di mobil truk tersebut, mobil box. Akibatnya putus, ya mungkin jaringan-jaringan itu juga turut merasakan ya. Saya hanya melintasi, melihat langsung. Yang seperti ini juga perlu diingatkan kepada para petugas masing-masing provider internet yang memasang tanpa memberitahu kepada mereka yang ditancepin tiangnya juga. Harus ada informasi, permisi lah, soan lah dulu. Ya, ini Bu, nanti kita pasangin buat tiang internet dan kabel yang ada di sini ya, numpang untuk sejauh lintasannya seperti ini. Kan enak. Warga di situ tahu, mungkin nomor yang bisa dihubungi siapa, mungkin kalau ada apa-apa. Hal-hal seperti itu sepele, tetapi kita perlu aware gitu ya, perlu adanya kepedulian, karena masyarakat sekarang ini memang banyak yang udah gak peduli lagi, karena ada berpikir bahwa terlalu banyak mencampuri urusan orang lain juga nantinya berimbas buruk. Nah, sementara ini kalau kita masih merasakan ini sebagai layanan publik, tidak masalah buat kita untuk selalu meluruskan dan mungkin memberikan solusi. Kami menunggu Anda dan tetap di kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami kembali lanjutkan untuk Anda satu lagu dari Karan Puru yang lagunya Burung Camar untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

101,8 MHz masih untuk Anda di saat ini. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinsos Dukcapil itu memastikan ketersediaan belangko KTPL di seluruh kabupaten kota. Dan upaya tersebut dilakukan melalui distribusi belangko KTPL secara serentak di seluruh daerah di Provinsi Gorontalo, pendengar. Jadi ini langkah-langkah yang diambil mendukung kelancaran pencetakan dokumen kependudukan, terutama bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP. Distribusinya sekaligus dimanfaatkan Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo untuk melakukan koordinasi dan monitoring pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten kota. Pendengar, di Kabupaten Bolimo juga Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, itu didampingi Kepala Bidang Dukcapil Fitri Ahmad bersama jajaran. Beliau menyerahkan langsung belangko KTPL ini untuk warga negara Indonesia dan ada juga warga negara asing. Sudah dipastikan kebutuhan pencetakan dokumen kependudukan di Kabupaten Bolimo ini dapat terpenuhi.

terutama Anda yang sudah sempat mengadukan ini, terutama Pak Amran ya, kita sudah mencoba untuk menghubungi Kabid Perhubungan perihal parkiran Pasar Andalas. Namun sampai saat ini beliau belum bisa kami hubungi. Nomornya masih belum aktif, sehingga kami masih butuh waktu untuk bisa terus meneruskan juga keluhan dari masyarakat ya seperti yang disampaikan Pak Amran. Nah, 8219664864 masih menunggu Anda juga di sini ya. Bahaya kebakaran kami ingatkan sekali lagi ya, jangan sampai kita teledor dengan meninggalkan apa-apa saja yang bisa memicu percikan api. Akibatnya fatal nantinya ya, bisa kerugian harta, kerugian ratusan jiwa, materi yang tidak terbilang ini bisa saja terjadi. Kita tidak inginkan ini dan pasti semuanya menginginkan kita waspada juga dengan kondisi cuaca yang sangat panas dan bisa saja memicu hal-hal yang kita tidak inginkan seperti kebakaran.

Iya, pendengar, kalau Anda ada yang mengeluhkan belum memiliki KTP karena mungkin alasan tadi ada belangko-belangko yang belum ada, belum bisa untuk pencetakan KTPL ini ya. Memang KTP itu yang paling diupayakan lebih cepat diadakan untuk usia yang sudah harus memiliki KTPL. Jadi koordinasi dengan sekolah-sekolah, satuan pendidikan ini akan diperkuat. Jadi proses perekaman juga bisa dilakukan lebih proaktif ya pendengar. Jadi kalau misalnya ada yang mengeluhkan belum dapat, karena itu blanko ini baru diserahkan kemarin ya, belum lama ini, sehingga mungkin kedepannya akan segera dipercepat demi layanan-layanan yang memadai untuk mereka yang butuh. KTP ini kan dipakai untuk semua, mau beli kendaraan dan sebagainya, mau bawa utang sebagainya. KTP yang dipakai ya kan. Jadi harus ada KTP-nya dulu dan blanko yang sudah siap secara serentak ini sebagai penguatan koordinasi yang dilakukan Dukcapil Kabupaten Kota Provinsi untuk terus mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan mudah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri sampai di sini untuk program Halo RRI. Terima kasih banyak atas atensinya di hari ini, Jumat. Nantinya kami akan menghadirkan Halo RRI setiap pekan 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkontribusi melalui layanan telepon kami. Pekan depan kita ketemu lagi. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar kami akan ajak Anda dengarkan informasi berbahasa daerah Gorontalo. So, pada kesempatan hari ini bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulun na lo. Butia polima banda-banda lo habali lo hulun na lo. Habali uhi walia me toli pundo butia tehas din Daniel watia ta mopotunggu lolo iya. Mengudla awa mengolta to. Polo dulahe u ilo tanggula mai lo BMKG ma wali-wali tohulun dalo. Dabo o uoluo lo pale amani. Bulok lo o tanggulai o uoluo lo pale to bulok wolu-woluo. Utanggula lio beras cadangan pemerintah uoluo ma watu-watu tohudungu lo bulok. Boli ma muli duhengan lio mai. Ma uito lo pohile lio odela iati dilama o hawatiri. Ikapala lo bulok to hulonda lo firman sah lo otanggulai. O uolo lo utanggula lio beras cadangan pemerintah mialo BCP wolu-woluo. Wau BCP beti watu-watu ode utanggula lio stabilisasi pasokan uau harga pangan mialo SPHP. U watu-watu ode la iati. Bohile lio dilama omomoro ngipale alihu debomo otu heta to polo dulahe beti.
1: Woyoto. Woyoto merupakan mengecilkan diri yang bermakna merendahkan hati dan lemah lembut. Semakin merendahkan hati, semakin harum budi pekertinya dan semakin semerbak kewibawaannya. Sebab motiti Woyoto ibaratnya sujud keharibaan ilahi Robbi. Segala kelebihan dan kekuasaan diyakini sebagai anugerah Allah saja. Sedangkan kekurangan dan kelemahan diyakini sebagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulun dalo. Pamalenda provinsi ma po upo uda a program hilirisasi ayam. U bengulo lia to gorut. Pamalenda provinsi ma helumo uolo pamalenda to gorut. Uma mo posadia huta u pomangula lio. Alihu program beti mahu a'au judulio. Itikadis perkebunan wa peternakan provinsi lo hulundalo ramdan pade lo otanggulai hilirisasi ayam beti tanggungi lo pamalenta to pusat. Boli ma pemanguna lio pabiriki u'a lolo malu'o. Alihu tihedu hulundalo metongko tali utanggula lio pakan beti. Hilirisasi beti mengulo lio to anggrek gorut. Alihu membede oto dua nilo anggrek. Alihu bolomo de tohu ode lipu uewo magambangi mao.
2: Tahuda lomongo panggola. Openu demo poto molobu ati bomo asalipo walilio pale.
3: Biar nanti lambat menumbuk padi, asalkan hasilnya beras. Artinya, upaya mencapai cita-cita.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. To bone bolango donggo modata tahadila ilo sikola. Tulade uwo luo to dinas pendidikan donggo hilihulihua tahadila ilo sikola. Tai lo putu sikola lio, wau tadila ilo mputa sikola lio. Utie ma to paduli lo pamalenda, sabula yati ohaku umali o sikola. Itikadis pendidikan to bone belango basir noho lo otanggulai, utie musima o padulia, alihu mongo ditimoli beti debo malihi o sikolawa. Tadi dulu mputa sikola lio, musi debo ma piolo, wau ma paduliolo. Wau utie de dilap botanggungi lo pamalenda, nabo musi mai ohu ila lo tamo a ami. Alihu, mongo ditimoli hi o sikolawa. Mongo di timoli beti musi mawai ngolo umai musikola alihu otan dua lo tutumulo to u talu-talu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo wale longgalo mabolohi apolalo.
2: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Odu olo itu donggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Upo mangulalio kandoli lo wali kota ubohu. Mahe oberesio lio, wau, wolo uhi bongula tohuta buti, ma ilo ilo hubio, nabo, dongo woluo huta ngopita, udongo hepo ola patolio to tolo tulade. Tiwali kota adhandambea lo otangulai, to

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya Jonya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ah, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Siang ini kami akan seperti biasa menghadirkan siaran langsung khotbah maupun sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan kita akan menanti dengan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini bersama Qori Fakhrurradi dalam surah Al-Kahfi.

Sadaqallahulazim. Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian Qori Faru Radi dalam surah Al-Kahfi. Dan saat ini kita akan segera mengumandangkan azan zuhur atau azan Jumat tepat pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

innama yu'maru bihudhuri jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka. Dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'dharu al-musafir wal marid. Dan termasuk adzarul jum'ah atau udzurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit, wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udzur-udzurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariat.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, segera kita mengikuti siaran Silang Jumat bersama Khatib Salim Al-Jufri. Dan imam pelaksananya adalah Haji Kasim Ayasin dan Haji Amin Polu Mulo, SPDI, MPD sebagai bilal.
1: Ahul janan minat tasdiqi biha wal idha'an. Wa ashadu anna sayyidan.

وصفيه وحبيبه وخليله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وأنعم وزد على عبدك المصطفى سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وصار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. معاشر الحاضرين جماعة سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai kalian orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa bukan di pakaian yang kita gunakan, takwa bukan di lisan yang kita ungkapkan, tapi takwa yang disampaikan oleh Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini seraya beliau menunjuk ke arah hati beliau sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat daripada rupa dan penampilan kalian. Wala ila ajsamikum, tidak melihat daripada tubuh kalian. Wala ila amwalikum, Allah tidak melihat daripada harta yang kalian punya. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum, tapi yang menjadi tolak ukur pandangan Allah adalah hati dan amal soleh kalian. Sehingga Al-Imam Ali karamallahu wajha, beliau mengatakan tentang definisi takwa, ma huwa takwa, apa itu takwa? Kata Imam Ali, at-taqwa al-khawf minal jalil, takwa itu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amalu bitanzil, mengamalkan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Wal-qana'atu bil-qalil, merasa cukup sedikit nikmat yang Allah berikan.

0: wal isti'dad liyaum ar-rahil, dan bersiap-siap menuju kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral hadirin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita telah berada di bulan yang mulia, bulan kelahiran yang karena beliaulah kita menjadi umat yang paling termulia dari sekian umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bulan yang dimana telah lahir sang sosok yang karena beliaulah kita telah mendapatkan banyak keistimewaan dari Lailatul Qadarnya, dari hari Arafahnya, sampai hari-hari yang spesial dan istimewa. Dan itu semua berkat kelahiran, berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nah bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bersambung nasab Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Yuna Ismail, putra dari Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Nasab yang sangat agung, kelahiran yang beliau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan perintahkan kepada kita untuk bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Bukankah Allah taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan kepada umat wahai Rasulullah, dikarenakan anugerah Allah, dikarenakan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira dengan itu semua. Bukankah ada dari apa yang disampaikan oleh para ulama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, adakah rahmat yang lebih besar daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam sallallahu alaihi wa ala alihi. Ma'asyar al-hadirin, jemaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang sangat agung, kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada bulan Zulqa'dah saja? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada bulan Zulhijjah? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada hari Arafah? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir pada hari Muharram atau disebut dengan Ashura? Kenapa Nabi Muhammad lahir di bulan yang tidak terkenal di masanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Bukan hanya itu, beliau Allah Taala memilih ketika dilahirkan bukan di hari yang istimewa, bukan di hari Jumat yang ketika itu diagungkan oleh orang-orang bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Bukan di hari Sabtu yang waktu itu diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Bukan di hari Ahad yang dikala itu diagungkan oleh saudara-saudara kita Nasrani. Tapi Nabi lahir di hari Senin, bulan yang tidak terkenal, hari yang tidak terkenal. Hikmah yang luar biasa memberikan pesan kepada kita. Demi Allah, Nabi tidak istimewa dikarenakan bulan, Nabi tidak istimewa dikarenakan hari, tapi bulanlah menjadi istimewa karena Nabi Muhammad. Harilah menjadi istimewa karena Nabi Muhammad. Bayangkan, Rabiul Awal dahulu tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab, bahkan seluruh dunia. Tapi saat ini, Rabiul Awal menjadi istimewa dikarenakan lahirnya sosok yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin dahulu tidak pernah terkenal dengan hari yang istimewa, tapi di hari Senin ketika lahirnya Nabi Muhammad, beliau alaihi salatu wassalam berpuasa, dan kita umat Islam diperintahkan untuk berpuasa sunnah di dalamnya. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin wahai Rasulullah, apa jawaban Nabi? Dzaka yaumu wulidtu fih, dalam Sahih Muslim, pada hari Senin aku dilahirkan di muka bumi ini sallallahu alaihi wa ala alihi. Ma'asyaral hadirin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah kewajiban. Bukankah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita, Allimu awladakum bihabbin nabikum, ajarkan anak-anak kalian untuk cinta kepada Nabi kalian. Bukankah di dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian, Hatta akuna ahabba ilaih, sampai aku lebih dia cintai, min malihi, melebihi daripada hartanya, wa min wa waladihi, melebihi daripada anak-anaknya. Wa min walidihi, melebihi daripada orang tuanya. Wan nasi ajma'in, bahkan seluruh manusia yang dia lebih prioritaskan, yang dia lebih cintai adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita merasa seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ingin selalu mengkoneksikan kita dengan baginda Nabi Muhammad? Bukankah ketika di sholat tidak sah sholat seseorang kecuali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad? Bukankah ketika kita dalam tasyahud kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan kepada engkau wahai Muhammad? Seakan-akan Allah Ta'ala ingin selalu kita berkoneksi dengan Nabi Muhammad. Kepada engkau, kenapa bukan Allah Ta'ala memerintahkan assalamu alayka, assalamu ala nabi, keselamatan kepada nabi? Tapi Allah mengajarkan dan mewajibkan kita dalam tasyahud assalamu alayka, keselamatan kepada engkau, seakan-akan nabi sedang berhadapan dengan kita sallallahu alaihi wa alihi. Bukankah ketika azan dikumandangkan tidak disebut azan itu sah kecuali menyebut nama Nabi Muhammad? Bukankah ketika iqamah, iqamah itu dianggap iqamah kecuali dengan disebut nama Nabi Muhammad? Bukankah ketika doa yang dipanjatkan dari setiap kita tidak akan diangkat kecuali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad? Ad-du'a'u mahjub, doa itu terhijab. Hatta yusalli da'i ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai yang berdoa itu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin, jemaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dari rasa cinta dan pengagungan lebih besar dari sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah tauladan, mereka adalah contoh bagaimana cara mereka mencintai Nabi, bagaimana cara mereka menghormati Nabi. Ketika dikisahkan ada satu orang yang tidak memeluk agama Islam, dia menyimpulkan satu kesimpulan yang luar biasa. Kata dia, waqad wafaftu 'alal muluk, sungguh aku telah pergi ke semua raja yang ada di jazirah Arab ataupun yang bukan di jazirah Arab. Tapi demi Allah, wallahi, demi Allah dia bersumpah, ma ra'aitu ahadan yu'adzimu ahadan kama yu'adzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, tidak ada yang saya melihat, tidak ada saya melihat seseorang yang memuliakan orang lain, seseorang yang mencintai orang lain melebihi penghormatan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah melihat raja dihormati, tapi tidak ada penghormatan yang lebih besar melebihi sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral hadirin, jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa manfaat ketika kita kita dekat dengan Rasulullah? Apa manfaat ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Apa manfaat supaya kita masih punya koneksi dengan Nabi Muhammad? Manfaatnya bukan hanya di dunia ya hadirin. Manfaat yang kita sangat butuhkan ketika kita di mahsyar, ketika kita di akhirat, maka yang kita butuhkan adalah syafa'atul uzma dari Sayyiduna Muhammad. Bukankah dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, yawma yafirrul mar'u min akhi, ketika hari itu, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anaknya, masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana kita akan pergi? Disebutkan dalam Sahihul Bukhari, kita akan menyaksikan pada hari itu keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim, begitu juga dalam Sahihul Bukhari, ketika semua manusia berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam alaihissalam, dan kita akan menyaksikan hal itu dan akan berkata kepada Adam, ya abuna Adam anta abul bashar, wahai ayahanda Adam, engkau adalah bapak dari semua manusia, isfa' lana, berikan kami syafaat. Apa jawaban dari Nabi Adam? Ghadibal yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithlah. Sungguh hari ini Tuhan kita telah murka dan kemurkaan Allah tidak pernah didapati sebelum atau sesudahnya. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa menolong hari ini. Kemudian mereka dan kita semua akan lari kepada Nabi Nuh alaihissalam, minta kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh menjawab dengan jawaban yang sama, nafsi-nafsi sendiri-sendiri, idhabu ila Isa, ila Ibrahim. Kamu, kita akan pergi kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Ketika sampai kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa akan berkata, idhabu ila Muhammad, pergilah kalian kepada Muhammad. Maka kita akan berbondong-bondong pergi kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, isfa' lana, berikan kami syafaat ya Rasulullah. Maka Nabi tidak menjawab sendiri-sendiri. Beliau akan mengatakan, ana laha, aku yang memiliki syafaat itu. Aku yang memiliki syafaat itu kepada Nabi Muhammad. Fasajada ila ala rabbih. Kemudian Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, minta maka akan diberikan kepadamu. Fashfa'tu syafa', hari ini kamu diberikan izin untuk memberikan syafaat, maka berikanlah syafaat. Apa yang keluar dari lisan Nabi, hadirin? Beliau tidak mengatakan sahabatku, beliau tidak mengatakan keluargaku. Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad, ummati, ummati ya Rabb, umatku, umatku, wahai Tuhanku, umatku, umatku, wahai Tuhanku. Demi Allah, pada hari itu tidak ada yang selamat kecuali orang yang memiliki akses bersama Nabi Muhammad. Pada hari itu tidak akan selamat kecuali orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, di mana kita pada saat itu? Kita bukan sahabat Nabi, kita bukan keluarga Nabi Muhammad, kita bukan tabi'in, kita bukan tabi'ut tabi'in, kita bukan ulama al-amilin. Di mana posisi kita saat itu? Demi Allah, tidak ada yang selamat pada hari itu kecuali orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita kunci untuk kita bisa mendapatkan kedekatan bersama beliau, mendapatkan akses bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan di dalam hadis sahih, dua hadis yang sangat populer untuk kita mendapatkan kedekatan bersama Nabi Muhammad. Kata beliau alaihi salatu wassalam, inna awlan nas bi yawmal qiyamah aktarukum alaihi salah. Orang yang paling dekat bersamaku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua, awlan nas bi yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat bersamaku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling mulia akhlaknya. Dua kunci ini untuk kita mendapatkan kebersamaan bersama Nabi Muhammad. Dua kunci ini untuk kita bisa mendapatkan kedekatan dan akses dengan Nabi Muhammad. Perbaiki akhlak kita, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, berbanyaklah solawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Di waktu pagi disebutkan oleh Nabi Muhammad, man salla alaiya hina yusbih ashran, barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali, wahina yumsi ashran, dan ketika di sore hari 10 kali, adrakathu syafaati, maka orang itu layak mendapatkan syafaat dariku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di momentum bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad, semakin bertambah cinta kita kepada beliau, semakin kita menambahkan daripada diri kita ketaatan kita dalam meneladani sunnah-sunnah dan budi pekerti beliau. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, tidak ada yang mereka idolakan kecuali Sayyiduna Muhammad, tidak ada yang mereka cintai kecuali Sayyiduna Muhammad, tidak ada yang mereka menjadikan sebagai hobi dalam kebiasaan mereka kecuali Sayyiduna Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita selalu di dunia dengan Sayyiduna Muhammad. Amin. Di dalam sunnah-sunnahnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di akhirat bersama Sayyiduna Muhammad, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama Sayyiduna Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wa aqtiru minas salati wassalam ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati musabbahati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
2: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wardan khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ali wa baqiyati ashabi Rasulillah wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi' tabi'in lahum bihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة وسائر البلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا خاصة وأن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. آواكم الله حفظكم الله نصركم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. في الصلاة.
3: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon dengan ikhlas untuk melaksanakan salat gaib pada almarhum Bapak Nurdin bin Bakari, almarhum Bapak Dukalang. Assalatul alamwatil kabina yarhamkumullah.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita menyimak siaran langsung jalannya khotbah maupun sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Kami kembali untuk Anda.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu aja, Pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Kunci yang pada malam hari, pada siang ini kami suguhkan untuk Anda menemani waktu istirahatnya sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan kembali menghadirkan Lunda Lollipop untuk Anda.

bersama Mario Geklau, sepanjang hidupku juga kita turut memonitor ini. Ada beberapa yang perlu kita lihat, ada harga-harga yang mulai naik nih. Ada lonjakan harga minyak dunia juga dipicu ini meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dan sudah mulai mendorong berbagai negara untuk mengambil langkah darurat yang tentu demi penghematan energi. Jadi adanya situasi memanas setelah Iran yang melancarkan serangan balasan ke wilayah produsen minyak di kawasan Teluk. Selama ini jadi salah satu pusat produksi dan distribusi energi dunia. Dampaknya dari peristiwa tersebut langsung terasa di pasar global pendengar, terutama pada sektor energi, transportasi, industri, yang tentu ini sangat bergantung dari pasokan bahan bakar minyak. Jadi dengan adanya ini, krisis minyak global akhirnya memaksa negara-negara kembali untuk WFH. Pendengar, dilansir dari Medcom, dari rri.co.id, dari medcom.id, kenaikan harga minyak ini tidak hanya berdampak pada biaya transportasi dan logistik, tetapi juga berpotensi memicu inflasi di berbagai negara. Ketika harga energi meningkat, biaya produksi dan distribusi barang juga ikut naik, sehingga memenuhi harga kebutuhan pokok masyarakat. Jadi menghadapi situasi seperti ini, kebijakan WFH ini dinilai sebagai salah satu langkah yang efektif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar karena mampu menekan mobilitas harian masyarakat. Coba deh WFH-nya di sini ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jelang Hulon Talo Lipu'u. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah deo wa syukuru bobotal wontomala ode hadrat tio eya ta donggolong himai odudata lo nikmati ode olando mo amilala tio eya lopo ali olando mahluku uganapu dilata ode lo mahluku uwe wolio mao. Salawati wa salamu bobotalu ontoma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggela batama o ode ongo ngala alio mongo sahabat lio wolo tonulata lo dudu ahihilinga lio duando tima-tima mangasare atilio. Syukuru itu donggolo oto dua umur usukuru yang donggolo oto dua. Insya Allah itu amia tiade boi sehat tiahiku wa tiahi ori jikia. Tadulah hebo tia tunggu lo mala akhiria wa utipi aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudlah mongo tato tantu lima dapat-dapato lo wa tiau tato todula umalo panggato. Ngope elio debu mamulinga ngato. Naboto owo lolo watia umam muslita molo ia wolo uhi walia meto lipunto botia wolo usilita lo uito umam longo alo to lipunto hulondalo. Nabo uto udipo lo udipo lio watia jumopo otame ode mongo tata mongo dlaa tu udu udongo lanto lanto ngodulahe polo dulahe odie bahile lio de olanto mo aamilala ju tatapu isi isi ali. Tatapu isi-isi ali, wau, dilamo palongo, to uhi tua-tua uwa. Dia bolo membidu ode umopobu, membidu ode umongongoto, wau lo tadilamo otapu taluhe beresi. Tamo po otamai odiamai ode olowatia, hamalomai botiama to WA, hamalomai botimato Facebook, hamalomai botimato TikTok, ju... Mopo ota betia ju musi ganapuome mo amilala jo teato lamia tia ja taluhu beres itu lamia tia to ota tonu itu to kampung lo utonu kan ja taloa tia botita nga itu beto ju bolo ma bolo ju mengontata mengudla do tia butia dongko polo dulahe dia tia liju mosasa baliapo polo dulahe polo dulahe atau sembolo dulahu. Jo. Ndak itu ente tamme tip mai eh. Tonu hamanto dato eh. Polo dulahe. Miambo sembolo dulahu. Wanu poli. Wanu sembolo bohulo. Woluo polo bohulo. Angkuatnya dia bolo dungo to mengutiom bo di toba itu eh. Lo dungohu. Jo. Bo. Dia malo populer kata itu. Jo, dia malo populer. Nah, itu betul jo. Ya, pokoknya polo dulahe, polo didi. Nah, itu sembolo dulahu, sembolo didi. Mali oleh, dende. Bingung 7x17, Pak. Jo, maha malo polo dulahe itu. Jo. Walau ma'abualo tiyo mengotata mengudula'a. Dabo botia to dulahu duma'ati. Dulolo ito mopo opio heniati. Potala mo'oto duo barakati wa rahmati. Amin ya Rabbal Alamin. Dabo ito ju mengotata mengudula'a. Didu mohi heopoli boti mauludu. Ya. Poli mambulu hutamola kolombengi. Dia mau bulu huto, walau ma'ana lo mauludu, memang bulu huto kolombengi. Ya, jadi sasaran orang kolombengi. Iya, entah itu. Apalagi orang topongo. Kalau boleh dibikin satu baliho, ya, itu menjelaskan itu.

0: Karena orang sudah berpikir kok kolombengi, tidak berpikir mau ludo. Ya, enggak itu. Mati pikir lang betito, yo powalima, tolangga dan lain-lain sebagainya. Apalagi tolangga lobongo. Oh, nana deh piatolo. Deh piatolo nana bo wito. Jadi nana tak mau tahu tolangga lo betima montok bongo. Posa dia lo tu adu ju. Yo, karena itu pihak ata. Walau mampu, walau tima. Nah, itu begitu. Pata opoli. Nah, itu. Karena itu hepong ini lo tak mau dikili. Wanu polo aha ohadiria lo tak obilu lo. Polo ohadiria lo tak obilu lo. Tahu amona amaiju. Ati olo timo ngolio begitu. Ma ilo ilo nua. Ya ilo ilo langa, ilo ilo nua, ju hi hiulahe, boli hipodikilia. Ya, wanu ilma ilo onto dulahu ju unde putitieli. Apa tadi ma jam ngolo anti nak nak ma, oh u ati olo ulo tamame tulu heto tambati ati. Tahu amo nak mola, ya ahli dalwa barakatilio karena posa barial tadi kili wetangku de bawa ulomu. Jo, Pesabari altar dikil, madi pulau hewolio beti, madi pulau tatan nongko tatan teh imanom, apalagi ibu-ibu, ya, karena nongko meriki anti mutamu tubuh walau beti ya, apalagi lo tapu pilanggani, aduh, dah beti tieli, anjo, nak beti beti jo, mengotata mengotlati, ma popo mulo, mai mulo, ma popo otah, mai mulo mulo. Ode tapi bilu lawan bolo muhadiria betul to mauludu hu amona Allah motah cu. Amalah pangal mona Allah motah ngu jam 8. Jo. Ngu jam 8 itu. Baru menyaksikan dia bebolo hati semangat dota. Hipo dikilia betul hati mak maulu. Maulu ti olongia. Maulu ti ulea lolipu. Maulu ti da'a. Jo. Da itu beda. Ya bolo maaf bolo. Allah uti kena bo itu. Allah keluhan lo tepo dikilia cu. Nah itu baito walau maaf walau ya alihu ati dia buat otak yang ada pahala karena mengeluh buat dia tahu aku di atas lah tingkat dan tuan terhaji pagi walau maaf walau. Nah untuk bertiju mengudlah mengotato jangan sampai mau luduh bertiju berlali kolombengi Nah itu hilanglah mak kolombeng, hilanglah mak kukis, hilanglah. Itu yang perlu dijelaskan. Jo, nabo enggak ada waktu tulio. Jo, itu betul. Nah sekarang harus didengungkan itu. Jo, karena beti didolokkan jangan sampai betul. Walau puasa mula, walau puasa malu tua muta, otak tahu buat kacau lutu. Tapi jangan terlalu tahu kalau mak nawa pitu walau teto. Botol ngono mengangkat cawa ulo tu, tidak itu betul. Aw, boleh maafkan lahir dan mati. Jo, watia Facebook poli di Paul poli ya, watia de mengolohana. To TikTok, jo calon jenazah maamilala. Wololo habarikuni itu, wololo itu betul. Dia wololo sedih. Wololo dulu olio, wolo dulu olo begitu. Ya, belum mampu wolo. Alhamdulillah beritiali ju, beritiali alhamdulillah sehat. Jo. Lanjut. Siapa lagi ini yang punya nama user? Sesehat iba kuni alhamdulillah sehat. Yang punya nama Unux. Unux, assalamualaikum kuni. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama siapa ini? Oh ya, jabuti onu hema di betina aku. Walau ti oki minini. Ya, assalamualaikum fakuni. Mak boleh fakuni Allah. Ilong lama boleh fakuni. Masa malu to Filipina to afu lah hipung ala taful fale de betitere mo de hudung itu jo iya wololo habari beti ya ya. Alhamdulillah sehat. Itu pas wololo. Beda wolo, wololo. Wololo bagaimana? Wololo. Sedih. Lanjut. Yang punya nama Aziz Official. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Mama Tias. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Sang Ceo. Polo Polo. Ya. Polo Dulahe. Polo Hengu. Dan lain-lain. Polo Polo. Wanu Polo Polo lain. Itu boleh lain. Jo. Mawaloti yang punya nama Kimininyi. Wololo habari lo polo dulahe. Iya. Lo polo hengs. Polo hengs. Onda jo. Nah, waktu itu heli jo. Nah, itu. Kita jangan pasrah lo polo dulahe. Betiwa lo mau. Udia. Nah, halo itu bermalik olah bota lo pilo mulo. Jo. Pilo mulo beti jo. Beti pilo mulo dudula maksudnya. Pilo mulo ududula. Indo wanutio odunggalo polo dulahe di humaya wa atalio oduhenga wa atalio indo indo dungio mo dudulahu tapi wa atalio cuma nona karena mo loloh etaluhu indo indo odito odunggalo itu kan itu mulamu itu kan itu dungio ne itu indo indo ida halo pilo mulo tidak pasrah pak jangan kita pasrah gitu lo asik indo. Lanjut. Yang punya nama Unux. Tetotea polulah. Ya. Tetotea jo. Ya. Ngope ngotupa lo Indonesia. Se-Indonesia. Indonesia. Ngotupa. Tapi ada politupa itu 3 liter kecil. Itu ngotupa itu. Melekat di mana ini kata? Itu kan? Woluo alihu cepat, woluo alihu supaya alihu tio, itu beda, berarti cepat. Boleh dikata umali supaya alihu ti maliodin tuan nasilio toh. Walau maaf walau. Lanjut. Sampai ini yang punya Kimininyi. Sehat terus Pak Kunijo. Insyaallah amin, dimenangkan rezeki amin, panjang umurnya amin ya rabbal alamin. Yang punya nama Gunung Leba Pakuni Jo. Yang punya nama Baai Gege. Salam saja buat sahabat di Bone Bolango. Jo. Lanjut yang punya nama Isna Bado. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Gunung Lepa, sesehati Pak Kuni, alhamdulillah. Yang punya nama Butet. Jo, assalamualaikum Pak Kuni, jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Unux, Watiakini. Watiakini, maksudnya? Kuni itu ya, maksudnya ya. Ya. Yang siapa itu? Watiak itu Kuni. Ya, ini. Tono. Aku jangan lupa latihan. Tung beda. Tak boleh popot umlom. Tak laku dia buat dia anu. Belum abu alo. Pak Ahim Abjul. Tiba aku ni tahulah ayulah. Pak Ahim Abjul. Aku saya dapat ingat kemari am. Tiba. Yo tiba Ahim Abjul. Ya. Alwin Abjul, Alwin ni, angkut anak dapat ingat ente am, anak dapat ingat, jo tahu lah ayulah no, tak ayulah satu, malu tak ayulah dua, jo anak dapat ingat, jo, anak dapat ingat ente di limbah atas tau jo, belum apa lo, lanjut yang punya nama Pranky. Iya, assalamualaikum. Selamat sore Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Jupri Xbadi. Wuh, nono apa itu? Di tempat baca Polotodu. Tinggal Polotodu itu satu kalimat nakwe. Yo, Polotodu. Berarti kalau dia berdiri sendiri disamakan dengan Polodidi, Malitodu. Allah kata todo berdiri sendiri. Itu ono kagak Allah ini, kagak Allah tiu si Allah ulah apa dikata hati. Ya terima kasih. Ya menambah perbenaran boleh tiu Allah Allah itu boleh. Ya, wajah pun itu sejarah Allah kata dia okay. Ya, jekala sila tiaw itu. King Kevin. Ya, assalamualaikum. Wallahu habari. Nah ini yang perlu diluruskan lagi. Yang lain sudah benar. Wallahu ma'abu. Wan wallahu seperti ini itu artinya sedih. Jadi harus di lo pertama itu ada dua o, dua harkat katakanlah dua o. Wallahu dengan wallahu itu. Wallahu bagaimana? Wallahu sedih. Ya, kalau ini jadi sedih kabar kan? Makanya ditambah o satu lagi, dua harkat sama wolo tilo wau tilo tilo mama tilo kapur. Itu wolo maaf wolo ya. Lanjut yang punya nama Isnabado polo dulahe. Nah itu itu betul. Oh ini tak polo dulahe. Jo mata malam me polo dulahe. Sampai ini Mr. Zes, boleh bah request lagu Tilola di papa? Ya tidak boleh pak, boleh maafkan lahir dan batin. Abis saya ini, setelah saya ini ada berita daerah. Setelah berita daerah itu ada request lagu. Patung kujak di situ. Lanjut. Gunung Lepa, Pakuni Ayula itu apa? Ayula. Ayula itu. U ayu ayulo. Mangsilidalo. Nama kampung itu Nono. Lanjut. Yang punya nama Dea. Assalamualaikum Pakuni. Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dea. Ya. Yo, terima kasih. Lanjut lagi yang punya nama King Kevin. Assalamualaikum. Wallahi. Nah ini, tolong itu diperbaiki ya. Wallahu maaf. Wallahu dengan wallahu beda. Wallahu bagaimana? Wallahu sedih. Itu perbandingannya. Wallahu maaf. Lanjut. Yang punya nama Muhammad Fikri. Assalamualaikum kuni. Waalaikumsalam. Sampai jam 3.
1: Coba itu saya. Wah, tinggal walau harap untuk jabang ngangola butim pembaca. Nah. Tunggu itu. Bang ngangola butim pembaca naku. Itu tu lemah itu. Itu satu. Oh, 25. Mau satu angak atau tu. Bacir dari dalam asa ini apa? Inden ya tu terus mai tu, ya, mesti, ya jadi di walolo dan walolo, indo, walolo dan walolo, indo, walolo bagaimana, walolo sedih itu perbandingannya, yang punya nama hujan deras, ya assalamualaikum, bakunija, waalaikumsalam. Yang punya nama Isnabado sama Manado Olo Polo Dulahe. Oh iya. Ibu Isna ada di Manado kan? Nyanda kemak datanya lekwa. Oh di Manado le musim panas. Tak kira lekwa hujan. Lanjut yang punya nama Unox tau lo tolinggula dulahu to o tutua. Mahema uto. Tua ngobulua. Maksudnya ma spasi he ma ma ma he ma he ma uto. Ya, ada spasinya spasi ini. Ya. Ya, ya mudah-mudahan ini ortografi bahasa Gorontalo Putih akan diketuk di DPR itu ya penyempurnaan dari undang-undang. Undang-undang Perda nomor 2 tahun 2019 kalau tidak salah tentang bahasa Gorontalo cara tulis gitu loh. Lanjut yang punya nama petani muda. Ini gagal. Ini yang langka. Petani muda ini yang langka. Ya.
0: petani muda utiang langka. Terima kasih petani muda. Assalamualaikum waalaikumsalam. Yang punya nama gua channel. Pak Kuni, layar basrek pecah-pecah. Ya, itu. Basrek pecah-pecah karena kabelnya. Ya, untuk itu. Ya, terima kasih masukannya. Jo, ada garis-garis nana Jo, no, mengganti poli kabel jo poli ini. Lanjut, yang punya nama Parela Sena. Kangen Tinenenggosa sudah meninggal. Ya, berapa bulan lalu. Lanjut, yang punya nama Isma Bado Manado Olo Patudaa Olo Dulah Mo Patudaa. Ya. Disambut dengan mo, mo patuda adulah, ya, indo bedo, oh Manado, no iyo dang, makasih dang neh, lanjut, yang punya nama Lena Piu, assalamualaikum, bakoni jawa alaikumussalam, delo pongo hemo uluti, hemo hilau, dongko uite ya, dongko hemo hilau tikuni, soalnya malo odie patu Boloti, patulodu, oh patulodu lah itu ya. Njo, nabo. Untungnya tiap-tiap lu ngabut ya. Toi cata malah lungkong ngelat tiap-tiap mel dulu jul. Matolo lodu potok dutalo, matolo dutalo tonggong ngelat tiap dulu. Jadi mau rasa butia demam mau keluar mola. Kalau tidak fit ini, dia tu langsung acuh. Langsung jawab dong ketawa menawar. Jo. Ya. Lah mehindu menenggosa betia jut menenggosa sudah meninggal. Ya. Lanjut yang punya nama Lena Pi Upakuni Matolo Dulahu Bongolango. Jo. Nah itu ulot tamulah beti dulahu bo ngolango monto imbu pulu, dulahu bo tingga-tingga, dulahu bo lililingga, dulahu bo pala inga, dulahu bo pala ingalo. Sama ini maksudnya, panas sekali. Tapi dalam bahasa Gorontalo jadi banyak, Pak. Ndo. Nah, ndo. Yang punya nama Opik, salam. Wololo habari. Ah, boleh. Intonasinya boleh ini dirubah. Tapi itu baik tetap o di lo itu dulu o wololo habari. Poli kalau menurut dialek di beberapa tempat wololo itu wololo habari ada saya temui ada dialek begitu di beberapa tempat ya. Lanjut masama kimi nini fakuni belum maafu. Fakuni bolo maafu. Yo, bo mohin tuju anu bahasa Indo lo, Indo lo bolo itu. Oh, bongolopo ayuhulah. Yo, maaf tuju dek. Kalau yang itu mah mohin tu uti ye. Yo, bongo desa bongo boy desa lopo bes desa ayuhulalo. Sehingga disambung itu bongolopo ayuhulalo. Jo. Bongolopo ayuhulalo. Saya udah Facebook dulu. Allah tamam menguatkan itu. Yang punya nama Suharto Niode. Kato. Kuni mahilah kolombang. Pun ame deh ulontar apa. Jo. Ya lu. Di Jakarta aja mau tapu kolombang. Ya. Fusabari kato. Oh aling ngop mai. Jo, tata Jakarta saja mau tap kolombengi, jau dikili ton mongali. Jau dikili buat dia mai teya to bongo. Dia lo bop siap pasir mena ma bolali. Jo, kato buti pun datang baru stok lama. Donggo awal-awal lo hulonta lipu u, dia nonton langsung di studio pak. Dia nonton langsung di studio. Bro hulot dalam studio milih alamiah teh pekal bebe ya. Bermak bilah mah menghilang. Wih, umat ilut dengan mawan lah mah. Matu Jakarta. Wih, tiba itu apa itu.
1: Beti mah anu lo beti mah na de di Jakarta beti mah pe iman oli yo yo pe jom putih lo oli yo pemakai alamat sepanjang hari bolo mah puol harga mau tawa. lanjut Pak Rusli Fautina. Jo odu olo umale yamin ya rabbal alamin Pak Parismatan. Jo odu olo umale lameta salamul wati awolo umale i amin. Lanjut lagi Pak Parismatan. Jo kuni masa ole lo acara hulon dalipu. Enggan lo ngelapo lo di masa ole beton aku Jo Marsa oleh itu sama dengan ulea lolipu sama dengan camat. Itu marsa oleh. Kenapa di kita itu ulea lolipu? Oleh karena Belanda munapikilo walanda putihe, ya dia datangkan juga dari pihak Ternate. Ternate bawa kemari marsa oleh. Sehingga dorang ganti juga jadi marsa oleh putihlo walanda putih tamaati. Indo bayido. Nah, sedikit lokalesia pak. Ne walau bilang ah, itu jo Walanda nanya Walanda utinak jo, nah itu sehingga betul letola betul rasa oleh tapi dia boleh ingat deh ulia lolipu boleh mapolo singkat padat jelas. Lanjut yang punya nama Erpina Maudutovina. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni. Itanimi domo dikili domo uluti domo naga no tolanga artinya itu boli mamo dikili mamo hutu tolanga hutu tolanga si Pak Salim. Jo wajah mempola tamu hutu tolanga bete jo ulo tuanggil ma alati ulo tuanggil ma bento pola tolati oh maaf bolo jo. Lanjut yang punya nama Abdul Hamid Langkuat. Jo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuni tobulalo lolimutu tahipolumbila dungohata. Abu dia mah memaso ode dalam mobile tolimutu. Ujo tamahipomalo hipolumbila. Jo, dungohata bukan daun kurus poli itu Jo, dungohata itu masa malu walau dipahami. Tamani betia pilih dua lio. Walau dungo bulalo. Apaan sih? Bolo walima. Daun danau dungo bulan apa dah daun teratai masa mau leyo tijo masa mau lo hata hata itu apa kurus boleh tumbuhan hata tumbuhan kurus jo melo hata lo mah ati betul polo yang putih hata jo, betul juga boleh mak boleh belum bilo, betul hati jo. Piahu iyo botia, abu dia botia jo. Nah, mahi tempo-tempo tak ada bele-bele ya lo, karena botia hepo dia lo dupoto. Hati Allah, ya, pikiran yang maat ya tahu ya, hati mahi dutolah botia ini. Ini botia piahu o, botil tu lebih lama tak botia. Jo, lanjut. Oh, telimutu tia. Lanjut Mudasir Suleman yang punya teh Mudasir mubatanya kuni apa bahasa Gorontalo dari terima kasih ya terima kasih odu olo ya terima kasih odu olo terima kasih banyak odu ola po'o data odu olo kalau kita nyambung po'o data bukan lo lagi solah odu olo. Terima kasih odu olo. Kalau kita sambung dengan kata po'o data, jadi odu ola. Tapi dua harkat dia, dua A. Dipanjangkan. Odu ola po'o data. Po'o data. Jangan poli diartikan pica-pica banyak. Uti bingung ya? Bingung. Lanjut. Siapa lagi?
0: Jo, betul wita jo. Odu ola apa ada tak? Odu ola. Yang punya nama. Ya, ilu manti ulama jo. Membelalih. Matun buti baca latihan. Muhtar imato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakuni watia molao sukamu. Salamu ya. Oleh masyarakat desa Tuloa kecamatan Bulango Utara. Bulango Utara kabupaten kabupaten Bone Bolango. Ubul maaf, masuk dah data butiah. Kabupaten Bone Bolango tidak tan matun baca lawati ai. Semoga dalam ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya untuk istri dan anak saya yang sedang di rumah. Alhamdulillah siaran hari masih menjadi favorit kami. Jo, doa po data mulai dari siaran hikmah lo udumodupo. Jojo. Sampai siaran hulun dalipu, tunggu lo siaran lo RRI mohe utop. Ya bau itu ah. Tumu-tumulan terus si radio itu aja uwe lilio. Dari sejak buka siaran sampai tutup siaran. Bau itu. Jo. Olo odu ala po data dari Pak Mutar Imato. Ya. Jo tulo ah. Itu tulo ah betul teka iwan eh. Ka iwan teka iwan ini tulo ah. Lepas alati ya. Jo tu lo mayo, jo awalah abu lo, di pasir meja studio pun kaya nanti, jo lanjut, golu sukses selalu Pak Kuni, jaya terus RRI Jo, amin, Jo, siapa lagi ini yang masih nama Mudasir Sulaiman yang yang punya Mudasir mau bertanya kuni. Walau bahasa lo Indonesia betul. Terima kasih. Terima kasih cinta. Wedo. Aduh olo. Wanu polin mak sambung kita sambung. Terima kasih banyak. Didulo pulitio malah. Tapi ditarik dua harkat. Aduh ola po'o data. Dia merubah kata tapi tidak merubah makna. Mas sama wolo kukudelo. Kukudela. Pandangan lo to labe itu. Malik dulu. Dipanjangkan. Itu bayi lo dungu hema atau aturan lo. Lo motol bahasa. Bolo maaf wolo. Jo. Nabobotia umatilaya dia meli. Lipa prop sulti. Prop sulti botia. Tentang fonologi, engkau baca meluati. Fonologi, morfofonologi, neng dah bawa berita wau titi pak prop. Jo, fonologi li JS Badudu. Jo, ada juga. Tapi ini fonologi bahasa Gorontalo pak. Ya, kalau JS Badudu bahasa Indonesia. Lanjut. Yang punya nama Yemis Deluma. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Mana yang benar Pak Kuni? Melihu atau melombingo? Enggak lo tahu Pak. Memulang atau? Jo. Enggak lo tahu. Melihu atau mau? Di mana penempatan kata ini? Boleh penempatannya. Ya. Penempatannya. Yang saya terima. Itu yang saya terima. Melihu itu to sapi wadalah lobu. Melihu. Ya, molombingo to manusia to mayiti. Ya, to manusia bumulang ato. Itu yang saya dengar. Wanu watia lololombulia po tuli demang. Ya, wanu watia lololombulia po tuli demang. Ilo ngalaman lali kata melihu. Ilo ngalaman lali kata melihu. Yang saya peroleh, de udong kemasa lo olongia, me tahemu polihu lo wadala li olongia botie, dan polihu lo olobu botie, tio oloma melihu sama-sama. Wah itu ilo tahu loati ya. Apakah demikian? Dan dalih kita bicarakan. Tahun utama komentar main. Njo tahu lo. Oh di to ilo tahu loati ya. Gitu lo. Njo untuk beto. Wano beto. Mau melangat to. Bagi melihu melambingu mau melangat to. Lanjut. Yang punya nama Muhammad Atan Zakaria. Semoga sukses selalu tikun hijau. Amin ya robbal alamin. Nana, lepok pelita Facebook itu nana. Njo malot tangu, njo mut pangada tu dulu mak. Tapi mut pangada itu kakak. Karena seorang penyiar itu mesti tio, jamali tio mayuhe yohu, jamali. Ke ada aju mau langku-langku loh. Njo, jamali ke ada mau langku-langku loh. Nah, bolo mak bolo ti. Njo, lanjut. Waktu apa pun mau ngoloala. Njo. Mengoloala monto yang punya nama Ufik. Salam wololo habari pakonia. Wido wido. Ma ih, angku matun putih pula baca latih enti putih. Yang punya nama Ma Usi. Ya. Assalamualaikum pakonia. Waalaikumsalam. Yang punya nama Wirdanti. Salamualaikum. Assalamualaikum. Ya, itu. As double S. Njo. Boleh maaf, lanjut. M Fadli. Salam dari Bitung Pak Kuni. Oh iya, kuti. Oh iya, dari Bitung, Kang. Ndo, gimana di Bitung? Kalau di Bitung Mbak Ombak, Kang. Nyana patuan sini di Bangi ku Mbak Ombak le. Ku setengah mati tu orang mau cari ikan. Torang kok su kurang dah makan dabu-dabu le kuah. Kalau ngono di Bitung gimana? Aduh, nana mau tinggal malah melogat. Nana mau bodoh loh he. lanjut, yang punya nama Kia. Pak Kuni, salam dari Bibi Pupu. Bibi Pupu, ada apa dengar tu Bibi? Nana mau Bibi Uti. Sudah lama tak kujumpa Bibi Pupu. Jo. Tu isimu. Ya, ti bibi pupu. Ya, ti bibi pupu botia ju. Bonjengi olowati ya. Hehehe. Bolo maafu, tadi awak atati hari ju kan harasa khawatir mau bonjengi kan. Hehehe, ulo dia, oh iya, pilih maafu lo buntungan nanti bawa tiati. Kata lo dunggaya lo sweeping. Kenapa bonceng tiga? Bolo wali bibi pupu mak. Pak, lihat dulu pak, ini bukan bonceng tiga, bonceng dua setengah. Yang di tengah tidak ada kaki. Bilem talikom dan olo dia lo atalo lolo. Cikonan beto mayo iyo mo. Bolo maafu ini komdan ini. Bo dua setengah ini bukan tiga orang. Yang di tengah ini lihat dulu. Oh, tinggal elamnya. Oleh bibi pupu ti. Melemati komdan. Oh iya, terus saja. Tiluangi bibi pupu to butulu pol ti komdan ju. Yo. Lanjut. Yang punya nama Oma RG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Nur Adila. Pak Kuni. Oh di batu lulah. No. Kakak sampai dah. Oma RG. Walolo. Habari. Itu tilu hata. Walolo. Walolo. Popo bebe dama itu titi lu ada walolo habari ya itu baido ma itu dua a ma spasi to duo wo itu dua o dua harkan ma to duo lo itu titi lu ada kebanyakan orang ma to duo lo itu baido sehingga anak muda gambar ya lingolio mato patadu tu lingolio duo lo di bawah tidak maltatahi auti ya. Alisanya Pak Kuni mata dua lo. Jadi toh. Ya karena itu penerimaan ning oleh wa do tiada. Ya maklum. Tapi saya akui tu sampai kreasi itu. Ya. Lanjut yang punya Lexi Mekodompit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Suawa Timur Tulabolo Barat. Oh. Yo, entulah bolo, entulah bolo. Tinap nabu, nabu nabu atau tingkat-tingkat. Yo, lanjut. Yang punya nama Bang Arif. Assalamualaikum Pak Kuni, semoga sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Siapa lagi? Yo, kontrol waktu. Nabu tia jo, nabu pen tapo. Ode ulang tu mau milala pahileli utan tapu isi isi hali. Wow di lamu palongo. Ti dia peju beti dongkol lantolan tongo polo dula hai dia. Membi do ode mau pobu. Membi do ode mengengoto. Ulo tadi mau tapu talu hai beresi. Tadi pun mau tapu talu beres, pun dulu tolak apa pun satu minggu satu kali melihu. Lengkap toh. Lanjut. Ya, yang punya nama Antimo. Pakuni kapan bisa siaran bareng Polie? Siapa ini? Oh, jojo. Oh, ti anti. Alah, tinggal. Oh, iyo ada tunggu badi, ada tunggu Polie di perampa Polie no. Iyo. Nah, ada tunggu di perampa pon. Ya. Ini orang milenial yang lancar berbahasa Gorontalo. Iyo. Pembaca berita bahasa Gorontalo di TVRI. Anti-antimo. Anjo. Solamok tak kujumpa, eh? Anjo. Tapi ini saya sore ini mau ke TVRI. Bermasalah berita saya satu. Anjo. Ya, ti buteti semara-mara kamar nun. Anjo. Lanjut. Yang punya nama Jojo. Tunggu dulu. Di Antimo. Anti-anti ini yang saya panggil ke Jakarta. Bumalona Jakarta juga bumalona Hungkuli. Bumalona Hungkuli itu kakak IG. Acara kakak IG. Berarti? Salah seorangnya berarti di anti-anti juga. Ya. Yanti Salimo. Ya, gitu loh. Onak di Jakarta miyata po maklo hungguli. Fata po lo hari ngai. Wow, dito mo hungguli eh. Lanjut. Yang punya nama Jojo. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Pakuni, ex anggota kontak dangdut. Yamin Jibu di Merak, Banten. Jojo. Pak Yamin Jibu. Ini teman-teman apa dengar? Lantai. Ih. Siapa lu tu Yamin Jibu sucana? Tinggal boleh dia pun. Jo, baru-baru ini aku dapat boleh tu orang. Jo, itu. Ada apa dengar ini yang lain? Sampai ini yang punya nama Olautin Unfailab. Olauti? Mau baca Olauti? Unfailable. Jo, itu. So ini siapa yang menyiar? Hah? Siapa? Baca ke sana ini yang dibawa ini tak tulis. Nanya. Sudah tulis di bawah. Anda tanya lagi. Alhamdulillah. My name is. Mololo. Mololo itu sedih. Itu. Sama dengan Wololo. Itu merubah kata tapi tidak merubah makna, Pak. Mololo. Wololo. Nah. Wololo. Nah, itu kan. Nomedo, wanuk itu Muhammad kata mololo, momololo, tidak mungkin. Lanjut, Pang Teto, hinaan. Assalamualaikum Pak Kuni, salamu mondo, puluh bala Pak Kuni, londo, bukan mondo, londo, boleh maaf bu. Dila Allah umai motiti guru, dila Allah umai motiti masahuru, dah botonu ilah guru, tuo to umai pasukuru. Mesti londo karena itu malolao mai berarti sudah melakukan. Londo itu sudah melakukan. Mondo baru akan melakukan. Tipa kuni beto mondo Makassara ode Jakarta watia beheli depitole mato jalaludin itu mondo. Lanjut. Sampai lagi yang punya nama Yusuf Harun dari Pakuyaman Pantai Bubaa watia pakuni bahasa Bajo wanu okamus dio ija di potala tia oleh tapi saya belum menemukan tapi siapa tahu bisa yang ada yang mengangkat itu bahasa Bajo kamusnya kalau ada yang pegang kamus itu ya ngapa olah talo jo Allah maaf Allah yang punya nama Oma RJ. Salam dari keluarga besar Yasin di Depok. Honda Blepol. Di mana Depok, Jo? Keluarga Yasin di Depok. Honda Blepol. Tata luau latia bola laminga. Bibi lo hebo dia mau ontonga. Oma RJ, toh. Tata luau kan bola laminga. Bibi lo hebo dia mau ontonga. Ya. Eh, lanjut. Yang punya nama Rustin Kohe. Assalamualaikum, Koni. Waalaikumsalam. Salam dari Dungingi. Oh, Dungingi. Ya. Lanjut. Pojok Manado. Mau bertanya Koni. Apa bahasa Gorontalo? Terima kasih. Odu Olo. Ya. Odu Olo lekwa. Hmm. Cuk, kalau di Manado pesir dulu Gorontalo lekwa belajar bahasa Gorontalo. Kalau nyana berdengar juga ini acara, no? Ya. Kalau yang bisa saya jawab, saya jawab. Pertanyaan yang bisa saya jawab, kalau belum bisa saya jawab itu PR. Ya, buat saya. Yang punya nama, my name is Hadir Medan Gorontalo. Ih, ini orang Medan lah. Itu orang Medan. Terima kasih orang Medan lah. Ya, orang Medan ini. Ya, ya, nah itu. Itu di Medan. Itu teman saya itu. Ah, tapi itu gang di Medan lah. Itu, itu bang, aku naik pesawat susah lah bang. Lah, nanti lah minta maaf. Nah, masa naik pesawat susah? Kan enak-enak duduk. Belum pramugari, pramugarinya lewat. Bukan begitu lah bang. Kan aku sudah duduk di tempat duduk itu. Aku tarik ban yang kanan, aku tarik ban yang kiri. Tak muat lah aku bang. Kong kacil itu. Oh, bolo tijo jojo bolo ma bolo. Itu dari Medan, terima kasih. Ya. Yang punya nama Abdi, salam dari Morowali. Itu dari Polo Timak Morowali lagi. Muntuh Medan de Morowali, Pak. Tata lua bola laminga, ibi bilah bo dia mo ondong. Jo. Moloti moto kopi pahit, moto to anga otutu atau otutu. Maksudnya ini bagaimana? Jo, moto ang moto to anga otutu. Ya, berarti sudah dahaga. Anu moto to anga otutu baitu. Jo, maksud sama lola yohu itu moto anga otutu. Tapi atau kata ini sama. Jo, na indo baitu. Poli ada poli kata otutu di tempat lain, di wilayah lain tokenannya otutu itu. Di wilayah Gorontalo itu otutu, di tempat wilayah lain penekanannya otutu. Ya bolo mbak bolo. Ya, pojok Manado, apa bahasa Gorontalo? Terima kasih odu olo. Jo odu olo. Yang punya nama M. Rusli Mono apa? Hah, di Mak Bogor, Pak. Coba polo Bogor, ti. Jo, kota hujan. Jo, assalamualaikum, Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Watia, bo. Bo, ya, bo, berapa hari pergi di Bogor. Langsung lo putio, apa? Atau tulo mak, mau hulo, tomola, udah nawau. Dari daerah panas patamu, ada daerah mau hulo. Ilo rasa latia, Pak Rusli. Atau tulo mak. Ilo rasa latia. Yo, yang nama, punya nama Tima Manur yang jaga dengar di radio tiap hari ini. Ya, so saya lah tiba kuni. Gitu loh. Yo, yang punya nama Unus D.T. Hasrun. Betul. Coba dulu. Terlalu kecil ya anak mau buka di sini, sahib. Yo, anak ada bosok buka NTP foto itu. Anak dia, mak yo, sudah bingung dengan kacamata anak. Lapa dia muda sekali ente am, 17 tahun. Yo, ayo bapak main dulu aku 70 pilih lama. Aku cuma ngontak lama lah, belum pilih lama. Ustaz jila ilo bapak baca lewat ya. Ente entah lima ngontak lama ngontak tetan bapak pahul diop mati. Itu kata tuh yang ngabutin salah dan dengan tuh yang ngabutin sama itu. Rumah aku tuh umai memutu maka aku tuh umai membubula ente abadi tobat yang itu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Bukan untuk membenarkan siapa, bukan untuk menyalahkan siapa. Pesan yang paling penting adalah di Gorontalo tercinta masih banyak orang-orang yang punya hati. Masih banyak orang-orang yang punya pengabdian tanpa henti.
2: Yang terpenting petani siapkan saja kelompok. Bahkan yang beliau sampaikan juga bahwa di samping JUT ada juga DAK, DAK Jalan Usaha Tani. Ada melalui DAK. Nah, lini sektornya di mana? Itu ada di Bopeda.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama, 10 tokoh masyarakat inspiratif di Gorontalo mendapat penghargaan Sumo Foundation, Foundation Awards 2026, ajang yang digagas oleh Yayasan Suharso Munarfa bekerjasama dengan El Nino Center. Laporan Adi Sanga.
1: Yayasan Suharso Munarfa Sumo Foundation bekerjasama dengan El Nino Center memberikan penghargaan kepada 10 tokoh masyarakat inspiratif di Gorontalo. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan melalui Sumo Foundation Awards 2026 yang berlangsung di Gedung Grand Sumberia Kota Gorontalo malam tadi. Para penerima penghargaan dibagi dalam 3 kategori, yakni tokoh desa, mahasiswa pejuang, dan siswa kreatif. Kategori tokoh desa diberikan kepada mereka yang bergerak di bidang tertentu dan memberikan manfaat bagi banyak orang serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Sementara itu, kategori mahasiswa pejuang diberikan kepada mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki tekad kuat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan kerja keras, mereka mampu membiayai kebutuhan kuliah secara mandiri, bahkan bisa membantu ekonomi keluarga. Adapun kategori siswa kreatif diberikan kepada pelajar yang mampu melahirkan inovasi meski memiliki keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang kurang mendukung. Pembina Sumo Foundation, Suharso Munarfa, mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat yang terus memberikan manfaat bagi banyak orang, berkontribusi untuk pembangunan daerah, namun belum diketahui oleh masyarakat luas, bahkan pemerintah daerah.
2: Bukan untuk membenarkan siapa, bukan untuk menyalahkan siapa. Pesan yang paling penting adalah di Gorontalo tercinta ini masih banyak orang-orang yang punya hati. Masih banyak orang-orang yang punya pengabdian tanpa henti, tanpa memerlukan tepuk tangan. Mereka berjuang dengan sepi. Mereka ingin menjadi contoh. Karena itu kita bersyukur untuk kesekian kalinya kita bisa hadirkan acara ini. Dan mudah-mudahan acara-acara seperti ini, yang mudah-mudahan juga tidak untuk menunjukkan kegagahan, saya tidak mengatakan saya. Ini adalah kerja bareng semua. I'm not the only one. Saya tidak sendirian di sini. Banyak orang yang ikut serta.
1: 10 penerima penghargaan tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat oleh panitia. Selain menerima piagam penghargaan, masing-masing dari mereka juga mendapatkan bantuan senilai 25 juta rupiah. Bantuan tersebut diharapkan semakin memotivasi para penerima penghargaan untuk terus berkarya, berinovasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
0: Pendengar, kepedulian terhadap lingkungan mendorong Tangidaa Group di Gorontalo mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi. Produk hasil daur ulang komunitas tersebut bahkan kini telah dipasarkan ke sejumlah daerah di luar Gorontalo. Berikut laporan dari Syiransa Mahmud.
3: Tangidaa Group mengembangkan pengolahan sampah plastik sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Founder Tangidaa Group, Jamaluddin Kadir, mengatakan pengembangan produk Tangidaa Group saat ini mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan melalui program CSR dan kerjasama dengan perguruan tinggi. Sementara untuk pemerintah daerah, dukungan yang diterima sejauh ini lebih banyak berupa pendampingan. Produk hasil pengolahan sampah plastik Tangidaa Group kini telah dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Sulawesi Tengah, Manado, dan Kalimantan. Namun pemasaran di Gorontalo masih menghadapi tantangan karena pasar produk daur ulang belum terbentuk secara optimal.
4: Kalau untuk produk itu sendiri, kita sih lebih besar penjualannya kita di daerah Pulau Jawa, di Jakarta, Bandung, Bogor, dan sudah ada juga di Sulawesi Tengah, ada juga di Manado, ada juga di Kalimantan. Ya, sejauh ini untuk pasaran produk daur ulang paling banyak di luar Gorontalo. Di daerah Gorontalo agak cukup kurang karena dari sisi pasar kita belum dibukakan pasar produk daur ulang, sehingganya ini masih kami dorong sehingganya produk daur ulang bisa diterima di kalangan lokal Gorontalo.
3: Jamaluddin berharap semakin banyak anak muda yang terlibat dalam pengelolaan sampah dan pengembangan ekonomi sirkular di Gorontalo. Menurutnya, persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab komunitas, tetapi membutuhkan kolaborasi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan generasi muda. Tangidaa Group berharap gerakan pengolahan sampah plastik dapat terus berkembang di Gorontalo. Selain mengurangi sampah, pemanfaatan kembali limbah diharapkan mampu membuka peluang ekonomi dan memperkuat ekonomi sirkular di daerah.
0: Pendengar, masyarakat di Provinsi Gorontalo perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gempa bumi, mengingat wilayah ini berada di kawasan tektonik aktif dan memiliki sejumlah struktur patahan serta dipengaruhi aktivitas subduksi di sekitarnya. Kondisi tersebut membuat hampir seluruh wilayah Gorontalo memiliki potensi kerawanan gempa, di mana keberadaan dua jalur utama patahan Gorontalo yang membentang di bagian utara dan selatan menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai masyarakat. Koordinator Forum Komunikasi Tagana Provinsi Gorontalo, Ledowik David Mailite, kepada RRI mengatakan kondisi geografis dan geologis Gorontalo menuntut masyarakat untuk memiliki pengetahuan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi. Menurutnya, gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat dipastikan waktu kejadiannya, karena itu kesiapsiagaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban maupun kerugian ketika gempa terjadi.
5: Yang sangat rawan terhadap bencana gempa, karena memang ada patahan yang memang di dalam peta itu, kita sudah memiliki patahan-patahan yang termasuk yang sangat memungkinkan berpotensi untuk terjadinya gempa yang magnitudonya yang lumayan besar. Namun hal ini bukan menjadi satu kepanikan bagi kita semua, kalau memang kita semua bisa merespon dengan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana apabila terjadi suatu bencana, terutama gempa bumi. Dan gempa bumi adalah salah satu gempa yang memang sampai saat ini ilmuwan dari manapun belum bisa menentukan bahwa itu akan terjadi kapan dan di mana. Namun dengan kesiapsiagaan kita, maka kita selalu melakukan tindakan-tindakan mitigasi yang preventif terhadap bencana yang akan terjadi.
0: Ledowik mengingatkan masyarakat agar tidak hanya memahami potensi ancaman gempa, tetapi juga mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika guncangan terjadi. Masyarakat perlu membiasakan diri mengenali lokasi aman, jalur evakuasi, serta titik kumpul di lingkungan tempat tinggal maupun tempat beraktivitas. Pendengar, jalan usaha tani yang menjadi aspirasi para petani di Gorontalo saat ini ditindaklanjuti melalui pengajuan 20 proposal kepada Kementerian Pertanian.
6: Sebanyak 20 proposal pembangunan jalan usaha tani JUT yang berasal dari aspirasi petani di Kabupaten Gorontalo telah diserahkan ke Kementerian Pertanian untuk ditindaklanjuti. Penyerahan proposal tersebut dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi

0: sebuah kabar gembira dan mendapatkan respon positif dari Kementerian Pertanian. Bahkan hal yang paling membanggakan kita disampaikan 2027 insya Allah kita akan mendapatkan alokasi itu. Yang terpenting petani siapkan saja kelompok. Bahkan yang beliau sampaikan juga bahwa di samping JUT ada juga DAK, DAK Jalan Usaha Tani. Ada melalui DAK. Nah, lini sektornya di mana? Itu ada di Bapeda. Insya Allah setelah balik dari sini, kami akan rapat dengan Bapeda Provinsi. Kita minta mana perencanaan-perencanaan. Hasil rapat dengan Bapeda Kabupaten Kota dan Pertanian Kabupaten Kota. Kemudian itu yang kita akan bicarakan lagi dengan Kementerian Pertanian.
1: Syarifuddin Banot juga memberikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian di daerah yang telah membantu petani dalam menyusun dan melengkapi proposal. Dukungan para penyuluh dinilai sangat membantu sehingga 20 proposal tersebut kini telah sampai di Kementerian Pertanian. DPRD Provinsi Gorontalo juga berkomitmen mengawal proses usulan tersebut hingga ada tindak lanjut dari Kementerian Pertanian. Pembangunan jalan usaha tani diharapkan dapat membantu memperlancar akses petani menuju lahan pertanian sekaligus mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Gorontalo. Taufik Usman melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo dan kita ke informasi selanjutnya. Pengembangan pariwisata ramah muslim di Gorontalo Utara terus didorong melalui penyediaan fasilitas ibadah di setiap destinasi wisata. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mendorong peningkatan kualitas layanan di berbagai destinasi wisata. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah penyediaan tempat ibadah di kawasan objek wisata. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim. Keberadaan tempat ibadah juga memudahkan wisatawan menjalankan ibadah tanpa harus meninggalkan kawasan wisata. Penyediaan fasilitas ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pariwisata yang ramah muslim. Kepala Dinas Pariwisata Gorontalo Utara, Robin Daud, menyampaikan bahwa penyediaan fasilitas ibadah menjadi salah satu upaya meningkatkan kenyamanan wisatawan.
5: Melalui penyiapan fasilitas ibadah di setiap objek wisata. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Polri Sumedang, Bumujana, sudah memiliki visi dan misi. Dan salah satunya mereka fokus di bagaimana sektor wisata itu bisa meningkat layanannya dengan jaminan keselamatan dan kenyamanan. Termasuk ada upaya untuk membangun pariwisata ramah muslim. Salah satunya di Pulau Gianomo sudah dibangun sebuah musola.
4: Penyediaan tempat ibadah di kawasan wisata diharapkan dapat menjadi bagian dari peningkatan kualitas destinasi di Gorontalo Utara. Fasilitas tersebut juga memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk tetap menjalankan ibadah selama berada di lokasi wisata. Pemerintah daerah terus mendorong agar pengembangan destinasi wisata diikuti dengan fasilitas pendukung yang memadai. Dengan layanan yang semakin lengkap, objek wisata di Gorontalo Utara diharapkan mampu memberikan pengalaman berwisata yang nyaman sekaligus mendukung konsep pariwisata ramah muslim.
3: Pendengar, nelayan Gorontalo dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Potensi tersebut perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai dari pemerintah. Penguatan nelayan juga diperlukan agar mampu meningkatkan kualitas hasil tangkapan. Salah satunya melalui perbaikan penanganan ikan setelah hasil tangkapan diperoleh. Selain itu, pencatatan produksi dan kontinuitas pasokan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Universitas Negeri Gorontalo, Arfiani Rizky Pramata, menilai nelayan memiliki potensi untuk berkembang jika mendapat dukungan yang tepat.
6: Memang nelayan kita punya potensi. Siap atau belum siapnya itu memang tidak bisa langsung di-judge kalau misalnya belum siap atau siap. Karena semuanya punya potensi, apalagi jika disusun, didukung oleh infrastruktur dan pemerintah itu sendiri. Cuma nelayan perlu diperkuat dari sisi misalnya penanganan ikannya, kualitas, pencatatan produksi, kemudian kontinuitas pasokan, itu mungkin mereka ya, nelayan-nelayan. Nah, di sisi lain, industri juga harus membuka skema kemitraan yang fair.
3: Pengaturan nelayan juga perlu dilakukan dari sisi penanganan hasil tangkapan, peningkatan kualitas ikan, pencatatan produksi, hingga menjaga kontinuitas pasokan. Di sisi lain, industri dinilai perlu membuka skema kemitraan yang

0: adil agar nelayan dapat memiliki akses pasar dan hubungan usaha yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan industri diharapkan mampu mendorong potensi perikanan Gorontalo menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi. Pendengar, jumlah klub sepak bola pada kompetisi Piala Suratin tahun 2026 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terkendala dengan segi administrasi.
1: PSSI Provinsi Gorontalo menggelurkan kompetisi Piala Suratin tahun 2026 di Stadion Merdeka Kota Gorontalo. Kompetisi ini salah satu ajang dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo. Sekretaris Umum PSSI Gorontalo Alan Wungguli mengungkapkan kompetisi Piala Suratin memberikan ruang bagi klub untuk mengembangkan potensi pemain pada kelompok usia. Menurutnya, kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karena pemain tidak hanya membutuhkan latihan rutin tetapi juga pengalaman bertanding untuk mengukur kemampuan dan perkembangan pemain. Ia menyayangkan jumlah peserta yang ambil bagian pada Piala Suratin tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.
2: Untuk tahun ini sedikit ada beberapa peningkatan, tapi ada juga yang agak menurun pesertanya. Contoh, di tahun-tahun kemarin usia 13 itu pesertanya agak banyak, tapi di tahun ini agak menurun. Kebalikannya dengan di usia 15, tahun sebelumnya kurang, di tahun ini bisa sampai 8 tim, begitu juga di U17. Setelah kami telusuri, ini terkait dengan masalah administrasi tim. Banyak klub-klub anggota dari PSSI Gorontalo itu secara administrasi belum melengkapi, sehingga ada pembatasan dalam keikutsertaan dalam kompetisi resmi PSSI. Tapi secara pasti mereka merupakan anggota dari PSSI. Hanya hak untuk mengikuti kompetisi itu dibatasi oleh PSSI sambil mereka melengkapi data administrasinya.
1: Alan menyampaikan kompetisi Piala Suratin mempertandingkan kelompok usia 13, 15, dan usia 17 tahun. Alan menjelaskan, melalui kompetisi yang berjenjang, PSSI Gorontalo memantau perkembangan pemain serta melihat potensi baru yang dapat dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi level yang lebih tinggi. Pembinaan sepak bola usia muda membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk klub, pelatih, orang tua, serta masyarakat. Dikatakan klub sebagai peserta yang ambil bagian pada pelaksanaan Piala Suratin tahun ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap proses pembinaan secara berkelanjutan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Parlamentaria bersama Budi Akanto.

0: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo menemukan sejumlah kasus ketidaksesuaian data desil dalam DTSN. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Femi Udoki, mengatakan salah satu kasus ditemukan seorang ibu mengeluhkan anaknya tidak memperoleh bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Padahal kondisi ekonomi keluarga tersebut tergolong rentan. Komisi 1 kemudian menemukan kasus serupa, salah satunya seorang janda lanjut usia di Desa Tuloa yang tercatat dalam desil 8 meski tidak memiliki penghasilan.
1: Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa dan ada juga kasus yang sama. Seorang janda yang di Desa Tuloa, itu di Desa Tuloa itu janda tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan tapi masuk di desil 8. Ini yang kemudian kami pertanyakan juga di BPS.
0: Femi Udoki mengatakan temuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan BPS dan petugas di tingkat desa. Menurutnya pemerintah desa bertugas melakukan penginputan data masyarakat, sementara penentuan klasifikasi desil dilakukan melalui mekanisme DTSN.

0: Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo mengarahkan belanja pada program-program produktif dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Meike Kamaru. Meike mengatakan perubahan APBD harus menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian semester pertama, sekaligus memastikan anggaran pada sisa tahun 2026 dapat digunakan lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Alokasi belanja hasil perubahan harus benar-benar diprioritaskan pada belanja produktif yang bersifat padat karya, infrastruktur dasar, pendidikan, serta kesehatan. Belanja operasional rutin harus ditekan seefisien mungkin.
0: Sementara itu, belanja operasional rutin diminta ditekan seefisien mungkin agar ruang fiskal daerah dapat diarahkan pada program memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat. Selain belanja, Fraksi Golkar mendorong pemerintah terus berinovasi dalam menggali sumber pendapatan baru. Penyesuaian target pendapatan dalam perubahan APBD 2026 dinilai harus realistis sekaligus optimis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

0: Anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara melakukan penandatanganan MOU dengan pihak manajemen Rumah Sakit Zainal Umar Siddiqui. MOU tersebut memuat berbagai kesepakatan berkaitan dengan peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagaruso, mengapresiasi pertemuan dengan pihak rumah sakit yang melahirkan kesepakatan untuk membenahi permasalahan yang dihadapi selama ini.
1: Alhamdulillah semua sudah disahuti dan sudah disepakati oleh manajemen rumah sakit Yos. Bahkan kami telah membuat kesepakatan bersama untuk apa-apa yang menjadi fokus pembenahan daripada layanan yang ada di rumah sakit Yos. Dan kami tanda tangani bersama Direktur dan seluruh anggota komisi.
0: Windra menyadari masih terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit ZUS yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pihak manajemen. Belum memadainya pasokan listrik dan kurangnya air bersih menjadi salah satu yang dikeluhkan masyarakat daerah ini. DPRD Kabupaten Pohuwato mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani sejumlah persoalan dan tantangan yang dihadapi para petani. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, mengatakan persoalan ini menyebabkan aktivitas dan produktivitas pertanian mengalami penurunan secara signifikan. Ia berharap pengerukan jaringan irigasi dan penanganan penyebab sedimentasi di bagian hulu menjadi sangat penting untuk memastikan kebutuhan air untuk lahan pertanian sawah di dua wilayah tersebut dapat terpenuhi.
2: Nah, kami dari DPRD sangat berharap bahwa segera ada langkah-langkah strategis dan melibatkan semua pihak, baik Balai Wilayah Sungai, BRMP, kemudian Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten, segera mengalirkan kembali air yang ada di daerah persawahan-persawahan selama ini memang kekeringan di beberapa tahun terakhir.
0: Dengan dukungan pengairan yang lebih baik, DPRD meyakini para petani dapat meningkatkan intensitas tanam hingga minimal panen 3 kali dalam setahun.

0: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat beraktivitas dan menit ke-35 dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali bersama dalam LDR Lagu dan Request 100% Indonesia. Jadi untuk Anda peringat yang ikutan gabung silakan 0821 964 8664.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-47 dari pukul 14, masih di LDR. Anda yang ikutan gabung request lagu pendengar, kali ini ada lagunya Astrid, Baik-Baik judulnya. Kemudian Armada, Awas Jatuh Cinta, sama lagunya Brisia Jody dengan judul Tak Bisa. Di antara ketiga lagu tersebut silakan 0821-9664-8664. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Bakri.
0: Halo, iya di Batu Da'a. Silakan.
1: Armada Jo.
0: Boleh, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanu'u tadi ya, Armada Awas Jatuh Cinta ya. Baik, lanjut di belakangnya Tanu'u. Kali ini ada lagunya Astrid, baik-baik saja, sama Brisia Jody, Tak Bisa ya. Halo LDR. Iya, LDR, halo.
1: 100% Indonesia di Bakri.
0: Halo Ibu Hafsa.
1: Iya.
0: Oke, silakan request lagunya Astrid atau Brisia Jody.
1: April.
0: Astrid.
1: Iya.
0: Oke, makasih.
1: Makasih di Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hafsa tadi ya. Silakan di belakangnya Ibu Hafsa, dua penelpon lagi yang mau ngevote lagu yang berasal di request tadi, Armada atau Astrid Baik-Baik Saja. 0821-9664-8664. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Halo, Ibu Nelly ya?
2: Iya.
0: Oke, Ibu Nelly, ngevote lagunya siapa?
2: Armada.
0: Armada, makasih.
2: Makasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, satu penelpon lagi di belakangnya Ibu Nelly, 0821-9664-8664. LDR, halo.
3: 100% Indonesia, halo Kak Patri.
0: Halo, juga Ibu Rostin ini pasti.
3: Iya.
0: Ngevote lagunya siapa, Armada atau Astrid?
3: Bukan dengan Ibu Hafsa.
0: Ibu Hafsa, boleh. Makasih.
3: Oke, Kak Bakri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu menit ke 49 dari pukul 14 langsung kita dengarkan ya. Nanti juga bakal nyusul ada Brisia Jody dan juga Astrid Baik-Baik sama Armada. Awas Jatuh Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan masih di LDR Pendengar, kali ini ada BCL 12 tahun terindah, kemudian Cakrakan Salah Tapi Baik, dan juga ada Krisye dengan judulnya, dengan lagu yang berjudul Rindu ya. 0821-9664-864 LDR, halo. Halo LDR, sudah tersambung.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Ibu Liz ya.
1: Ibu Liz Sabakri.
0: Oke. Cakrakan. Cakrakan. Oke, makasih.
1: Terima kasih Kak Bakri. Semoga selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Ibu Liz, 0821-9664-864 LDR, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dulu?
2: Ibu Ratnanaki di Ciramu Tobalemo.
0: Oke, Ibu Ratnanaki. Cakrakan tadi sudah berhasil di request, tersisa ada BCL dan Krisye.
2: Kalau yang BCL?
0: BCL boleh, makasih.
2: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, sudah dua requestan Cakrakan dan BCL, silakan 0821-9664-8664 yang ikutan gabung. LDR, halo.
3: Halo, Assalamualaikum, Kak Bakri.
0: Waalaikumsalam.
3: LDR, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan siapa dulu?
3: Ibu Sri di Suwawa.
0: Ibu Sri di Suwawa. Ibu Sri, sekarang Ibu Sri kebagian ngevote atau ngedukung lagu yang berhasil di request tadi. Ada Cakrakan dan BCL. BCL.
3: BCL.
0: Oke, okay. Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya. Oke, okay, Ibu Sri sudah masuk satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu 082196648664. Yang ikutan gabung LDR. Halo.
4: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Putra Palopo.
0: Oh, begitu eh. Putra Palopo. Mau ngevote lagu siapa? Kabarku baik sekali.
4: Piyopiyohu.
0: Oh iya, piyopiyohu sekali. Oke, Pak Putra, mau ngevote lagunya siapa? Cakrakan atau BCL?
4: Yang pertama Cakrakan.
0: Oke, makasih.
4: Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Putra di Palopo tadi ya berhasil ngevote tadi Cakrakan ya. 0821. Oh, sudah. Udah dong ya. 4. Oke, udah cukup ya. Kalau gitu ada bonus nih, satu penelpon lagi. LDR. Halo.
5: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Wardi.
5: Iya, Kak Bakri.
0: Pak Wardi, silakan ngevote lagunya siapa?
5: Itu ikutan lagu Cakrakan.
0: Cakrakan, makasih.
5: Iya, oke, okay, terima kasih. Insya Allah Kak Bakri sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menit ke-6 dari pukul 15 dan informasi buat Anda muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat asar, perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan asar hari ini pada pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Menit ke-7. 3 menit lagi peringar ya untuk Anda, silakan 0821-9664-864 sembari menanti Anda yang mau bergabung. Halo LDR. Oke, okay, LDR. Oke, okay. Kalau gitu peringar untuk Anda, kami ingatkan bahwa kumandang azan asar hari ini pada pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini untuk kumandang azan asar pada pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah.
6: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat sore. Menit ke-40 dari pukul 15 pendengar masih di LDR dan kayaknya ini akan jadi sesi terakhir kita ya. Diingatkan juga untuk Anda pendengar bahwa sebentar nanti pada pukul 16 atau di jam 4 sore nanti akan ada program tamu kita. Kita akan membahas topik tentang kesehatan, tema tentang kesehatan yaitu topiknya pentingnya deteksi dini kanker payudara. Jadi pentingnya deteksi dini kanker payudara. Ini topik yang nanti akan kita bahas sebentar nanti pada pukul 16 atau di jam 4 sore. Jadi buat Anda semua yang pengen tahu atau mau bertanya sebentar, nanti akan ada dokter yang akan jadi narasumber. Ada dokter Agung Sindu Pranoto yang merupakan dokter spesialis bedah, konsultan bedah onkologi. Dan juga ada Ibu Saswati Niyati SKM MSc yang merupakan ketua tim kerja kesehatan ibu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ya. Jadi kedua narasumber ada Dr. Agung dan sama Ibu Saswati akan sama-sama ditamu kita pendengar yang nanti akan membahas topik tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara ya. Sebentar di layanan telepon 082196648664 Anda boleh bergabung untuk memberikan pertanyaan terkait dengan topik pentingnya deteksi dini kanker payudara pada pukul 16 atau di jam 4 sore nanti ya. Tapi sekarang kita masih di LDR, kita akan tuntaskan. Sebelum kita akhiri, mungkin saya akan terima dulu 4 penelpon, 2 request, 2 ngevote atau ngedukung ya. Halo LDR.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan LDR, siapa?
1: LDR 100% Indonesia. Dengan Oma Afni di Buladu.
0: Oma Afni di Buladu. Silakan. Ada lagunya Delon, Setengah Jiwaku Kamu, Dul Jelani Ingin Kau Tahu, sama Elemen Cahaya Hanyalah Cinta.
1: Ingin aku tahu.
0: Apa yang mau kamu tahu?
1: Pokoknya. Oke, kasih. Salam sehat selalu. Salam
0: terima kasih selalu. Kembali. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf nih. Oke deh, di belakangnya Oh maaf nih. Silakan 082196648664. Oh maaf nih, tadi request lagunya Dul Jelani ya, Ingin Kau Tahu. Dan tersisa ada Delon, Setengah Jiwaku Kamu, sama Elemen Hanyalah Cinta. LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, ya Ibu Tuti silakan. Ada
1: Delon.
0: Oh Delon, oke makasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah dua requestan, Dul Jelani sama Delon. Silakan 082196648664 yang mau ikutan vote. LDR, halo.
2: Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Rina.
0: Siapa?
2: Rina.
0: Lina.
2: Rina.
0: Rina.
2: Ya.
0: Oke, Rina di Kabila ngevote lagunya siapa?
2: Lagu apa?
0: Ada lagunya sebentar. Ada Delon, Dul Jelani sama Delon.
2: Delon.
0: Ya. Bukan Gelon Poli, Gelon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bakri Petabuga hadir kembali menyapa Anda dalam tamu kita edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan seperti biasa setiap Jumat tema kita adalah kesehatan, di mana topik kita sore hari ini adalah pentingnya deteksi dini kanker payudara. Dan topik tersebut akan kita bincangkan bersama kedua narasumber yang alhamdulillah sudah terhubung via Zoom. Saya akan menyapa Dr. Agung Sindu Pranoto, yang merupakan dokter spesialis bedah, konsultan bedah onkologi. Ya, assalamualaikum, selamat sore Dr. Agung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang bergabung pada sore hari ini.
0: Iya. Baik, kemudian ada Ibu Saswati Niyati SKM MSI yang merupakan Ketua Tim Kerja Kesehatan Ibu Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Saswati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri, selamat sore pendengar RRI. Dokter Agung, selamat sore dok.
1: Selamat sore Ibu Saswati.
0: Ya. Ya, baik. Jadi pendengar dan juga pemirsa, kedua narasumber tersebut ada Dr. Agung, kemudian ada Ibu Saswati yang nanti insya Allah akan bersama-sama kita sore ini di tamu kita yang nanti akan membahas topik tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara. Dan sebentar nanti akan ada sesi tanya-jawab. Anda yang mau bergabung memberikan pertanyaan, boleh bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kanker payudara memang tidak selalu menimbulkan gejala pada tahap awal ya. Karena itu memang penting bagi kita untuk tidak hanya mengenal penyakitnya tetapi juga memahami pentingnya deteksi dini melalui screening. Nah, di Provinsi Gorontalo berdasarkan data dari 17 rumah sakit tercatat 7.433 kunjungan pasien kanker pada tahun 2024 dan 7.028 kunjungan itu pada tahun 2025. Dan angka ini juga menjadi pengingat bahwa kanker ini masih membutuhkan perhatian dan juga upaya deteksi dini. Pendengar, screening membantu menemukan juga perubahan atau tanda yang perlu diperiksa lebih lanjut, bahkan sebelum muncul keluhan. Karena itu kenali kondisi tubuh, perhatikan juga perubahan pada payudara, dan lakukan screening sesuai anjuran tenaga kesehatan, di mana hari penelitian kanker payudara sedunia setiap 18 Agustus ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bahwa deteksi dini ini bukan tentang takut pada kanker, tetapi tentang memberikan diri kita kesempatan untuk mendapatkan penanganan lebih awal dan lebih tepat ya. Jadi semakin tinggi kesadaran masyarakat mengenai kanker payudara dan pentingnya screening, semakin besar kemungkinan masyarakat melakukan deteksi dini dan mengenali perubahan pada payudara sebelum muncul gejala ya. Baik. Mungkin sebelum saya ke Ibu Saswati, terlebih dahulu saya ke Dr. Agung. Kita mungkin sering mendengar bahwa semakin cepat kanker ditemukan, semakin baik pula peluang penanganannya. Dan ini tentu menjadi alasan mengapa masyarakat perlu lebih peduli terhadap pemeriksaan sejak dini ya. Halo Dr. Agung.
1: Ya, selamat sore.
0: Iya, mungkin boleh disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, ini ketika berbicara tentang kanker payudara, sebenarnya seberapa penting, Dok, deteksi dini dalam menentukan keberhasilan pengobatan ini?
1: Ya, jadi memang deteksi dini itu merupakan hal yang sangat penting yang saat ini memang sedang digalakkan baik dari rumah sakit, dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, bahwa kita di para tenaga medis itu diharapkan dapat mendeteksi dini pada pasien-pasien kanker payudara. Karena apa? Karena pada pasien kanker payudara ini tingkat keberhasilan terapinya itu sangat dipengaruhi oleh stadium penyakit. Ya, seperti kita ketahui pada pasien kanker payudara itu ada 4 stadium, stadium 1, 2, 3, dan 4.
0: Baik.
1: Nah, berdasarkan dari penelitian, tingkat keberhasilan pada stadium 1 itu cukup tinggi, bisa mencapai 98%. dan akan menurun sangat jauh pada stadium 4 itu sekitar 20%. Nah, jadi di situ kita mengetahui bahwa apabila penyakit itu kita deteksi atau kita temukan di stadium awal, di stadium 1, dan kita lakukan terapi dengan maksimal, tentu saja tingkat keberhasilannya akan sangat baik. Ya, itu harapan, itulah mengapa kita penting sekali untuk dapat mendeteksi dini penyakit ini.
0: Oke, baik Dokter Agung, mungkin bisa dibuka dulu kameranya biar pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan kita bisa melihat langsung Dokter Agung. Iya, bisa. Baik, kita akan lanjut lagi, dan memang kadang persoalannya masyarakat belum mengetahui begitu ya secara pasti perubahan seperti apa yang harus diperhatikan. Ada yang baru datang memeriksakan diri ketika kondisinya sudah cukup mengganggu begitu. Lalu Dokter Agung, apa saja tanda atau perubahan pada payudara yang seharusnya ini membuat seseorang perempuan segera memeriksakan diri?
1: Ya, jadi ada beberapa gambaran yang mengarah ke kanker payudara. Seperti misalnya kita temukan adanya benjolan yang kalau teraba itu teraba keras, kemudian keluarnya cairan berwarna merah dari puting, kemudian ada gambaran seperti kulit jeruk atau lesung, seperti lesung atau cekungan pada payudara, adanya luka pada payudara yang tidak sembuh-sembuh, kemudian ada benjolan di payudara disertai dengan benjolan di ketiak. Nah, itu beberapa tanda yang dapat muncul pada pasien-pasien dengan kanker payudara.
0: Oke, ya baik. Menariknya dokter, masih ada anggapan bahwa sesuatu yang berbahaya pasti menimbulkan rasa sakit, dan akibatnya ketika menemukan benjolan tetapi tidak terasa nyeri, sebagian orang juga justru memilih untuk menunggu begitu ya. Jadi banyak perempuan yang menemukan benjolan tetapi memilih menunggu karena tidak merasa sakit begitu. Apakah benjolan pada payudara ini selalu disertai rasa nyeri juga ya?
1: Ya, tidak selalu disertai nyeri. Itu sebabnya tadi ya, sebelumnya saya tidak sampaikan keluhan nyeri. Karena beberapa kasus benjolan di payudara juga pada stadium-stadium awal tidak terasa nyeri. Nah, justru nyeri itu muncul apabila pasien benjolan itu sudah sangat besar, kemudian dia menginfiltrasi atau dia mengenai otot-otot di sekitar atau menginfiltrasi kulit sehingga terjadi luka di kulit. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri.
0: Oke, iya. Baik, kalau begitu saya ke Ibu Saswati. Halo Ibu Saswati.
3: Iya, halo.
0: Iya. Baik, Ibu Saswati, ini kalau tadi kan kita mendengar penjelasan dari sisi medis ya, mungkin kesadaran masyarakat begitu tentu menjadi salah satu kunci agar deteksi dini dapat dilakukan sebelum terlambat gitu. Dari perspektif dinas kesehatan ini, bagaimana juga kondisi kesadaran masyarakat Gorontalo terhadap deteksi dini kanker payudara saat ini?
3: Baik, terima kasih Pak Bakri. Terkait fokusi kami, dinas kesehatan provinsi terhadap

0: khusus untuk screening payudara, kanker payudara seperti itu. Di samping mereka dilatih untuk mampu menggunakan USG khusus untuk screening payudara, mereka juga dilatih untuk penguatan terhadap tata laksana dalam pemeriksaan deteksi dini kanker payudara klinis seperti itu.
1: Baik. Iya. Baik. Tantangan terbesar yang masih dihadapi pemerintah dalam meningkatkan cakupan deteksi dini kanker payudara di masyarakat ini bagaimana?
0: Tantangan kita adalah bagaimana mereka ini, para sasaran kelompok yang berisiko maupun tidak berisiko ini, mau untuk melaksanakan deteksi dini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pagi ya, di kopi pagi itu, bahwa yang datang melakukan screening itu adalah mereka, bahkan mereka yang tidak memiliki atau tidak berpotensi atau tidak memiliki riwayat berisiko mengalami kanker payudara seperti itu. Jadi yang tantangan terbesar kita adalah bagaimana semua wanita usia subur yang produktif itu, mereka masih usia reproduksi, mereka bisa dengan sukarela datang untuk melakukan pemeriksaan dini kanker leher, kanker payudara seperti itu. Okay.
1: Ya baik, kalau kita bicara akses layanan kesehatan, tentu puskesmas tentu menjadi fasilitas yang paling dekat dengan masyarakat begitu ya, dan bisa menjadi pintu pertama untuk mendapatkan informasi maupun pemeriksaan gitu. Nah, sejauh mana ini layanan kesehatan primer seperti puskesmas berperan dalam memberikan edukasi dan pemeriksaan awal kanker payudara?
0: Ya, yang kan sekarang memang kita sudah ada di program integrasi layanan primer ya. Jadi untuk screening kanker payudara ini, dia ada di CKG, cek kesehatan gratis.
1: Oke.
0: Jadi di puskesmas itu, karena kita sudah ILP, kita itu dibagi ke klaster, ada klaster-klasternya. Nah, klaster untuk screening kanker payudara itu salah satunya ya, untuk screening kesehatan itu adalah di klaster 3. Nah, masyarakat ataupun wanita usia subur bisa datang langsung ke puskesmas untuk langsung ke ruang klaster untuk melakukan pemeriksaan sadani seperti itu. Cuman kalau yang di CKG itu, yang dilakukan pemeriksaan USG itu adalah ketika dari hasil kuesioner pertanyaan yang ada di yang diberikan oleh petugas kesehatan itu, ketika terdeteksi bahwa ibu ini ada indikasi ataupun beresiko mengalami kanker payudara. Jadi itu akan di follow up, akan ditindaklanjuti dengan sadanis yang kemudian akan diperkuat lagi dengan pemeriksaan USG khusus untuk payudara di puskesmas yang memiliki alatnya seperti itu.
1: Oke, dalam program pemeriksaan begitu, ada nggak sih kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat seperti apa yang menjadi prioritas dalam program deteksi dini kanker payudara ini, Ibu?
0: Ya. Kalau kita di Dinas Kesehatan Provinsi itu, kita mensasar semua kelompok. Jadi seperti contohnya kemarin kita melakukan pemeriksaan massal sadanis itu di kelompok ibu-ibu dan wanita, kemudian anak-anak mahasiswa, kemudian juga perangkat-perangkat OPD, ASN-ASN, itu kita lakukan pemeriksaan massal sadanis. Dan juga tim penggerak PKK seperti itu. Jadi semua lapisan ini kita jangkau agar kita bisa mendapatkan atau kita bisa melakukan deteksi dini kanker payudara seperti itu.
1: Oke, jadi tanpa terkecuali ya, begitu Bu?
0: Iya.
1: Oke. Iya, baik, menit ke 16 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro1 dan juga menyaksikan kami di channel YouTube RRI Gorontalo. Di tamu kita pendengar masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk memberikan pertanyaan. Silakan 0821-964-8664. Sembari menanti kita akan jeda, kami hadirkan persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 16.21 waktu Indonesia Tengah dengan topik pentingnya deteksi dini kanker payudara ya. Dan tentunya masih dengan Dr. Agung sore ini yang merupakan narasumber kita sore ini dan juga kemudian Ibu Saswati pendengar ya. Anda yang mau bertanya silakan 08219664864. Ada Pak Muiz ya. Di line telepon sudah tersambung? Iya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Muiz.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Muiz silakan pertanyaannya Pak Muiz. Ada?
1: Ya, menarik ini saya di pembaikan ini, kanker payudara ini.
0: Iya.
1: Pertama, si Gerak Kamari, jadi yang kelahiran tahun 30-an, 40-an, 50-an ini, dia akan mendapat kanker payudara.
0: Iya.
1: Mungkin pengaruh juga dari segi makanan yang sekarang ini sudah ditumis dengan tas plastik atau juga ada piring dan gelas yang juga terbuat dari plastik.
0: Apa?
1: Biasa juga pengaruh dalam hal-hal ini.
0: Okay.
1: Apakah pengaruh dalam hal-hal itu bisa terinfeksi dengan kanker payudara ini?
0: Okay. Halo Pak Muiz.
1: Biasanya begini Pak. Biasanya orang yang dapat kanker payudara ini sebetulnya kan ingatan meninggal lewat operasi saja. Artinya itu kan tidak menggembirakan dalam hal ini.
0: Okay.
1: Apakah tidak ada solusi obat yang kita berikan kepada penderita kanker payudara ini bisa kanker payudara bisa sembuh total. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dr. Agung bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muiz tadi. Di awal karena kurang jelas ya penyampaian dari Pak Muiz, saya sempat menangkap katanya apakah memang dari bekas piring seperti plastik itu bisa menyebabkan juga kanker gitu. Kemudian apakah ada obat khusus yang diberikan kepada penderita, khususnya penderita kanker ini? Dokter, silakan.
2: Maaf, untuk yang pertanyaan kedua tadi apa?
0: Apakah ada obat khusus ya yang diberikan kepada penderita kanker payudara tersebut?
2: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk penggunaan piring plastik ya?
0: Iya.
2: Ya memang seperti kita ketahui memang ini secara umum bahwa penggunaan plastik itu atau wadah yang berbahan plastik itu ada kriteria bahan-bahan yang aman digunakan ya. Artinya kalau misalnya penggunaan yang bahan plastik yang dia dalam, kalau kita menggunakan bahan plastik untuk bahan makanan tentu harus dipilih karena itu ada standar-standar dari mungkin dari badan obat dan makanan ya yang lebih nanti akan menentukan bahan-bahan plastik mana yang aman digunakan untuk ke wadah makanan. Jadi mungkin nanti di dalam menggunakan bahan-bahan plastik bisa dilihat di dalam label kemasannya apakah bahan ini aman digunakan untuk sebagai wadah makanan atau tidak. Apabila dia hanya bisa, kan ada juga bahan-bahan plastik yang dia tidak bisa digunakan berulang kali, hanya digunakan sekali. Nah itu kita harus cermati di dalam membeli produk berbahan plastik. Dan tentunya itu sudah ada nanti di dalam kemasannya. Sedangkan untuk obat-obatan yang diberikan pada pasien kanker itu semua sebenarnya ya bisa aja. Jadi kanker itu kan penanganannya multimodalitas. Jadi tidak hanya satu modalitas penatalaksanaannya. Ada beberapa modalitas di dalam menatalaksana kanker payudara. Seperti misalnya pertama modalitas operasi, kemudian modalitas kemoterapi, hormonal terapi, kemudian ada targeting terapi, imunoterapi, radioterapi, banyak sekali modalitas yang diberikan dan obat-obatan itu merupakan salah satu modalitas yang bisa digunakan baik dalam hormonal terapi ataupun terapi kemoterapi oral ataupun targeting terapi. Nah, Tapi di dalam menggunakan obat-obatan tersebut harus dilakukan beberapa pemeriksaan, seperti misalnya pemeriksaan imunohistokimia. Jadi tumor yang sudah dilakukan pengangkatan itu diperiksa di laboratorium patologi anatomi untuk menentukan kriteria imunohistokimianya, apakah pasien ini termasuk tipe hormonal ataupun bisa diberikan terapi target atau ke kemoterapi oral. Nah, dari hasil tersebut, apabila pasien tersebut mungkin telah menjalani tindakan operasi, itu tentu bisa dilakukan pemberian terapi obat-obatan. Nah, tergantung nanti dari hasil imunohistokimianya tadi.
0: Baik, iya. Intinya seperti yang disampaikan sama Dr. Agung bahwa memang penanganan kanker payudara ini bersifat multimodalitas gitu, artinya tidak hanya mengandalkan satu metode aja begitu ya. Modalitas itu dapat berupa operasi, kemoterapi dan sebagainya tadi seperti yang disampaikan sama Dr. Agung. Ya, baik, untuk Anda peringat di belakangnya Pak Muiz 0821-9664-864 yang ingin bergabung silakan, kami masih terus nantikan Anda bergabung ya. Baik, kita masih bersama dalam tamu kita pendengar dengan topik pentingnya deteksi dini kanker payudara. Di sesi sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana mengenali masalah dan pentingnya pemeriksaan sejak dini, dan sekarang kita akan melihat lebih jauh mengenai resiko dan dampak apabila kanker payudara terlambat ditemukan ya. Saya ke Ibu Saswati. Ya, saya ke Ibu Saswati. Untuk Anda pendengar yang tentunya ingin bergabung kembali, sebelum saya ke Ibu Saswati, 0821-9664-864 boleh via WhatsApp atau juga melalui telepon 0821-9664-864 ya. Saya ke Ibu Saswati. Ibu Saswati, dari sudut pandang kesehatan masyarakat, keterlambatan menemukan suatu penyakit tentu ini bisa membawa dampak yang lebih luas juga begitu ya. Dari sisi kesehatan masyarakat, apa dampak yang ditimbulkan jika kanker payudara terlambat ditemukan dan ditangani? Ini Ibu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Kalau dari sisi kesehatan masyarakat, dampak keterlambatan dalam deteksi dini kanker payudara itu tentu saja ini akan memberikan dampak domino yang sangat berat bagi keluarga pasien, baik dari sisi sosial maupun dari ekonomi. Apalagi di era disekonomi yang serba susah seperti ini, ketika kita tidak melakukan deteksi dini dan nanti ditemukan sudah berada di stadium lanjutan, ini tentu saja akan sangat-sangat besar efeknya. Meskipun ada covering dari jaminan kesehatan, misalnya seperti BPJS dalam penanganan stadium lanjut, tetapi tentu saja ini bukan hanya sekedar covering dari mereka ataupun dibayar oleh BPJS, tetapi tentu saja banyak hal-hal yang di luar dari medis, dari pembiayaan yang akan berdampak. Contoh misalnya ketika ini sudah masuk di tahap harus dirawat, harus dilakukan terapi, di kemoterapi dan sebagainya, pasti kan akan membutuhkan biaya yang besar. Apalagi kalau misalnya yang terkena ini ibu ini juga tulang punggung keluarga, dia harus berhenti kerja, dia harus kehilangan pendapatan dan sebagainya. Jadi resiko ataupun dampak dari keterlambatan dideteksi ini lebih mudarat dibanding ketika dia mau sukarela, wanita usia subur ini mau dengan sukarela melakukan deteksi dini seperti itu.
0: Oke. Nah, ketika seseorang mengalami sakit dalam jangka waktu yang panjang, keluarga juga biasanya ikut merasakan dampaknya. Ada waktu, tenaga, betul, hingga biaya yang harus dipersiapkan juga. Ini bagaimana juga, Ibu Saswati, keterlambatan deteksi kanker payudara dapat memengaruhi keluarga pasien baik dari sisi sosial maupun ekonomi?
3: Iya, amat sangat akan berpengaruh, Pak Bakri. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ketika misalnya si ibu ini yang si penderita ini dia adalah seorang pekerja ataupun misalnya suaminya yang harus mengurusin dia bekerja dan kemudian harus kehilangan pendapatan, itu tentu akan berdampak kurang baik ke perekonomian mereka, ke kehidupan sosial mereka, belum lagi dampak beban psikologis seperti itu.
0: Okay.
3: Karena biasanya untuk yang penderita kanker kan pasti mereka tidak sehat orang-orang yang kondisi fisiknya tidak mengalami masalah kesehatan. Pola pikir mereka, jadi
0: betul,
3: beban psikologis ya, kena mental segala macam gitu ya.
0: Ya,
3: kemudian
0: di sini
3: juga belum lagi ada isolasi ataupun stigma dari keluarga, dari lingkungan.
0: Betul.
3: Ini dampaknya pasti kemana-mana.
0: Oke, nah itu, kalau mendengar penyampaian dari ibu, artinya disinilah peran orang-orang terdekat menjadi penting begitu ya. Kadang seseorang membutuhkan dorongan dari keluarga untuk berani memeriksakan diri ketika menemukan sesuatu yang tidak biasa pada tubuhnya begitu ya. Dalam upaya kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan tentu tidak bisa bekerja sendiri. Ada peran kader dan masyarakat yang berada paling dekat dengan lingkungan sehari-hari. Ini bagaimana juga peran kader kesehatan dan masyarakat dalam membantu menemukan perempuan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ini, Bu?
3: Iya, jadi memang kan kader kesehatan ini, kader ini kalau ibaratnya nih mata dan telinga.
0: Okay.
3: Kita kita di apa ya, di pelayanan, di apa, di kesehatan tuh kader tuh mata dan telinga kita, sehingga mereka inilah menjadi kunci utama yang secara aktif untuk mencari istilahnya aktif case finding perempuan-perempuan yang berisiko ataupun perempuan-perempuan yang berusia 30 sampai 69 tahun. Kalau 30-69 tahun itu adalah sasarannya Kementerian Kesehatan, yang menjadi kelompok yang wajib dilakukan pemeriksaan ataupun screening deteksi dini payudara seperti itu.
0: Baik.
3: Jadi si kader-kader inilah nanti yang akan membantu kita untuk melakukan contoh seperti pendataan. Mereka akan melakukan pendataan, mapping sasaran yang ada di wilayahnya mereka masing-masing. Mereka akan melakukan pendataan wanita usia subur yang tadi yang sesuai dengan usianya tadi 30-69 tahun. Kemudian mereka juga yang akan melakukan pendampingan pemeriksaan mandiri. Nah, pemeriksaan mandiri ini juga kita teman-teman di puskesmas sudah memberikan pendampingan ataupun seperti OJT kepada kader, bagaimana mereka bisa melakukan edukasi kepada kepada perempuan yang ada di wilayah kerjanya untuk melakukan pemeriksaan payudara secara mandiri, yang disebut dengan sadari. Seperti itu. Jadi sebelum dia ke puskesmas, perempuan-perempuan yang tadi yang masuk dalam kelompok yang harus melakukan deteksi ini, mereka diajari bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Itu lebih mudah, lebih simple. Dan atau biasanya juga mereka ini melakukan penjaringan secara aktif. Jadi kader-kader juga melakukan penjaringan bersama-sama dengan petugas kesehatan.
0: Baik.
3: Melakukan penjaringan ke tadi kelompok-kelompok yang rawan.
0: Baik.
3: Mengalami.
0: Untuk ada pendengar yang mau bertanya silakan 08219648664, dan untuk itu saya ke Pak Agung, dokter, saya ke Dokter Agung di line telepon ya. Sebelum ke Dokter Agung saya terima di line telepon. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Di mana?
1: Kamu ini Pak, saya sempat baca di koran itu ada obatnya yang bisa menyembuhkan kanker, namanya tapi dasar itu saya obat herbisid apa namanya itu. Dan itu tempat saya beli, ada saudara kandung saya yang menderita kanker juga.
0: Baik.
1: Alhamdulillah penyakitnya tidak kambuh lagi.
0: Baik.
1: Itu obat-obat alternatif lah yang di luar dari resep-resep dokter lah itu.
0: Pak Muiz.
1: Ya.
0: Artinya ini Pak Muiz temukan di salah satu informasi di surat kabar bahwa ada obat tertentu yang Pak Muiz temukan bahwa ini bisa menyembuhkan penyakit kanker begitu?
1: Ya, di salah satu apotek yang saya beli.
0: Baik. Ya, bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak Muiz. Ya, kalau sebelumnya kan tadi Dokter Agung juga sudah menjelaskan bahwa intinya penanganan kanker payudara bersifat multimodalitas, artinya tidak hanya mengandalkan satu metode gitu ya. Modalitasnya itu dapat berupa operasi, kemoterapi, radioterapi dan sebagainya ya. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik, karena Pak Muiz tadi hanya menyampaikan atau menambahkan juga, mungkin kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya 0821-964-8664 masih di tamu kita. Silakan peringat Anda yang mau bertanya. Baik, untuk itu saya ke Dr. Agung. Dr. Agung, ini salah satu hal yang sering dikhawatirkan ketika berbicara tentang kanker itu adalah kemungkinan penyakit ini berkembang tanpa disadari. Ketika baru ditemukan, kondisinya mungkin sudah tidak lagi berada pada tahap awal. Nah, apa yang bisa terjadi apabila kanker payudara ya, baru ditemukan ketika sudah berada pada stadium lanjut ini, Dr. Agung? Silakan.
2: Ya baik, apabila pasien itu pada pasien-pasien kanker payudara kita temukan di stadium awal, tentu saja tadi keberhasilan keuntungan apa benefit yang kita dapatkan, keuntungan terapinya itu, keberhasilan terapinya jauh lebih tinggi. Baik. Kemudian modalitas terapi yang bisa kita gunakan itu lebih sederhana dibandingkan kalau pasien itu kita dapatkan di stadium yang lanjut. Karena biasanya pada stadium-stadium lanjut itu kita tidak bisa langsung masuk di dalam tahap operasi. Biasanya kita harus menggunakan modalitas lain sebelum kita masuk ke tahap terapi. Misalnya tadi menggunakan dulu fasilitas kemoterapi sebelum kita lakukan terapi. Akhirnya adalah terapi yang kita berikan kepada pasien ini jauh lebih kompleks dibanding pada pasien-pasien dengan stadium awal. Itu pada pasien-pasien yang kita temukan di stadium lanjut.
0: Oke, baik. Kemudian dok, penting juga bagi masyarakat untuk memahami bahwa ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara. Nah, faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang perempuan ini terkena kanker payudara, dok?
2: Ya, jadi kanker payudara itu kan kita dapatkan itu biasa pada usia-usia produktif dan akan meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, kemudian ada beberapa faktor resiko terjadinya kanker payudara, seperti misalnya adanya faktor resiko pada keluarga yang menderita kanker sebelumnya, kemudian apabila pasien itu sebelumnya pernah didiagnosa tumor jinak dan kemudian bisa terjadi resiko kanker payudara. Kemudian pada faktor menstruasi, apabila pasien itu menstruasi lebih dini, itu juga resiko kanker payudaranya akan meningkat. Atau pasien yang menopause-nya jauh lebih tua, usia menopause-nya jauh lebih tua, itu juga lebih beresiko. Kemudian pada wanita yang hamil itu resiko kanker payudaranya lebih rendah dibanding wanita yang tidak hamil atau tidak punya anak. Okay. Dan yang menyusui juga resiko kanker payudaranya lebih rendah dibanding pasien yang tidak menyusui. Ya, okay. Kemudian ada juga faktor seperti obesitas, kurangnya aktivitas, merokok, itu juga merupakan faktor resiko terjadinya kanker payudara.
0: Oke, kalau mendengar penyampaian dari Dr. Agung tadi bahwa memang pengaruh faktor keturunan ini juga sangat besar pengaruhnya ada ya, dok ya?
2: Iya benar, dan memang faktor genetik di keluarga.
0: Genetik, ya, dan tidak menutup kemungkinan juga walaupun memang dari keluarga tidak sempat ditemukan juga penyakit tersebut, ya tidak menutup kemungkinan juga juga harus memeriksakan diri sedini mungkin begitu ya dok ya?
2: Ya benar.
0: Oke, ada sisipan pertanyaan dokter, katanya ini kan lebih banyak mengalami penyakit ini adalah perempuan. Apakah juga laki-laki juga bisa terkena penyakit ini dok?
2: Ya, jadi memang tidak hanya perempuan, laki-laki pun bisa terkena kanker payudara. Jadi walaupun mungkin tingkat angka kejadiannya jauh lebih kecil dibanding pada wanita, tapi bukan berarti laki-laki itu pasti 100% bebas kanker payudara gitu. Karena saya di Gorontalo juga ada kita beberapa pasien kanker payudara laki-laki gitu. Jadi tetap bisa terkena kanker payudara.
0: Oke. Ya baik, 0821-964-8664 kalau mendengar penyampaian dari Dr. Agung tadi, artinya tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga harus waspada, mungkin bisa memeriksakan sedini mungkin gak sih dok? Walaupun memang kasusnya kecil ya dokter ya untuk laki-laki.
2: Oke.
0: Ya baik, kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali, tetaplah bersama kami.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tamo kita.
1: Tamo kita.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di tamu kita sore ini pendengar pukul 16.45 menit waktu Indonesia Tengah dengan topik pentingnya deteksi dini kanker payudara. 0821-9664-864 Anda yang mau bergabung silakan, masih ada waktu sedikit. Dan ternyata kita sudah berada di sesi terakhir program tamu kita juga setelah membahas persoalan resiko dan dampak dari keterlambatan deteksi kanker payudara. Sekarang kita akan berbicara tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan bersama begitu ya. Sebelum saya ke Dr. Agung, saya terlebih dahulu ke Ibu Saswati. Ibu Saswati, masyarakat tentu berharap ya supaya upaya pencegahan dan deteksi dini tidak hanya berhenti pada imbauan, tetapi juga diwujudkan melalui program dan layanan yang benar-benar dapat dijangkau ya. Oke, sebelum saya lanjut, di line telepon sudah ada yang masuk ya. Oke, di line telepon di Limboto ada Ibu Aswin di Limboto. Selamat sore, assalamualaikum ya. Ibu Aswin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Aswin.
3: Saya langsung bertanya ya. Mm-hmm. Ya, maksudnya saya sekitar 1 jam yang lalu.
2: Oke.
3: Okay. Di ampal sakit payudara tembus ke belakang.
2: Baik.
3: Apakah itu gejala? Sudah gejala kanker ya.
2: Oke.
3: Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ke Dr. Agung, silakan dokter bisa ditanggapi karena katanya sempat sakit payudara tembus ke belakang.
4: Ya baik. Mungkin kalau ada keluhan nyeri di payudara tembus belakang, mm-hmm, tidak serta merta itu pasti suatu kanker payudara.
2: Baik.
4: Dan alangkah lebih baiknya memang dengan begitu ibu melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan, bisa ke puskesmas untuk melakukan sadanis. Mm-hmm. Kalau memang diperlukan, ditemukan nanti ada benjolan atau mungkin kita perlukan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin mm-hmm, ibu nanti bisa dilakukan pemeriksaan USG atau mamografi untuk melihat apakah memang benar ada benjolan atau tidak di payudaranya. Jadi tidak serta merta itu pasti suatu kanker payudara.
2: Oke. Baik, artinya jangan hanya mengira bahwa ini adalah penyakit A atau B ya. Alangkah baiknya segera diperiksakan ke dokter begitu agar kita juga secepatnya mengetahui penyakit apa begitu ya. Baik, saya ke Ibu Saswati. Ibu Saswati, langkah konkret yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi untuk meningkatkan deteksi dini kanker payudara ini seperti apa?
5: Terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita sudah melakukan kegiatan deteksi dini yang sasarannya tadi yang di kampus, kemudian okay, juga di kelompok-kelompok tadi PKK dan sebagainya. Kemudian juga penguatan melalui edukasi oleh teman-teman di puskesmas melalui kegiatan posbindu. Ada kegiatan posbindu yang dilaksanakan di kabupaten kota. Mereka juga melakukan edukasi terkait bagaimana pencegahan ataupun bagaimana kita cara melakukan deteksi dini pencegahan kanker payudara. Di Provinsi Gorontalo itu kita target yang harus dilakukan pemeriksaan selama 1 tahun itu adalah targetnya adalah 491.000 wanita usia subur. Akan okay, tetapi yang sudah melakukan pemeriksaan itu baru 294.000 perempuan yang okay, ada di Provinsi Gorontalo. Mm-hmm. Dan ini artinya bahwa masih capaiannya masih sekitar 15% perempuan yang wajib dilakukan screening itu tidak mau melakukan. Nah, itu juga yang menjadi PR kami di program untuk terus melakukan kegiatan screening secara massal kepada kelompok-kelompok yang memang butuh untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu.
2: Oke. Okay. Ya, baik, saya ke Dr. Agung. pesan dokter ya kepada masyarakat agar deteksi dini kanker payudara ini tidak hanya dilakukan ketika sudah muncul keluhan?
4: Ya, baik. Saya anjurkan untuk para wanita usia subur, yaitu memulai setelah mendapatkan haid, untuk mau melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Jadi melakukan sadari yang harus memeriksa payudaranya itu hari ke-7 hingga ke-10 setelah hari pertama haid. Jadi di situ diraba payudaranya apabila nanti merasa menemukan ada suatu kelainan seperti benjolan. Nah itu untuk segera memeriksakan ke layanan kesehatan, ke puskesmas terdekat untuk dilanjutkan pemeriksaan sadanis, pemeriksaan payudara oleh tenaga medis. Sehingga nanti bisa ditemukan apabila memang ada masalah di tumor payudara, itu harus bisa kita temukan di stadium sedini mungkin.
2: Oke, ya baik. Terakhir ke Ibu Saswati, pesan yang disampaikan ke masyarakat Gorontalo ini seperti apa untuk mencegah terjadinya kanker payudara ini? Silakan.
5: Oke. Jadi kalau dari kami dari Dinas Kesehatan Provinsi yang bisa kami sampaikan bahwa deteksi dini itu bukan suatu hal yang memalukan dan tidak menyulitkan. Maka mari kenali dan periksakan kesehatan, karena itu merupakan kunci besar untuk melindungi kualitas hidup demi masa depan keluarga. Karena kalau nanti ditemukan sudah pada stadium lanjut, maka ya kecil kemungkinan untuk bisa mendapatkan kesehatan yang paripurna seperti itu.
2: Iya, baik pendengar dan juga pemirsa, dari perbincangan kita sore hari ini kita dapat pahami bahwa kanker payudara ini tidak selalu menunjukkan gejala pada tahap awal ya. Karena itu mengenali perubahan pada tubuh dan melakukan pemeriksaan sesuai anjuran tenaga kesehatan ini menjadi langkah yang sangat penting, di mana deteksi dini bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan terhadap kanker ya. Justru sebaliknya, deteksi dini adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, karena semakin awal suatu kelainan ditemukan, semakin cepat pemeriksaan dan penanganan dapat dilakukan ya. Jadi jangan menunggu sampai muncul keluhan yang berat, kenali tubuh kita, perhatikan setiap perubahan, lakukan sadari dengan benar, dan jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter pelayanan kesehatan apabila menemukan sesuatu yang tidak biasa ya. Terima kasih kepada Dr. Agung, kemudian Ibu Saswati juga sudah memberikan informasinya. Untuk itu saya Bakri Putabuga pamit. Terima kasih sudah bersama kami di tamu kita, dan tetap jaga kesehatan, sayangi diri sendiri, dan ingat kenali lebih awal, periksa lebih cepat untuk peluang penanganan yang lebih baik. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program Masa 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 16.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Lintas Berita Magota pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Asmagota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, bersama saya, Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Siswa Sekolah Nasional Terintegrasi tahun ajaran 2026-2027 di Sulawesi Utara masing-masing dibatasi hanya dua rombongan belajar, rombel. Reporter Roy Pesak.
1: Proses belajar dan mengajar di Sekolah Nasional Terintegrasi, baik SNT 4 Minasa Utara dan SNT 13 Bolaang Mongondo tahun ajaran 2026-2027, kini sudah berjalan seperti sekolah-sekolah lainnya. Setelah sebelumnya para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dipusatkan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulawesi Utara, Ketua Tim Transisi SNT 4 Minut dan SNT 13 Bolmong, Febri Dien mengatakan total jumlah siswa yang direkrut di kedua sekolah tersebut untuk tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 160 orang.
2: Untuk kali ini di SPMB yaitu masing-masing dua rombel SMP dan dua rombel SMK. Setiap rombel itu 20. Berarti kalau Minut itu 20 SMP kali 2, 40. Yang SMA juga 40. Jadi untuk Minut 80, untuk Bolmong 80.
1: Di Indonesia, Sekolah Nasional Terintegrasi baru berdiri 17 sekolah dan dua diantaranya di Provinsi Sulawesi Utara, yakni di Kabupaten Minasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondo. Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program prioritas nasional di bidang pendidikan yang bertujuan meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana amanat instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. SNT merupakan langkah strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan satuan pendidikan berstandar nasional yang terintegrasi sekaligus menjadi pusat pengembangan mutu pendidikan di berbagai daerah untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan. Roy Pesak melaporkan.
0: Pelaksanaan Puncak Peringatan Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 yang digelar OJK Sulut Go disambut antusias ribuan pelajar dan mahasiswa di Sulawesi Utara. Reporter Bobby Sambeka.
3: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, OJK Sulut Go, melaksanakan puncak peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado dengan tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Kepala OJK Sulut Go, Robert Senipar, mengatakan tabungan pelajar di Sulut Utara terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Juni 2026, jumlah rekening pelajar dalam program Satu Rekening Satu Pelajar Kejar mencapai 568.965 rekening. Jumlah tersebut meningkat 10,88% atau bertambah 55.817 rekening dibandingkan bulan Juni 2025.
4: Semangat pada hari ini tercermin juga dari perkembangan simpanan pelajar. Pak Gubernur, salah satu yang bisa kita ukur dari kegiatan Hari Indonesia Menabung adalah bagaimana perkembangan simpanan pelajar dalam program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Dapat kami laporkan sampai posisi Juni 2026, jumlah rekening telah mencapai 568.965 rekening. Ini mengalami peningkatan 10,88% atau 55.817 rekening jika dibandingkan posisi Juni 2025.
3: Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus memberikan apresiasi kepada pihak OJK Sulut Go yang menggelar kegiatan ini. Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengajak kepada para siswa sejak dini membiasakan diri untuk menabung karena dapat menunjang masa depan.
5: Saya berharap karena tema hari ini untuk kita semua anak-anakku, saya minta ya, mari kita bersama-sama dengan kesadarannya walaupun kecil ya. Walaupun kecil kita mulai belajar disiplin. Disiplin dalam kehidupan kita salah satunya adalah menabung. Kalau kita dikasih sanggup sama orang tua 100 ribu, 50 ribu atau mungkin 1000 rupiah diupayakan dalam satu minggu dia harus menabung. Ya. ada kewajiban yang lahir dari hati nurani kita, yaitu menabung.
3: Pada puncak peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2006, sekitar 1.000 pelajar dan mahasiswa dari 22 sekolah dan perguruan tinggi di Sulawesi Utara ikut terlibat. Kegiatan yang melibatkan 16 industri jasa keuangan juga dirangkaikan dengan pembukaan rekening bagi para pelajar. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan UMKM melalui pembinaan. Langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM semakin berkembang. Reporter Raihan Datau.
6: Pembinaan UMKM dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian pelaku usaha. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong pengembangan usaha melalui pendampingan. Pendampingan tersebut mencakup berbagai kebutuhan pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya secara lebih terarah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Soaib, menyampaikan pembinaan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan inkubasi.
7: Kita menyelenggarakan pembinaan yang lebih bersifat komprehensif dan jangka panjang dengan pendekatan inkubasi. Aspek-aspek yang diinkubasi tentu aspek produksi, aspek pemasaran, termasuk aspek tata kelola keuangan dan sebagainya. Itu kita harapkan bisa berlangsung secara terus-menerus, termasuk juga pendampingan untuk mengakses pembiayaan serta kemitraan-kemitraan strategis dalam rangka menghimpun sumber daya dukungan bagi UMKM.
6: Dukungan pemerintah daerah dinilai memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM. Berbagai fasilitas dan kegiatan pengembangan usaha diberikan untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitasnya. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo, Eda Huolo, mengatakan pembinaan pemerintah membuat pelaku usaha lebih mudah mengembangkan dan memperluas usahanya.
8: Sangat membantu. Terutama kita UMKM difasilitasi misalnya gaya perizinan dipermudah, terus kita difasilitasi gaya ikut-ikut pameran, diadakan pelatihan, jadi binaannya mereka. Dan kebetulan saya juga binaan dari Disperindak Provinsi, Kota, dan binaan dari Bank Indonesia.
6: Pembinaan UMKM terus dilakukan pemerintah untuk mendorong pelaku usaha berkembang secara berkelanjutan. Tidak hanya melalui bantuan, tetapi juga pendampingan dalam berbagai aspek usaha. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
9: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Sangihe, Eko Siswanto, memastikan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan perpajakan. Reporter Jumil Johannes.
10: Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan perpajakan. Data sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak diberikan kepada kantor pajak. Hal itu dikatakan Eko Siswanto kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 20 Agustus 2026 menyikapi isu yang beredar di masyarakat. Selain itu, ia mengatakan isu bahwa sensus ekonomi 2026 dapat mengubah desil masyarakat dinilai tidak tepat karena perubahan desil berkaitan dengan pemutahiran data dan bukan hasil pelaksanaan sensus ekonomi. Ia juga meminta masyarakat agar menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Karena sensus ekonomi 2026 bertujuan menangkap gambaran kegiatan ekonomi secara utuh dan komprehensif.
11: Sensus ekonomi ini ingin menangkap gambaran kegiatan ekonomi di satu wilayah secara utuh dan komprehensif, sehingga ketika nanti kebijakan ekonomi muncul baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih tepat sasaran. Saya sampaikan sensus ekonomi 2026 ini tidak ada kaitan apapun dengan pajak. Kami tidak memberikan data apapun ke kantor pajak. Sensus ekonomi 2026 ini hanya untuk data statistik.
10: Ia menjelaskan data tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam mendukung kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat. Eko menghimbau masyarakat, keluarga maupun pelaku usaha yang belum terdata agar segera menghubungi kantor BPS untuk mendapatkan layanan pendataan.

0: Sangiha Eko Siswato kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 20 Agustus 2026. Capaian 96,7% menempatkan Sangiha dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi secara nasional. Menurut Eko, pencapaian tersebut patut disyukuri bersama, mengingat sensus ekonomi 2026 dilaksanakan serentak dan membutuhkan dukungan masyarakat, pemerintah, serta pelaku usaha. Selain itu, keberhasilan pendataan tidak terlepas dari kesediaan masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan informasi sebenarnya sesuai kondisi usaha maupun keluarga mereka secara terbuka.
1: Untuk progres kegiatan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat ini kita masuk dalam 10 besar kabupaten kota dengan progres pendataan responden tertinggi dengan persentase 96,7%. Dibandingkan 560 kabupaten kota di seluruh Indonesia, kita patut bersyukur dengan capaian sensus ekonomi 2026 ini.
0: Eko juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, keluarga, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Seraya berharap capaian terus meningkat hingga seluruh tahapan pendataan selesai dan menghasilkan data yang berkualitas. Juman Johanis melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Harga cabai di pasar Melongwane naik signifikan, tembus Rp100.000 per kilogram. Reporter Marsuki Mangiro.
3: Harga cabai rawit di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga komoditas tersebut kini mencapai Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang di pasar Melongwane, mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah pemasok. Selain itu, persediaan cabai di pasar juga mulai berkurang. Menurutnya, kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga cabai yang cukup tinggi dan berdampak pada daya beli masyarakat.
4: Untuk harga barito pada hari ini ada yang mengalami kenaikan, yaitu rica dari yang lalunya dia 60 per kilonya dan percupatnya dia 10.000, kini menjadi 100.000 per kilo dan menjadi 15.000 percupatnya.
3: Sementara itu, harga tomat masih relatif stabil di kisaran harga Rp10.000 per kilogram. Harga tersebut bahkan lebih rendah dibanding dengan sebelumnya yang sempat mencapai Rp25.000 per kilogram. Untuk komoditas bawang merah dan bawang putih, harga masih bertahan di kisaran Rp50.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai dan kebutuhan pokok lainnya kembali normal, sehingga harga dapat lebih stabil dan tidak semakin membebani masyarakat. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo, Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu gak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore. Tahukah Anda pendengar bahwa rapat kerja wilayah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Gorontalo tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah, termasuk pembenahan fasilitas yang lebih ramah bagi jemaah lanjut usia atau lansia. Nah, rekomendasi tersebut ini menjadi tindak lanjut evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sekaligus menjadi pijakan Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo dalam mempersiapkan pelayanan pada musim haji berikutnya. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil Muhaiminul Aziz Yunus mengatakan forum tersebut ini tidak hanya mengevaluasi capaian tetapi juga merumuskan langkah perbaikan pelayanan.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.26 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami sampaikan dan ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah, pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihoto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limpoto, Batu Da'ah, Atingkula dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Beliuhuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit.

Peringat Radio Republik Indonesia Pro 1 dan Pro 4 dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.58 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita memasuki azan pada hari ini pada pukul 17.58, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256 bersama Humairah Hasan.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai dengan ayat 256 bersama Humairoh Hasan. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang akan disampaikan oleh Fatur Rahmah SHI dengan judul Peran Ibu Rumah Tangga dalam Mencegah Perundungan Anak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sambil menantikan saat kumandang azan sholat maghrib, marilah kita sejenak mendengarkan risalah dengan judul Peran Ibu Rumah Tangga dalam Mencegah Perundungan Anak. Di tengah kehidupan keluarga yang semakin kompleks, ada satu hal yang tidak boleh luput dari perhatian kita, yaitu bagaimana menjaga anak-anak kita dari perundungan. Perundungan bukan sekedar bercanda, mengejek nama, bentuk tubuh, warna kulit, kondisi ekonomi, kemampuan belajar, bahkan mengkucilkan teman. Mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi bagi seorang anak yang mengalaminya, hal tersebut dapat meninggalkan luka yang sangat dalam. Karena itu, pencegahan perundungan harus dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan anak, yaitu keluarga. Dan di dalam keluarga, seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga keluarga bukan hanya memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga menjaga akhlak, perkataan, pergaulan, dan perilaku anak-anak kita. Lalu, apa yang bisa dilakukan seorang ibu? Pertama, jadilah tempat yang aman bagi anak untuk bercerita. Ibu luangkan waktu untuk bertanya kepada anak, bagaimana sekolahmu hari ini? Ada yang buat kamu sedih? Apakah ada teman yang mengganggu atau menyakitimu? Dan ketika anak mulai bercerita, dengarkanlah terlebih dahulu, sehingga anak merasa dicintai dan dilindungi. Kedua, ajarkan anak untuk menghormati orang lain. Maka, jangan biasakan anak mengejek temannya. Jangan biasakan anak menertawakan kekurangan orang lain. Ajarkan kepada mereka bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Ketiga, ibu harus menjadi teladan dalam bercerita, berbicara, dan bersikap. Anak belajar bukan hanya dari nasihat yang kita berikan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jika di rumah anak terbiasa mendengar kata-kata kasar, hinaan, dan ejekan, maka perilaku tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, jika anak melihat ibunya berbicara dengan lembut, menghargai orang lain, meminta maaf ketika salah, dan membantu sesama, maka insya Allah nilai-nilai itu akan tumbuh dalam diri anak. Keempat, dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Saat ini perundungan tidak hanya terjadi di sekolah atau di lingkungan bermain. Perundungan juga dapat terjadi melalui pesan singkat, grup pertemanan, media sosial, bahkan permainan daring. Karena itu, ibu perlu mengetahui bagaimana anak berinteraksi di dunia digital. Bukan sekedar melarang, tetapi mendampingi, mengarahkan, dan membangun kepercayaan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mencegah perundungan bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas sekolah, dan bukan hanya tugas orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Namun, rumah adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih sayang, penghormatan, kesabaran, dan akhlak. Untuk para ibu, jangan pernah meremehkan satu pelukan. Jangan remehkan satu nasihat yang lembut. Jangan remehkan waktu beberapa menit untuk mendengarkan cerita anak. Bisa jadi, perhatian kecil seorang seorang ibu hari ini adalah perlindungan besar bagi masa depan anaknya. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, berani bukan berarti menyakiti, kuat bukan berarti merendahkan, hebat bukan berarti mengalahkan orang lain. Tetapi anak yang hebat adalah anak yang mampu menghargai, menyayangi, dan menjaga perasaan sesamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan untuk menjadi orang tua yang amanah, membimbing anak-anak kita menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, serta jauh dari perilaku perundungan. Demikian risalah maghrib pada kesempatan kali ini. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Ya, dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah, itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, wahai malaikat, adakah nama aku di situ? Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah. Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 18:36 waktu Indonesia Tengah. Tadi pendengar kami juga sudah hadirkan beberapa persembahan lagu religi, dan untuk Anda tetaplah bersama kami. Masih kami terus hadirkan juga beberapa persembahan lagu terbaik dan juga beberapa informasi.

pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tentunya satu informasi yang kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa sebanyak 5.000 liter air bersih disalurkan personil Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Gorontalo kepada warga Dusun Batu Putih, Desa Isimuraya, Kecamatan Tibawah, Kabupaten Gorontalo yang terdampak keterbatasan air bersih akibat musim kemarau. Bantuan tersebut pendengar disambut antusias warga yang telah menantikan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana kondisi kemarau yang masih berlangsung membuat ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat. Penyaluran air dipimpin Wadan Ki 2 Batalion A Pelopor Ibda Abdullah Ishak dengan melibatkan 10 personil, di mana petugas menggunakan kendaraan operasional pengangkut air untuk membawa pasokan langsung ke lokasi warga yang membutuhkan. Nanti peringat informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan meminta pembenahan menyeluruh tata laksana program makan bergizi gratis atau MBG, di mana langkah tersebut ini dilakukan agar program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran, konsisten dan diawasi secara ketat. Luhut juga menyampaikan hal tersebut setelah mengundang Kepala BGN Sudaryono untuk membahas evaluasi dan juga perbaikan tata kelola gizi nasional. Ia menekankan setiap keputusan strategis ini harus berlandaskan data akurat, pengawasan ketat serta keberanian melakukan koreksi jika terdapat kekeliruan. Di mana Luhut juga menekankan pentingnya refocusing lokasi SPPG agar diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Dan saat ini sebanyak 1.700 SPPG difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi. Di mana Luhut juga menegaskan penentuan lokasi SPPG wajib berbasis data akurat seperti angka stunting, kerentanan pangan dan tantangan geografis, di mana standarisasi kualitas dan higienis juga menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Dan peringkat informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita bersama saya Bakri Petabuga sekaligus pamit dari ruangan Anda. Nanti setelah ini akan ada rekan Azhar Yusuf yang nanti insya Allah akan menemani Anda dalam Gorontalo malam ini hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktekannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, pukul 19 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai

0: platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Om Swastiastu, Om Awigenem Astu Namo Sidam, Om Anobadrah Kertawoyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala arah penjuru. Pendengar RRI Gorontalo yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu RRI Gorontalo bersama saya, Ikomang Suwarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo. Pendengar RRI yang saya hormati, apa kabar semua? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, diberikan kesehatan, ketenangan, serta kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Umat sedharma, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan tentang bagaimana kita mengendalikan orang lain, bukan pula tentang bagaimana kita mengendalikan keadaan, tetapi tentang bagaimana kita mampu mengendalikan diri sendiri. Mengapa hal ini penting? Karena dalam kehidupan modern seperti sekarang, kita menghadapi begitu banyak godaan. Teknologi semakin maju, media sosial semakin dekat dengan kehidupan kita, informasi datang tanpa batas, dan berbagai kemudahan membuat kehidupan menjadi semakin cepat. Namun, di tengah kemajuan tersebut, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Sudahkah kemajuan teknologi diikuti dengan kemajuan kesadaran kita? Jangan sampai teknologi semakin canggih, tetapi pengendalian diri kita justru semakin lemah. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu Sapta Timira. Sapta berarti tujuh, sedangkan Timira berarti kegelapan atau keadaan yang membuat kesadaran seseorang menjadi tertutup. Dengan demikian, Sapta Timira dapat dipahami sebagai tujuh bentuk kemabukan atau kegelapan dalam diri manusia yang dapat menimbulkan kesombongan dan membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk melihat kehidupan secara jernih. Ketujuh bentuk tersebut adalah surupa, dana, guna, kulina, yowana, sura, dan kasuran. Mari kita renungkan satu persatu. Yang pertama, surupa. Surupa adalah kemabukan karena rupa atau penampilan. Di zaman sekarang, persoalan ini semakin relevan karena kita hidup dalam budaya yang sangat mengutamakan penampilan. Lihat saja di media sosial, orang berlomba menampilkan foto terbaik, pakaian terbaik, tempat terbaik, bahkan kehidupan yang terlihat paling bahagia. Tidak ada yang salah dengan merawat diri dan menjaga penampilan. Yang menjadi persoalan adalah ketika penampilan membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jangan sampai karena merasa lebih cantik, lebih tampan, lebih modis, atau lebih menarik, kemudian kita merendahkan orang lain. Ingatlah, umat sedharma, wajah yang indah akan mengalami perubahan. Tetapi perilaku yang baik akan selalu dikenang. Karena itu, mari kita tidak hanya memperindah wajah, tetapi juga memperindah pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, dana. Dana adalah kemabukan karena kekayaan. Kita semua tentu membutuhkan harta.
harta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, membiayai pendidikan anak, membangun keluarga, melaksanakan yadnya, membantu sesama, dan menjalankan kehidupan sosial. Tetapi, jangan sampai harta membuat kita lupa diri. Jangan sampai karena memiliki kendaraan yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, atau penghasilan yang lebih tinggi, kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Harta seharusnya menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, bukan menjadi alasan untuk menyombongkan diri. Kekayaan yang kita miliki hendaknya membawa manfaat, karena pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kita miliki yang paling penting, tetapi seberapa banyak kebaikan yang dapat kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, guna. Guna adalah kemabukan karena kepandaian, kemampuan atau kelebihan yang dimiliki. Ini juga sangat penting kita renungkan pada zaman sekarang. Kita hidup di era informasi. Siapapun bisa belajar melalui internet. Kita bisa memperoleh pengetahuan hanya dengan menggunakan telepon genggam. Tetapi pengetahuan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi masalah. Ada orang yang pandai berbicara, tetapi menggunakan kepandaiannya untuk menghina. Ada yang memiliki pengetahuan luas, tetapi menggunakan pengetahuannya untuk menyebarkan berita yang belum tentu benar. Ada pula yang merasa paling tahu, sehingga tidak mau mendengar pendapat orang lain. Karena itu, mari tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin tinggi pula kerendahan hatinya. Ilmu pengetahuan hendaknya membuat kita semakin bijaksana, bukan semakin sombong. Yang keempat, kulina. Kulina adalah kemabukan karena keturunan, status, kedudukan, atau lingkungan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, kita tentu menghormati seseorang yang lebih tua, memiliki jabatan, memiliki pengalaman, ataupun memiliki kedudukan tertentu. Namun, jabatan bukanlah kehormatan untuk menyombongkan diri. Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan dan keteladanan. Begitu pula dengan keluarga. Kalau kita berasal dari keluarga yang baik, jangan menjadikan nama keluarga sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Justru, kita harus menjaga nama baik keluarga dengan perilaku yang baik. Sebab, kemuliaan seseorang pada akhirnya tidak hanya dilihat dari siapa keluarganya, tetapi dari apa yang ia lakukan dalam kehidupannya. Yang kelima, Yoana. Yoana adalah kemabukan karena usia muda, kekuatan, dan kondisi fisik. Masa muda adalah anugerah, energi yang besar, kreativitas, keberanian mencoba sesuatu yang baru, serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi adalah kekuatan generasi muda. Tetapi, masa muda juga dapat menjadi tantangan apabila tidak disertai pengendalian diri. Anak-anak muda Hindu hari ini berhadapan dengan berbagai pengaruh, media sosial, gaya hidup, pergaulan, budaya populer, dan berbagai informasi dapat dengan mudah masuk ke dalam kehidupan mereka. Karena itu, generasi muda Hindu harus memiliki identitas dan nilai dharma yang kuat. Jadilah generasi yang modern dalam berpikir, tetapi tetap berpegang teguh pada dharma. Gunakan teknologi untuk belajar. Gunakan media sosial untuk berkarya. Gunakan
kreativitas untuk membangun masa depan. Jangan sampai masa muda yang seharusnya menjadi masa untuk membangun masa depan justru habis hanya untuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat. Yang keenam, sura. Sura adalah kemabukan yang menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan pengendalian diri. Dalam kehidupan nyata, kita tentu mengenal berbagai bentuk penyalahgunaan minuman keras, narkoba, dan zat-zat yang dapat merusak kesadaran. Namun, dalam perkembangan kehidupan saat ini, kita juga perlu melihat bentuk kemabukan yang lain. Ada orang yang mabuk popularitas, ada yang mabuk pujian, ada yang mabuk kekuasaan. Bahkan ada yang begitu larut dalam dunia digital sehingga kehilangan kendali terhadap waktu dan kehidupannya. Telepon genggam sebenarnya hanyalah alat, tetapi jangan sampai alat yang kita gunakan justru menjadi sesuatu yang mengendalikan kehidupan kita. Kita harus mampu berkata kepada diri sendiri, saya yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan saya. Yang ketujuh, kasuran. Kasuran adalah kemabukan karena keberanian, kekuatan, atau merasa diri paling hebat. Keberanian tentu sangat diperlukan. Kita harus berani membela kebenaran, berani menyampaikan pendapat, berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Tetapi keberanian harus tetap dikendalikan oleh Dharma. Jangan sampai keberanian berubah menjadi kekerasan. Jangan sampai perbedaan pendapat di media sosial berubah menjadi saling menghina. Jangan sampai karena merasa berani berada di balik layar, kita kemudian menulis komentar yang menyakiti orang lain. Umat Sedharma, disinilah pentingnya Trikaya Parisuda. Kita diajarkan untuk menyucikan tiga hal, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa yang kita pikirkan harus baik. Apa yang kita ucapkan harus benar dan bermanfaat. Dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan Dharma. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika kita menggunakan media sosial, Trikaya Parisuda tetap berlaku. Sebelum menulis, pikirkan. Sebelum berbicara, pertimbangkan. Sebelum membagikan informasi, periksa kebenarannya. Sebelum melakukan sesuatu, tanyakan kepada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Umat Sedharma yang berbahagia, lalu bagaimana kita mengendalikan Saptatimira? Pertama, dengan meningkatkan WWK, yaitu kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, dengan membangun kesadaran diri. Ketiga, dengan memperkuat serada dan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dan yang tidak kalah penting, dengan membiasakan diri hidup sederhana dan rendah hati, kita tidak harus menjadi manusia yang sempurna, tetapi kita harus terus belajar menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Ketika memiliki kekayaan, tetaplah rendah hati. Ketika memiliki ilmu, tetap mau belajar. Ketika memiliki jabatan, tetap mau melayani. Ketika memiliki kekuatan, gunakan untuk melindungi. Ketika memiliki kecantikan dan ketampanan, gunakan untuk menebarkan kebaikan. Ketika masih muda, gunakan energi untuk berkarya. Dan ketika memiliki keberanian, gunakan untuk menegakkan Dharma. Pendengar RRI Gorontalo yang saya hormati, sesungguhnya Saptatimira mengajarkan kepada kita bahwa yang harus kita taklukkan pertama kali bukanlah orang lain, tetapi
diri kita sendiri. Kita mungkin mampu mengalahkan orang lain dalam persaingan. Tetapi kemenangan yang sejati adalah ketika kita mampu mengalahkan kesombongan yang ada dalam diri. Kita mungkin mampu mengumpulkan banyak harta. Tetapi kekayaan yang sejati adalah ketika harta tersebut mampu membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain. Kita mungkin memiliki ilmu yang tinggi, tetapi kebijaksanaan yang sejati adalah ketika ilmu tersebut digunakan untuk kebaikan. Karena itu, marilah kita jalani perkembangan zaman dengan pikiran yang terbuka, hati yang tenang, dan kesadaran yang tetap berpegang pada Dharma. Jangan takut terhadap perubahan zaman. Yang harus kita takutkan adalah ketika perubahan zaman membuat kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan Dharma. Mari kita menjadi umat Hindu yang mampu hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi, tetapi tidak kehilangan jati diri. Mampu menggunakan media sosial, tetapi tetap menjaga etika. Mampu mencari kekayaan, tetapi tetap berbagi. Mampu mengejar kesuksesan, tetapi tetap rendah hati. Dan mampu menjalani kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur agama Hindu. Semoga kita semua mampu mengendalikan Sapta Timira dalam diri masing-masing. Semoga pikiran kita senantiasa jernih, perkataan kita membawa kedamaian, perbuatan kita memberikan manfaat, dan kehidupan kita senantiasa berada dalam tuntunan Dharma. Dan pertemuan kita kali ini, saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti Mimbar Agama Buddha. Kami lagi Mimbar Agama Hindu ya, bersama dengan Ikomang Suarmika dengan judul Mengendalikan Sapta Timira dalam Kehidupan Sehari-hari.

0: Ya pendengar, saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
3: Saya mau itu kalahin lagi ke PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan menyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata aja. Cuma mau lihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, kalau lagi saya panggil mereka, akan melihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
2: Secara terpisah, Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
4: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Ketum. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
2: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
5: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
7: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
6: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
8: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Sedang diperiksa, jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
6: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban Jaksa Penuntut Umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
9: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
9: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
10: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
11: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, yang disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
10: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorike Fitri menyampaikan laporannya.
12: buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
13: Gelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Serikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia, Arif pada RRI, menegaskan Hikayat Serikandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
12: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya, Mas? Ya?
12: Ada, dan seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
13: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan.

0: itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
1: Sementara itu melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026 bersama

provinsi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bune dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCKP resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik

0: untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena mengharapkan potensinya bisa nih.
0: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
2: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global small, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
0: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
7: belum selesai,
8: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu-selaut, ya bisa dengan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, Anda baru saja mengikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 3.

0: gagal. Dan Ren, lihat deh. Kemasan minuman ini loh.
1: Lucu banget ya, jadi pengen beli juga.
2: Bener Dita, kemasan yang menarik emang bikin kita tuh tertarik buat beli.
3: Setuju, kemasan itu melindungi produk dari kerusakan agar makanan atau minuman bisa tetap segar dan higienis. Selain itu, memudahkan distribusi dan juga penyimpanan. Dan yang gak kalah pentingnya, kemasan bisa jadi alat promosi yang efektif.
0: Iya Ran, jadi buat para pengusaha penting juga nih memperhatikan kemasan produknya. Karena selain isinya, tampilan luarnya juga mempengaruhi keputusan pembeli.
3: Bener banget. Ayo mulai sekarang kita dukung produk-produk yang punya kemasan bagus dan berkualitas. Dan buat yang punya usaha, yuk investasi lebih di kemasan produk.

Mendengar lagu dari Tohpati featuring Nadif, Basalamah dengan Semusim ya. Lagu remake dari Marcel, pendengar sudah hadir ke ruangan Anda pukul 20 lebih 43 menit saat ini ya. Anda bisa terus ikuti informasi di portal resmi kami rri.co.id dan juga dengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Pendengar, persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 ini mulai diperkuat kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo. Itu dengan menekankan tiga prinsip utama, yakni mengerti, fokus, dan juga konsisten. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo, Mansur Basir, menyampaikan prinsip ini saat menutup rapat kerja wilayah Rakerwil yang dilaksanakan di atas kapal pinisi yang berlangsung di Makassar. Menurut Mansur, prinsip pertama yang harus dimiliki jajaran Kemenhaj ini adalah memahami pekerjaan yang dilakukan, termasuk regulasi, tugas, dan juga fungsi dari masing-masing ya. Pemahaman menjadi dasar agar seluruh pekerjaan ini dapat dijalankan tepat dan juga sesuai ketentuan. Yang kedua adalah fokus terhadap tugas yang diemban dan juga konsistensi ya. Yang ketiga yaitu dalam menjaga ritme dan juga kualitas kerja sejak persiapan hingga seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji selesai.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, peringkat kepedulian aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo terhadap korban bencana di NTT ini terus mengalir. Hingga Kamis kemarin, total donasi yang dihimpun oleh pemerintah Kota Gorontalo mencapai 108 juta rupiah. Dari jumlah ini, sebanyak 76 juta telah tersalurkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Sementara untuk 32 juta rupiah masih dalam proses penyaluran. Dikatakan oleh Kepala Badan Tanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo, Henry Tikowalu, bahwa dana yang telah disalurkan ini merupakan donasi yang terkumpul hingga hari Rabu 19 Agustus 2026. Menurut Henry, sebagian besar donasi ini berasal dari ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Penggalangan dana ini juga merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Gorontalo Adhanom Bea yang disampaikan dalam Pesta Rakyat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan sebuah drama radio produksi RRI Pontianak dengan judul Tabungan untuk Hari Esok.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
5: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
5: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
1: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
1: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
6: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
5: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
1: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
6: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Wah, rumah ramai sekali.
1: Pak Long, masuklah.
7: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
6: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
7: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
6: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
7: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
1: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
2: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
5: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
7: Resiko itu ada di semua hal, nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga berisiko loh.
1: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
7: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
7: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
8: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
1: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
8: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
3: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
8: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
7: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
1: Iya, nak, tapi pelan-pelan.
7: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
8: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
3: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
7: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

ibadah biasanya dibangun dengan sangat indah dan megah, sehingga siapa saja bisa memakai tempat ibadah tersebut untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Namun, pernahkah Anda bayangkan bahwa ada tempat ibadah yang dibangun di bawah tanah? Gereja Oikumene Soteria dan Masjid Babul Munawar adalah tempat peribadatan bawah tanah di Papua. Pembangunan gereja yang bersebelahan dengan masjid tersebut merupakan refleksi yang menunjukkan suatu kebersamaan antar karyawan dalam mencari kehidupan, melakukan aktivitas sosial, dan kerukunan antar umat beragama di tambang bawah tanah. Masjid Jami' Babul Munawar dan Gereja Oikumene Soteria adalah tempat ibadah yang berada di kedalaman 1760 meter di bawah tanah. Jarak kedua tempat ibadah ini hanya terpisah 10 meter. Tempat ini mendapat penghargaan Piagam Muri dari Museum Rekor Indonesia sebagai satu-satunya rumah ibadah yang dibangun di kedalaman perut bumi, yang letaknya berada di tambang PT Freeport Papua. Bahkan, ini juga menjadi tempat ibadah terdalam di dunia, karena keberadaan tempat ibadah ini dianggap sebagai bentuk kerukunan antar

programa. Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

If you come to me, peringatan from Atomy Kitten, ya. Peringatan penggunaan uang tunai kayaknya sekarang untuk transaksi itu mengalami pergeseran ya, karena pembayaran digital sekarang semakin jadi habit gitu ya. Mulai dari warung, juga toko kelontong atau pedagang kaki lima, kayaknya semuanya udah tersedia ya pembayaran digital. Nah, Kris ini yang masih digunakan ya sebagai pembayaran digital yang semakin luas, dan persoalan sumber dana dan juga biaya transaksi ini masih menjadi tantangan tersendiri ya. Karena konsumen yang tidak punya cukup saldo di rekening itu dapat susah ya melakukan pembayaran, sementara pelaku usaha kecil masih menghadapi potongan biaya di setiap transaksi yang terima. Nah, untuk menjawab kebutuhan ini, Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional itu memperkenalkan Kartu Kredit Indonesia, namanya KKI gitu ya. Di Jakarta kemarin tanggal 17 Agustus ini sudah diluncurkan ya. Instrumen ini dirancang sebagai alternatif sumber dana kredit untuk transaksi secara domestik. KKI menawarkan mekanisme deferred payment untuk pembayaran yang dilakukan kemudian gitu ya. Sistem ini juga memungkinkan transaksi kita berbasis kredit tanpa harus menggunakan jaringan pemrosesan kartu kredit internasional ya. Penggunaannya juga dirancang mengikuti kebiasaan masyarakat yang semakin terbiasa itu dengan transaksi melalui ponsel ya. Konsumen cukup membuka aplikasi perbankan, terus juga pilih sumber dana kredit, kemudian melakukan pemindaian kode Kris menggunakan kamera ponsel atau memanfaatkan fitur tap di perangkat yang mendukung nih pendengar. Sejak pertengahan Agustus 2026 juga layanan KKI sudah diterbitkan oleh 8 penyedia jasa pembayaran. Itu bank yang menyediakan layanan ini sudah ada dari BCA, Mandiri, BNI, BRI, juga Bank Permata, Bank Mega, serta Bank Syariah Indonesia melalui skema pembiayaan syariah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih terus kami temani suasana malam Anda pendengar di Jumat malam kali ini. Setelah tadi ada Hi-Fi dengan Pelangi ya. Untuk Anda yang masih beraktivitas di Jumat malam kali ini ataupun juga yang masih ada kerjaan yang harus diselesaikan malam ini juga, semoga masih terus semangat untuk Anda ya. Kami masih akan hadir menemani sampai di jam 12 malam nanti.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Ya pendengar, seperti kita tahu saat ini wilayah Indonesia sebagian besar di mengalami ya cuaca panas ekstrim. Nah ini cuaca panas yang berkepanjangan ternyata bisa meningkatkan risiko head stroke atau serangan panas, terutama pada anak-anak dan juga lansia nih pendengar. Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuono menjelaskan head stroke ini dimulai dari gejala awal misalnya sakit kepala, terus juga menjadi lemas. Nah kalau ini bisa lebih parah, itu bisa timbul sampai kejang-kejang ya, bahkan mengalami penurunan kesadaran. So jangan anggap remeh ya, kayaknya cuaca panas akhir-akhir ini. Apalagi ini menurut Dr. Junya Shimazaki, seorang dosen kedokteran gawat darurat yang ada di Kansai Medical University, ada berapa langkah yang perlu kita lakukan untuk mencegah dampak buruk dari gelombang panas ini, pendengar ya. Dilansir dari rri.co.id, kuncinya bukan hanya minum air yang cukup, tapi juga menjaga keseimbangan elektrolit, ya, memahami perbedaan suhu di dalam dan juga di luar ruangan. Dan juga kita bisa membiasakan untuk terus beradaptasi dengan cuaca panas yang kayaknya tiap hari ini semakin terasa apa ya, meningkat ya. Dan kalau di luar ruangan, kita bisa menghindari sinar matahari secara langsung, karena resiko terbesar yang bisa dialami oleh manusia adalah paparan sinar matahari secara langsung. Ini bisa mengakibatkan kulit perih, dan bahkan yang paling parahnya adalah kanker kulit gitu kalau terlalu lama ya.

Ya, pendengar, kembali kami temani Anda di program Ruang Rindu. Sajian lagu-lagu nostalgia akan kembali hadir menemani Anda sampai di jam 11 malam nanti.

malam itu kayaknya dingin banget ya. Jadi yang mungkin masih beraktivitas di luar, ini tetap jaga kesehatan pendengar ya, untuk Anda semuanya. Semoga untuk segala urusan di malam hari ini bisa segera terselesaikan agar bisa kembali ke rumah beristirahat ya. Kita akan lanjutkan dengan lagu dari Krisha ya, Cintamu Telah Berlalu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan.

keterbatasan. Banyak memberi, meski kesusahan. Tetap tersenyum, meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

pendengar, lagu dari Dedy Dores dengan Nyalakan Api ya. Ya kayaknya boleh nih ya, kita nyalain api di tengah cuaca dingin di luar sana. Api unggun kali ya. Ya pendengar, kita masih lanjutkan untuk program Ruang Rindu. Kita ke lagu selanjutnya dari Asli Group dengan Andai.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

seorang anak bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang kecil tersebut karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar, membebaskan diri dari lubang tersebut. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berupaya semampunya dan nampak sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya masih berkerut. Anak itu mulai mengamatinya lagi dengan seksama, sambil berharap agar kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merang di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut, serta tidak bisa berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui, ia akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nah, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya, itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal selamanya.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح

terdengarnya irama ini maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Wakili kurang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi peringatan pos 1 RRI Gorontalo. Di mana pun Anda berada, kita jumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini, edisi Sabtu 22 Agustus atau di hari ke-9 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini dalam topik akidah dan juga tauhid, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat yang berlaku dari kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh pada pukul 4.21 dan pukul 4.31 waktu Indonesia Tengah, sementara waktu duha pukul 6.11, zuhur pukul 11.54, waktu asar pukul 15.10, maghrib pukul 17.58 dan waktu isya pukul 19.07 waktu Indonesia Tengah.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah kita bisa berada di hari ini dalam jumpa religi pagi. Di setiap hari Sabtu ada topik akidah dan tauhid. Di hari ini Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, masih di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita sudah tergabung dengan narasumber kami di Zoom. Saya sudah melihat narasumber kami ada Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Assalamualaikum Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat. Amin.
1: Alhamdulillah. Ya Allah, amin, amin.
0: Ada juga narasumber kami yang berikut, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC MSI CDAI. Assalamualaikum Ustaz Husni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kedua Ustaz kami alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Ustadz yang lain juga, narasumber kami di Religi Pagi, kami jumpai dalam keadaan yang sama. Amin ya Rabbal Alamin. Kita didoakan terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz Bahmid.
1: Ya baik, terima kasih Ustadz Husni yang insyaAllah dirahmati Allah. Dan seluruh para pendengar, para pemirsa, mari kita berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat.
0: Amin.
1: Dan tunjuk kepada kita atas seluruh langkah-langkah kita, selalu mengarahkan kita kepada apa yang diridainya, menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dari seluruh bencana, dari seluruh malapetaka. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afiyata fi dinina wa dunyaya wa dunyana wa dunyana wa akhiratana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Baik, kita sudah didoakan dan memberikan kesempatan untuk penanya, baik itu di telepon maupun di WhatsApp dan di live chat RRI Gorontalo di kanal YouTube. Kami awali di telepon dulu yang ingin bergabung di 0821-9664-8664. Sebutkan nama, kalaupun ada penyampaian di awal ini mohon dipersingkat ya. Jadi langsung

0: Husni dulu, Ustadz Husni. Oh ya, Ustadz izin, sudah ada penelpon. Saya terima teleponnya. Halo, assalamualaikum, religi pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Modulasinya Pak Anis ya, dari Kota ya. Barat. Silakan Pak Anis.
1: Ini Pak Ustadz menyangkut kisah nyata yang baru-baru ini terjadi di kelurahan kami. Ada seorang Islam, kemudian dia ini Pak Ustadz masuk Kristen, kami putih suami. 20 tahun kemudian si wanita ini datang di keluarganya di Gorontalo. Selang kira-kira 10 hari begitu meninggal. Nah, terus pelaksananya keluarga menghendaki secara Islam, sehingga pada saat itu disepakati jenazah ini dilaksanakan proses secara Islam, dimandikan, dikapani, disolat. Nah, ini menurut Pak Ustaz kira-kira bagaimana ini hal seperti ini, orang Kristen meninggal dilaksanakan secara Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Anis dari Kota Barat, saya beri kesempatan kembali Anda muslimin muslimah yang ingin bergabung dengan kami di topik akidah dan tauhid. Sudah ada, halo, penelpon. Mohon dikecilkan volume radio kontrolnya. Halo, penelpon. Penelpon, halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Ustadz Husni mungkin bisa menyampaikan di awal pagi ini dari pertanyaannya Pak Anis.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Dalam ketentuan syariat bahwa tata kelola pelaksanaan syariat, baik itu akidah, ya fikihnya, syariatnya maupun akhlaknya, ya itu semua dikembalikan pada kebutuhan orang-orang beriman. Ya, sholat seperti sholat itu dia ibadah, dalam Islam itu dia ibadah. Dan syarat mutlak pelaksanaan ibadah itu adalah muslim. Begitu juga berkaitan dengan akidah, pelaksanaan-pelaksanaan yang sifatnya apa namanya, ritual ibadah yang nilainya akidah, itu mensyaratkan dia sebagai seorang muslim. Ya, penyelenggaraan jenazah itu berlaku hanya kepada muslim, muslim dengan muslim. Penyelenggaraan jenazah dalam Islam hanya berlaku ya antara muslim dengan muslim. Yang diselenggarakan dia adalah muslim dan yang menyelenggarakan adalah muslim. Ya, kenapa harus diikat dengan muslim? Karena dia berkaitan dengan ketentuan, ketentuan dalam syariat. Ritual agama kita Islam itu tidak bisa dibikin sebagai ritual agama yang lain, sebagaimana agama yang lain juga punya ritual dan keyakinan tidak bisa dilaksanakan pada agama kita. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma wa la ana lakum dinukum waliyadi. Jadi silakan kalian melaksanakan agama kalian, kami juga melaksanakan agama kami. Oleh karena itu, mau 20 tahun, 30 tahun, selama status perempuan ini, selama status perempuan ini dia sebagai non-muslim, ya Tuhannya berbeda, keyakinan dia pada Rasul berbeda, ya kitabnya berbeda, statusnya sudah kafir kalau di kita, maka tidak bisa diselenggarakan ya penyelenggaraan jenazahnya dengan ya dengan ibadah atau dengan keyakinan akidah orang muslim, karena syarat utamanya ya tidak terpenuhi dia sebagai seorang muslim. Dia dikembalikan kepada agamanya, keyakinannya hari ini dikembalikan kepada apa namanya, ritual agama yang dia yakini, dan diselenggarakan seperti itu. Tapi hubungan kita tidak putus, hubungan kita tidak putus. Maka oleh

0: Karena itu keluarga tidak bisa memaksakan, harus diselenggarakan sesuai dengan agama kita, tidak bisa dipaksakan. Karena ini ibadah, dan ibadah tidak bisa dipaksakan, ya, dan dipindah-pindah. Saya kira seperti itu. Ya, KUA juga kalau misalnya dengar kabar ini diminta oleh keluarga, ya tidak bisa dengan berani untuk menyelenggarakan jenazah ini dengan secara muslim, sementara akidahnya berbeda. Dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab, ya seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Saya kira
1: seperti baik. Itu. Ustadz Bahmit mau menambahkan, silakan Ustadz.
2: Cukup.
1: Ya, baik. Kita ke penelpon yang ingin bergabung kembali di manfaatkan waktunya setelah Ustadz Husni tadi menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Kita sudah punya penelpon. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis.
3: Ya.
1: Silakan Pak Muis, langsung pertanyaan ya.
3: Di tahun-tahun 70-an saya masuk SD itu, saya sempat dengar itu kalau ada, tapi dia pun ingat baik Pak, kalau ada hilafnya tidak direspon, maka beliau itu dulu itu rakan wadu itu kan banyak yang pendidikannya non formal, tapi mereka istilahnya mau bangun jalan-jalan yang baik di hati orang gadis itu. Tapi buktinya mereka punya rumah tangga juga bahagia. Apakah dengan jalan-jalan yang baik ini, apa ini tidak bertentangan dengan akidah, dengan tauhid Islam kita? Oke, terima kasih. Okay,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung dijawab Ustaz Bahmit, Fadal.
2: Saya tidak dengar secara jelas.
1: Beliau ini bertanya tentang jalan-jalan gaib. Mungkin dikaitkan dengan akidah seperti apa, Ustaz?
2: Baik, penggambaran tentang jalan-jalan gaib ini belum begitu jelas apa yang dimaksud. Tapi hal yang dipastikan adalah hal yang berkaitan dengan gaib itu bukan alam kita. Tapi dia adalah sesuatu yang ada pasti. Dan informasi kita tentang alam gaib itu terbatas. Alam gaib itu alam yang bagi kita serba tidak jelas. Dalamnya ada kebaikan dan di dalamnya juga ada kesesatan. Dan karena kita tidak bisa memastikan mana yang sesat, mana yang baik, dan kita tidak punya kemampuan untuk membedakan itu, maka akses kita ke sana itu tidak dimungkinkan untuk berteman, meminta tolong kepada jin dan sebagainya. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni zadu berapa. Dan ada sekelompok orang manusia yang meminta tolong kepada jin, dan tapi justru mereka bertambah sesat, bertambah jauh dari, karena ini serba tidak jelas. Saat kita memasuki sesuatu yang kita tidak punya ilmunya, yang kita tidak punya kejelasannya, informasinya, itu sama dengan kita mencari kayu bakar di hutan di malam yang sangat gelap. Bayangkan kira-kira apa yang akan kita dapat. Bisa saja kita dapat kayu, tapi bisa saja kita akan dapat ular, kita bisa saja dapat sesuatu yang membahayakan kita. Oleh karena itu, karena ini berisiko besar, maka kita hindari. Informasi kita kepada yang gaib itu terbatas dengan apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis, dan itu bisa kita informasikan. Dan adapun orang ternyata punya kemampuan untuk bertemu dengan jin, bukan berarti itu sesuatu tanda bahwasannya itu karamah, bahwasannya itu sesuatu tanda kemuliaan yang Allah berikan. Tidak serta-merta seperti itu. Maka jangan sampai orang tersebut merasa tertipu karena sudah punya akses kepada jin. Bisa jadi justru jin yang sedang memanfaatkan dia. Karena dia, kalau kata Allah dalam Al-Quran, innakum yaraunakum min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya para syaitan, para bangsa jin, yang dari syaitan dari bangsa jin, mereka itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak lihat. Jadi mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Jadi akses mereka ke kita lebih kuat daripada akses kita kepada mereka. Jadi dalam keadaan seperti ini bisa saja kita akan ditipu. Dan karena jin itu bisa merubah-rubah penampilan, maka bisa saja dia akan menampilkan penampilan yang menipu. Penampilan seorang ustadz, penampilan seorang chef, penampilan orang saleh. Hanya kita menganggap itu adalah sebuah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu tidak menutup 100% akses kepada orang-orang yang memang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemuliaan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sampaikan ini adalah pernyataan umum kepada kita orang-orang yang biasa. Artinya ini sangat berisiko, maka dihindarilah.
1: Baik Ustaz, kita sudah punya penelpon di ujung telepon. Halo. Halo. Penelpon, halo. Tidak ada, baik, skip saja. Fajar, yang ingin bergabung di layanan WhatsApp juga boleh. Saya sudah punya pertanyaan, kita beralih ke WhatsApp. Ada Pak Dance Nur di Makassar. Mohon dijelaskan Ustaz kesimpulan dari surah Al-Anfal, tanda-tanda orang beriman, tapi bagaimana tanda-tanda orang yang bertakwa? Surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 atau 23 ini, soalnya tak tulis 2.3. Ustaz Husni, boleh Ustaz? Ustaz Husni?
0: Surat apa, Bu?
1: Surah Al-Anfal, tentang tanda-tanda orang beriman, tapi bagaimana tanda-tanda orang yang bertakwa?
0: Surat Al-Anfal ayat berapa?
1: Kalau ditulis di sini 2.3.
2: 2.3 itu ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi itu.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Oh, surat Al-Anfal ayat
1: 2 dan 3.
0: Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi perbedaannya, kalau dia beriman, iman itu sebenarnya dia adalah jalan menuju ketakwaan. Di bahasa Arab atau bahasa Al-Quran disebut dengan amanu. Ya, orang beriman itu dalam Al-Quran itu disebut dengan kata kerja atau disebut dengan kata sifat. Kalau orang-orang yang beriman disebut dengan kata kerja, ya ayuhalladzina amanu, biasanya imannya itu adalah iman yang membutuhkan ketakwaan penuh, ketaatan. Contohnya misalnya Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi iman di situ datang dengan kata kerja, telah beriman. Nah, dia butuh penyempurnaan imannya, bisa yazidu wa yanqus, iman tidak konsisten, sehingga dia butuh puasa. Nah, setelah ada puasa baru la'allakum tattaqun, maka jadilah dia bertakwa dengan puasa itu. Tapi ketika iman itu, orang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggilan atau disebut dengan kata sifat al-mu'minun dalam bentuk fa'ila, maka ini biasanya imannya adalah karakter. Dan imannya tidak sekedar iman, tapi pembuktian iman itu melalui amal, dan itulah takwa, sudah menjadi karakternya. Nah, di ayat 2-3 surat Al-Anfal ini, ya itu disebut bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang paripurna itu, yang sudah ada takwanya, kalau disebut nama Allah hati mereka bergetar. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan kepada mereka ayat, tak secara otomatis, ya alaihim ayatu zadat, bertambah keimanan mereka. Kenapa bertambah keimanan mereka? Karena imannya sudah sempurna dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan memberikan ya memberikan apa namanya infak atau berkorban dengan hartanya. Jadi karakter mereka kalau dia al-mu'minun di ayat ini itu karakter keimanannya sudah dengan takwa. Ya, bukan iman coba-coba, hanya keyakinan biasa baru kemudian tidak ada takwa. Ya, karena dia datang dengan innamal mu'minuna, al-mu'minuna itu sudah bentuknya karakter. Berbeda kalau dia datang dengan alladzina amanu walladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, iman juga telah beriman kata kerja, tapi membutuhkan ya pengorbanan melalui amal, dan itu yang disebut dengan ketakwaan. Ya, ini bisa dikorelasikan dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 ya. Sampai seterusnya kurang lebih ada 9 karakter Al-Mu'minun sama dengan ini. Ya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, dan seterusnya alladzina li furujihim hafidhun wa 'anil lagwi mu'ridun wa lizakati fa'ilun dan seterusnya. Itu karakter orang-orang yang beriman paripurna, sudah ada takwanya.
1: Iya.
0: Saya kira membedakannya seperti itu.
1: Ya Ustaz, baik. Kita break dulu, nanti setelah ini kami lanjutkan kembali. Masih ada pertanyaan di WhatsApp dan juga di YouTube. Dan kami menerima Anda di telepon yang ingin bergabung. Tidak terlalu lama untuk menyampaikan prolognya atau penjelasan di awal. Kalau bisa langsung pertanyaan supaya narasumber kami bisa mendengar dengan jelas. Tidak usah berbelit-belit di awal, tetapi langsung saja pada pertanyaan. Tetaplah bersama kami.
2: Semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih untuk yang sudah bersama kembali dengan kami, dan dilanjutkan pertanyaan dari Pak Halim di Tilong Kabila. Ustadz, apakah ilmu santet, opo-opo atau pedi itu sudah ada di zaman Nabi? Mohon penjelasannya. Ustadz Bahmit, bisa dicerahkan pertanyaan ini?
2: Ini bagian dari ilmu sihir. Dan ilmu sihir itu adalah ilmu yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi bahkan di zaman Nabi Musa, sihir itu sudah ada. Zaman sebelum itu juga sepertinya sudah ada. Jadi itu ilmu yang sangat lama. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Berarti, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Jadi yang mengajarkan manusia itu sihir adalah syaitan. Dan itu ada sejak zaman Nabi Sulaiman pun sudah ada. Zaman Nabi Sulaiman. Jadi pernah di zaman Nabi Muhammad juga ada dalam Al-Quran, bahkan kita diminta untuk berlindung dari syaitan, dari para tukang sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. An-nafatsati fil 'uqad itu orang yang meniup di buhul-buhul. Orang itu adalah para pengguna sihir. Jadi insyaallah sudah ada, dan kita bukan berarti kalau setan itu bisa menggunakan kekuatan sihir lalu akhirnya kita menggunakannya atau melawannya dengan kekuatan sihir yang sama, atau melawannya dengan berpihak juga atau berkolaborasi dengan setan, tidak boleh. Jadi Allah sudah menggantikan itu semua, pengobatan untuk melawan mereka dengan melalui cara-cara yang syar'i, dengan kita membaca ayat-ayat perlindungan, dan kalau itu langkah preventif, dan kalau misalnya sudah kena maka kita melakukan langkah-langkah pengobatan. Dan alhamdulillah ilmu tentang pengobatan dari sihir ini sudah sangat berkembang dan ada ahli yang menekuninya.
1: Ya, baik. Ustaz Husni mau menambahkan atau kita lanjut di pertanyaan berikut?
3: Ya, lanjut ya.
1: Ya, baik. Ini dari Oma Akram, Ustaz. Oma Akram Akil di Satria Mootilango. Bagaimana hukumnya Ustaz saya melaksanakan... Oh, mohon maaf, saya skip dulu ya. Ini cocoknya di hari Senin sholat. Karena mungkin dilihat ada wajahnya Ustadz Husni, beliau tanya soal sholat. Karena memang Ustadz Husni juga rangkap di hari Senin. Baik, kita orang lanjut lagi. Ustadz, apa hubungan antara keyakinan kepada takdir Allah dengan tauhid dari Ona di Telaga? Ustaz Husni, tafadhol.
3: Jadi kalau dihubungkan antara tauhid kepada Allah dengan takdir Allah, takdir Allah itu bagian yang harus diimani. Ya, tauhid itu kan tauhid itu definisinya, definisi syar'inya adalah tauhidullah fidzat, tauhidullahu fissifat, tauhidullahu fil af'al. Jadi mengesakan Allah dalam esa menurut kita ya. Esa menurut kita ya, bukan menurut agama yang lain. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi zat-Nya, bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Mentauhidkan Allah dari sisi sifat-Nya. Sifat-Nya yang berbeda dengan makhluk-Nya. Mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan-Nya. Ya, dari sisi perbuatan-Nya tidak ada yang menciptakan perbuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk yang diyakini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua, al-qada wal qadar. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-qada dan al-qadar. Qada wal qadar ini sebagian memahami ketentuan awal dan ketentuan terakhir. Ya, itu jenis daripada perbuatan Allah yang harus diyakini. Ustaz, Allah ciptakan. Jadi yang diyakini kalau dalam akidah Asy'ariyah atau al-aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dipahami bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan dua, menciptakan yang baik dan Allah pun menciptakan yang tidak baik. Ya, itu dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya manusia disuruh pilih. Ya, silakan memilih ada yang baik dan ada yang tidak baik. Maka ada yang memilih yang baik dan ada pula yang memilih tidak baik. Ya, ada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya, ya, atau dalam perbuatan manusia itu tidak terintervensi melalui perbuatan manusia itu sendiri atau keinginan. Ya, tapi ada juga yang diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, ketika dia memilih sesuatu dibebaskan oleh Allah, silakan. Nah, dia memilih sesuatu, ya, setelah dia memilih sesuatu, ya, itulah kemudian menjadi takdirnya, ya, menjadi takdirnya berikutnya. Oleh karena itu Allah ciptakan segala sesuatu, tapi ada hal yang tidak bisa terintervensi oleh keinginan manusia. Sama dengan tidur, tidak ada yang tahu tidur jam berapa. Hanya tidur jam 10,
1: bangun siap-siap. Tidak tahu,
3: tapi
1: kalau
3: tidur
1: jam
3: tidak ada yang tahu. Denyut jantung itu kan tidak bisa dikomando sesuai keinginan toh. Itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mati itu bukan pilihan manusia. Ya, hanya ditentukan oleh Allah kapan. Tapi yang lainnya disuruh pilih. Ya, sholat tidak. Orang pilih sholat. Nah, disitulah ketentuan Allah ketika dia memilih. Orang tidak sholat, maka disitulah ketentuan Allah ketika dia memilih. Ya, nah oleh karena itu, ya, kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menciptakan perbuatan. Tapi di sisi yang lain, dia juga memberikan kesempatan untuk manusia memilih. Ya, apa yang dia inginkan. Saya kira cukup seperti itu.
1: Iya, baik. Ustadz Bahmit, kalau ada seseorang yang rajin beribadah tetapi dalam kehidupannya sehari-hari itu dia kayak lebih takut, berharap, bergantung kepada orang lain, Ustadz, karena mungkin tidak ada sabar dalam menunggu hasil, atau mungkin menurut dia cuma begini-begini terus, seperti itu, Ustaz. Tapi dia rajin beribadah. Apakah hal ini menunjukkan ada permasalahan dalam tauhidnya, atau seperti apa tipsnya, Ustaz?
2: Ya, memang tidak mudah mendatangkan hak tawakul. Sebenar-benarnya tawakal itu tidak mudah. Sebenar-benarnya tawakal itu adalah hati kita sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang akan kita lakukan, pertama kita yakini Allah yang akan menentukan. Itu satu. Yang kedua, kita meyakini Allah memberikan yang terbaik untuk kita, walaupun bisa jadi yang Allah tentukan itu tidak sesuai harapan. Allah itu Maha mengetahui. Pengetahuan Allah, kemahatahuan Allah tidak terbatas. Manusia buat perencanaan, tapi pengetahuannya terbatas. Manusia memprediksi, Allah tidak memprediksi. Karena bagi Allah tidak ada yang namanya past tense, tidak ada yang namanya present tense, tidak ada yang namanya future tense, tidak ada. Tidak ada yang namanya hari kemarin, tidak ada yang hari ini. Bagi Allah satu waktu semua. Allah tidak terikat dengan waktu. Jadi tidak ada rahasia bagi Allah. Allah tidak memprediksi masa depan. Allah tahu. Sedangkan manusia hanya memprediksi masa depan, lalu membuat perencanaan terhadap apa yang dia yakin tersebut. Tapi saat ternyata apa yang direncanakan tidak sesuai dengan keinginan, yakinilah Allah lebih mengetahui kebaikan bagi kita. Karena selain Allah Maha Tahu, Allah itu Maha Adil. Allah tidak mungkin akan menzalimi kita. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Itu kita harus yakin. Tidak mungkin Allah baku sedu. Tidak mungkin Allah main-main. Allah tidak bermain, Allah tidak bercanda dengan keputusannya. Yang berikut, kita yakini bahwasanya setelah Allah itu maha bijaksana. Jadi Allah itu adil. Yang berikut, kita yakini Allah yang maha bijaksana, maha tahu, itu tidak punya kepentingan dengan kita. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau manusia membuat keputusan, sering dan lebih banyak punya kepentingan terhadap keputusan tersebut, terintervensi dengan keinginannya, kebutuhannya, kepentingannya. Allah itu maha suci dari kepentingan. Dan yang terakhir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha bijak, Allah yang tidak punya kepentingan, itu Rahman Rahim, itu sangat sayang kepada kita. Lalu dengan zat yang begitu sayang kepada kita, kita tidak yakin. Lalu di mana letak tawakal kita, di mana letak iman kita? Kita sering datang kepada dokter saat kita sakit, dan misalnya sakit gigi, dan ternyata dokter harus menyatakan gigi ini harus dicabut. Dan mencabut gigi itu ada proses yang sakit. Kita dengan pasrah menahan rasa sakit tersebut. Dan setelah bagian dari tubuh kita diambil oleh dokter, dicabut dan dibuang, kita justru berterima kasih kepada dokter. Padahal saat pencabutan gigi tersebut prosesnya sakit. Dan yang kedua, di bagian dari tubuh kita diambil oleh dicopot. Untuk itu tapi kita tidak memprotes. Kita tawakal, kita percaya kepada dokter. Nah, kepada dokter yang bisa salah, kepada dokter yang punya kepentingan, kepada dokter yang tidak mengetahui segalanya dengan pasti. Kita merasa yakin lalu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kenapa kita tidak yakin? Oleh karena itu yang perlu diperbaiki tentu tadi imannya. Imannya sudah ada alhamdulillah, apalagi dia sudah ibadah, dia berarti sudah berupaya. Yang jadi masalah adalah iman tadi itu kan kata Ustaz Husni tadi, yazitu wa yanqus. Dan salah satu tanda iman yang sempurna itu dalam surat Al-Anfal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal betul-betul kepada Allah. Jadi itu saja yang kita perbaiki, tawakal kita, pasrahkan segalanya kepada Allah. Apa yang ada di masa depan, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita benci terhadap sesuatu yang menjadi keputusan Allah, tapi itu sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Maka bersangkalah baik kepada Allah, jangan pernah bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Iya, baik. Ustaz, ada pertanyaan kembali. Kalau di awal itu Pak Anies, kalau tidak salah dari Kota Barat, bertanya tentang orang masuk masuk Islam, tapi kemudian diselenggarakan secara non Muslim ya. Nah, ini kebalikannya Ustadz, pertanyaan dari Pak Herman di Tenggela, ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam kemudian meninggal dunia dan oleh keluarganya yang beragama Kristen dibawa ke daerah dan pemakamannya dilaksanakan secara Muslim. Bagaimana ini? Pertanyaan kebalikan dari pertanyaan pertama dari Bapak tadi, yaitu orang Nasara masuk Islam kemudian meninggal dunia dan oleh keluarganya yang beragama Kristen dibawa ke daerahnya dan pemakamannya dilaksanakan secara Kristen. Ustadz Husni, bisa?
3: Iya, tidak dibenarkan juga. Ya, pertama begini, menyelenggarakan jenazah itu ketentuannya kan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kan sudah tadi toh?
1: Iya.
3: Kalau dia Muslim, tidak bisa diselenggarakan dia sebagai penyelenggaraan ritual jenazah agama Nasrani misalnya. Begitu juga orang Nasrani yang kemudian punya keluarga di Islam, ya mau keluarganya ini mayoritas Muslim semua, tapi karena dia ini non Muslim maka tidak bisa diselenggarakan juga secara agama Islam. Jadi kedua-duanya tidak boleh. Ya, tapi sebelum menentukan bahwa dia ini diselenggarakan secara Muslim, Muslim atau non-Muslim, harus dipastikan dulu kepastian agamanya. Ya, kepastian agamanya. Jadi agamanya itu sudah berubah total. Ada ritual resmi. Ya, ritual resmi yang dia sudah lakukan. Jangan sampai hanya kabar burung. Ya, karena 20 tahun dia menghilang dari rumah, terdengar dia ternyata sudah non-Muslim. Tapi tidak ada bukti
4: ya misalnya perubahan di KTP-nya. Yang kedua, dia nikah dengan dia sudah nikah dengan non muslim. Yang ketiga, dia sudah masuk di gereja, dia sudah makan yang diharamkan dalam Islam. Kalau itu pasti, berarti dia non muslim. Ya, begitu juga di yang mu'alaf, dia sudah syahadat, dia sudah sholat, ya di KTP-nya sudah tertulis, maka dia tidak bisa, ya tidak bisa digantikan ritual dia, kembalikan sesuai dengan ritual, ya penyelenggaraan jenazah sesuai agama masing-masing. Ya, dan perlu kita sampaikan, mau jadi dengan tidak jadi ini, ya mau jadi dan terlaksana dengan tidak terlaksana, ya kalau pelaksanaannya itu dikembalikan kepada, kalau kita dimuslimkan ada pegawai syara, ya kemudian status orang ini muslim tidak muslim kan dilegitimasi atau diformalkan sama pemerintah. Dalam hal ini ada KUA, ada penandatanganan resmi, ya jadi harus dipastikan di situ. Ya harus dipastikan pada identitasnya. Maka keluarga tidak bisa mengambil haknya, sekalipun itu keluarganya, kalau jelas bahwa ini sudah berganti agama. Tidak bisa. Pegawai syara juga tidak bisa ditawarkan, tidak bisa nekat untuk bikin seperti itu. Padahal ini bertentangan. Pemerintah juga tidak bisa mengizinkan, ya karena ini bertentangan dengan aturan. Oleh karena itu, ya kasih jelas Jo, kalau memang muslim, ya berharap hidup kita diselenggarakan jenazah secara muslim. Begitu juga sebaliknya, jangan mencampur baurkan. Wala tablisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan pernah ya mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, ya karena kebenaran jelas, ya al haqqu bayyin, ya kebenaran itu jelas dan kebatilan pun jelas. Oleh karena itu, ya kembalikan sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Saya kira seperti ini.
1: Iya, Ustadz Bahmid, bisa ditambahkan Ustadz dari Ustadz sendiri pandangannya seperti apa?
5: Ya, tadi sudah seperti itu. Jadi yang harus dilakukan ketegasan.
1: Ketegasan.
5: Sering, iya, keluarga. Apa sering masyarakat muslim saat keluarganya datang hendak mengambil jenazah tersebut padahal dia adalah muslim dan sudah ada bukti seperti yang disampaikan oleh Ustaz Husni tadi, lalu mereka itu menjadi melunak, kasihan, piolo dan sebagainya, tidak boleh. Itu tanggung jawab kaum muslimin dan itu fardu kifayah. Saat tidak dilaksanakan, maka kaum muslimin semua yang ada di situ berdosa. Mereka berdosa, itu tanggung jawab mereka. Jadi mereka harus mempertahankan dan ada dasar kuatnya. Kalau misalnya ternyata dengan musyawarah tidak bisa dan keluarga tetap memaksa, berarti apa boleh buat? Harus diproses, dihukum. Maka ini bisa dilaporkan ke pemerintah, bisa dilaporkan ke kepolisian. Kalau mereka melakukan tindakan kekerasan, itu bisa memaksakan diri, tidak boleh. Iya, karena seorang yang sudah muslim, dia harus dikuburkan, dia harus diprosesi sesuai dengan ketentuan Islam dan harus dikuburkan sesuai dengan ketentuan Islam. Semuanya harus sama. Dan yang menjadi tanggung jawab, yang mempunyai tanggung jawab adalah kaum muslimin yang ada di tempat itu. Maka untuk ketegasan, jangan dibiarkan begitu saja atas nama kasihan, atas nama dan tidak. Kita harus saling menghormati sebagaimana kata Ustaz. Ustaz, ini bukan masalah muamalat, ini sudah masalah yang sangat sensitif.
1: Sensitif, ya. Baik, Ustaz Husni, sebelum Ustaz Husni menutup dengan doa, masih ada satu lagi Ustaz yang mungkin bisa dicerahkan. Karena sekarang ini media sosial itu sangat cepat menyebarkan berita-berita, dan bagaimana cara menjaga biar tauhid kita lebih tidak mudah percaya pada informasi yang bertentangan dengan akidah, artinya menjaga tauhid di era media sosial yang informasinya begitu cepat menyebar, Ustaz?
4: Ya, pertama teknik seleksi ya untuk penyebaran sesuatu yang merusak. Yang pertama, perlu ada background pengetahuan kita tentang tauhid yang benar. Jadi orang yang mudah tergelincir itu biasanya adalah orang yang tidak punya background pengetahuan tentang tauhid yang benar. Sehingga kalau kita di kuliah itu, Ibu Indah, Ada namanya Fakultas Akidah dan Filsafat. Jadi ada dua hal yang berbeda, ada akidah dan filsafat. Akidah ini itu gabungan antara rumusan berfikir tauhid melalui dalil akli dengan dalil nakli, ya Al-Quran, hadis dan akal. Tapi kalau dia filsafat, itu lebih ke kajian logika, mantik, ya filsafat. Apalagi kalau filsafat Yunani dan seterusnya. Sehingga di dulu kita belajar di Timur Tengah, belajar akidah dulu baru filsafat. Urutannya jelas, akidah, filsafat. Nah kalau ini dirubah, belajar filsafat dulu kemudian ke akidah, ini bermasalah. Nah, oleh karena itu penting, kalau kita awam rata-rata, mari kita belajar dulu background, apa yang disebut dengan akidah, apa yang disebut dengan tauhid. Maka ketika ini sudah selesai, apapun yang nampak, yang kita lihat, kita sudah punya ren, dan kita sudah punya alat menyeleksi. Yang fatalnya kalau kita tidak punya, ya kita tidak punya pengetahuan mendasar tentang akidah.
1: Yeah.
4: Yang kedua adalah, dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran, untuk tidak melakukan perbuatan yang jahat itu, ya dia menggunakan dua metode. Yang pertama jangan dekati, yang kedua jangan lakukan langsung. Ya, zina itu dosa besar, tapi tidak langsung perintah larangannya jangan berzina, tidak. Tapi dia bilang wala taqrabuz zina fa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati semua wasilah yang menyebabkan zina. Ah, jadi jangan mendekati jalannya, jangan bikin jalannya. Ya, yang kedua wala taqrabah hadhihi syajarata, itu juga termasuk. Wahai Adam dan Hawa, jangan dekati. Ya, bukan jangan langsung makan, jangan dekati. Jadi semua wasilah menyebabkan kita jauh dari Allah melakukan perbuatan jahat itu tidak dibenarkan. Apalagi kalau sudah melakukan.
1: Iya, baik Ustaz.
4: Wala taqtulu anfusakum dan seterusnya. Saya kira terbatas waktu.
1: Benar sekali. Langsung dijadi ya, doakan.
4: Ya, sekaligus kita doakan. Insyaallah kita sambung pada episode berikutnya.
1: Iya.
4: Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
1: Amin.
4: Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, siyamana, ruku'ana, sujudana.
1: Amin.
4: Wa jami'a ibadatina ya Allah rahman rahimin. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa na'udzu bika min syarri. Ya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dan ini lumayan banyak tadi, di hari pertama saja kami bisa 8 OPD ya, hari ini kami turun lapangan, itu masih banyak ternyata ASN yang belum terdata di sensus ekonomi.
2: BPBD juga tidak kan, kantor kami tidak jauh dari Pohon Cinta. Jadi BPBD standby, Basarnas standby, Polairut malah sudah bikin posko di situ, TNI juga dekat dari Pohon Cinta, yang semuanya ini sudah terkolaborasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri Embrono.

0: Bergerak kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. 4 orang tersangka ditetapkan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Provinsi Gorontalo yang merugikan keuangan negara sekitar 2,3 miliar rupiah. Laporan Andi Sanga.
1: Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Provinsi Gorontalo yang merugikan keuangan negara sekitar 2,3 miliar rupiah kemarin. 4 tersangka yang ditetapkan yakni FS selaku Ketua KONI Provinsi Gorontalo, AP sebagai Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo, serta MAH dan MAM dari pihak penyedia, Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan, dan Keamanan Bidang Intelijen Kejati Gorontalo, Erwin menjelaskan, kasus ini berawal saat KONI Provinsi Gorontalo menerima dana hibah dari pemerintah Provinsi Gorontalo kurang lebih senilai 25,6 miliar rupiah pada tahun 2024. Dari total dana hibah tersebut, sekitar 16,6 miliar rupiah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan dan Paskapon Aceh dan Sumatera Utara. Di antaranya pengadaan peralatan serta perlengkapan untuk atlet dan pelatih, konsumsi atlet, makanan tambahan, hingga bantuan kepada cabang olahraga untuk pelaksanaan tryout sebagai bagian dari persiapan menuju PON 2024. Namun dari hasil penyelidikan dan penyidikan serta bukti-bukti yang ditemukan Kejati Gorontalo, pengelolaan anggaran tersebut diduga tidak dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku dan justru menguntungkan bagi para tersangka.
2: Dari kegiatan ini terdapat nilai kerugian keuangan negara kurang lebih sekitar 2.322.919.275 rupiah. Saudara FS itu adalah selaku Ketua KONI bertanggung jawab secara keseluruhan dari dana hibah tersebut dan menerima sejumlah dana dari kegiatan-kegiatan yang saya jelaskan tadi. Dengan rinciannya kurang lebih FS itu ada 885.740.000 rupiah. Kemudian saudara AP selaku Sekum itu menerima kurang lebih 474.125.000 rupiah. Kemudian MAH selaku Sepini Amal atau penyedia dari Sepini Amal itu 704.434.275 rupiah. Kemudian MAM dari Sepi Rahma kurang lebih menerima sebesar 254.120.000 rupiah.
1: Usai ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya langsung dibawa menuju Lapas Gorontalo menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Mereka akan menjalani penahanan kurang lebih selama 20 hari ke depan. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada keempat tersangka, yakni pasal 603 dan pasal 604 KUHP terbaru.
0: Pelaku usaha dan nelayan di Provinsi Gorontalo terima bantuan peningkatan produksi dan produktivitas sektor perikanan.
3: Pemerintah Provinsi Gorontalo salurkan bantuan kepada pelaku usaha dan nelayan. Bantuan tersebut upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat usaha masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di pangkalan pendaratan kapal perikanan PPKP Inengo, Kabupaten Bone Bolango. Bantuan yang disalurkan meliputi kapal perikanan 5 groston melalui program taksi nelayan, sarana pemasaran ikan termasuk asuransi nelayan. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, bantuan ini bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memperkuat produktivitas, kesejahteraan, keselamatan, dan profesionalisme nelayan.
4: Ini ada berbagai macam bantuan, puluh motor tempel, puluh rupiah freezer, puluh timah, puluh box. Apa yang dibantukan oleh pemerintah, jaga baik-baik. Kemudian ada juga kapal taksi nelayan, bagas bohong politik, gas 6789. Di samping taksi nelayan, juga ada jaminan keselamatan kerja, modal BPJS Ketenagakerjaan. Anggaran liamo ini, bukan kemauan Lamiati, ada tanggung jawab Lamiati ya, bersama anggota dewan, bersama bupati, bersama aparatur keamanan, pak camat dan lain-lain. Kami senantiasa tetap fokus menjaga agar supaya mengelola bisa bekerja dengan tenang kalau terjadi kecelakaan ada kartu tadi.
3: Gubernur mengungkapkan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian di Provinsi Gorontalo. Potensi sumber daya perikanan di Teluk Tomini dan Laut Sulawesi harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan agar memberi manfaat bagi masyarakat. Pembangunan sektor perikanan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, nelayan, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan terus berupaya memberikan dukungan baik melalui penyediaan sarana produksi, perlindungan terhadap risiko pekerjaan, peningkatan kompetensi, maupun dukungan pemasaran hasil perikanan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong percepatan legalitas tanah wakaf khususnya yang digunakan untuk rumah ibadah guna memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi gugatan di kemudian hari. Hal tersebut disampaikan Bupati Bone Bolango Ismet Mile pada sidang isbat wakaf dan penanda tanganan Memorandum of Understanding Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bone Bolango yang berlangsung di Aula Lupa Lelah Kantor Bupati Bone Bolango kemarin. Ismet Mile mengatakan legalitas tanah wakaf menjadi hal penting yang harus segera dituntaskan. Rumah-rumah ibadah yang berdiri di atas tanah wakaf perlu memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memberikan kepastian hukum bagi pengelola maupun masyarakat. Menurutnya, sertifikat tanah wakaf juga merupakan langkah pencegahan agar aset yang telah diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan tidak menimbulkan persoalan hukum pada masa mendatang.
5: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih atas hadirnya para petinggi-petinggi yang punya kewenangan dalam penyelesaian masalah ini hadir bersama-sama kita dan sudah tentunya untuk segera menindaklanjuti agar masjid-masjid, rumah-rumah ibadah ini
0: ia menilai keberadaan legalitas yang jelas akan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan tanah yang telah diwakafkan tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya. Melalui sidang isbat wakaf, pemerintah daerah bersama instansi terkait berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas tanah wakaf. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi aset keagamaan yang memiliki nilai sosial dan kemasyarakatan. Pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo menilai ASN pemerintah kota cukup kooperatif mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Desrian Syamamut.
6: Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo dinilai kooperatif mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026. Hal itu disampaikan BPS Kota Gorontalo setelah melakukan jemput bola dengan mendatangi sejumlah organisasi perangkat daerah. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Munarfa mengatakan, jemput bola dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang ditargetkan tuntas pada akhir Agustus. Menurut Sri Dewi, langkah tersebut dilakukan setelah BPS berkoordinasi dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. Salah satu kendala yang dihadapi BPS sebelumnya adalah sulitnya menemui ASN karena aktivitas mereka pada hari kerja. Karena itu, BPS kini mendatangi langsung OPD untuk mendata ASN yang belum tercatat. Pada hari pertama, BPS telah mendatangi sekitar 8 OPD dan masih menemukan ASN yang belum terdata. Sri Dewi mengatakan respon ASN terhadap pendataan tersebut cukup baik.
7: Dan ini lumayan banyak, tadi di hari pertama saja kami bisa 8 OPD ya, hari ini kami turun lapangan, itu masih banyak ternyata ASN yang belum terdata di sensus ekonomi. Dari evaluasi setelah kami melakukan pendataan itu, teman-teman melaporkan tidak ada kendala, hambatan, penolakan dan sebagainya daripada ASN, lebih kooperatif dan memberikan jawaban gitu.
6: Sri Dewi menilai dukungan pimpinan OPD menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran pendataan. Pimpinan OPD memberikan contoh dengan menerima petugas BPS dan mengikuti proses pendataan sehingga mendorong ASN lainnya untuk turut memberikan informasi. BPS Kota Gorontalo menjadwalkan pendataan ASN di sejumlah OPD hingga Jumat pekan depan. Pendataan difokuskan pada ASN yang berdomisili di Kota Gorontalo dan belum pernah mengikuti sensus ekonomi 2026.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Ribuan masyarakat padati lapangan Taruna Kota Gorontalo guna melaksanakan sholat istisqa. Sholat ini sebagai bentuk ikhtiar memohon doa permintaan hujan di tengah musim kemarau yang melanda wilayah Kota Gorontalo.
3: Pemerintah Kota Gorontalo menggelar sholat istisqa dalam memohon turunnya hujan di tengah kondisi cuaca panas dan kemarau yang terjadi di wilayah Kota Gorontalo. Pelaksanaan sholat istisqa diikuti jajaran pemerintah Kota Gorontalo, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat di lapangan Taruna Remaja kemarin. Kegiatan tersebut momentum penting bersama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan dan diberikan keberkahan. Wali Kota Gorontalo Adnan Dambia menyampaikan, kemarau yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo khususnya di Kota Gorontalo sudah berlangsung beberapa bulan terakhir.
9: Kita berdoa kepada Allah kiranya Kota Gorontalo ini diturunkan hujan. Karena begitu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, karena dengan adanya kemarau panjang itu pasti akan mengakibatkan semua hal, termasuk makanan segala macam. Makanya kami hari ini sholat, insyaallah akan mendapat restu dari Allah dan insyaallah akan dijawab oleh Allah semua permintaan misalkan terhadap kalau ini lewat sholat istisqa tadi pagi, insyaallah.
3: Wali Kota mengungkapkan kondisi kemarau yang berkepanjangan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih serta aktivitas masyarakat. Pemerintah kota terus berupaya melakukan langkah antisipasi untuk membantu masyarakat yang terdampak. Adan mengajak masyarakat menjadikan pelaksanaan sholat istisqa ini sebagai momentum introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan. Menghadapi kondisi kemarau membutuhkan kebersamaan dan kepedulian seluruh pihak saling mendukung mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan akibat berkurangnya curah hujan. Bobby Riawan melaporkan.
0: Pembinaan UMKM memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha di Gorontalo. Dukungan pemerintah membantu pelaku usaha memenuhi berbagai kebutuhan dalam mengembangkan usahanya. Bantuan yang diberikan salah satunya berupa peralatan untuk menunjang kegiatan produksi. Pelaku UMKM juga mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Selain itu, pemerintah memfasilitasi pelaku usaha untuk mengikuti berbagai pameran. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo, Eda Huwolo, mengaku terbantu dengan program pembinaan tersebut.
10: Sangat-sangat membantu. Terutama kita UMKM difasilitasi misalnya gaya perizinan dipermudah, terus kita difasilitasi gaya ikut-ikut pameran, diadakan pelatihan, jadi binaannya mereka. Dan kebetulan saya juga binaan dari Disperindak Provinsi, Kota, dan binaan dari Bank Indonesia.
0: Pembinaan juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha. Pelatihan yang diberikan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Fasilitasi pameran turut membuka peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Eda berharap pembinaan seperti ini dapat terus dilakukan untuk mendukung perkembangan UMKM. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pohuwato Rusmiati Pakaya mengatakan pemerintah daerah bersama lintas sektor telah melakukan langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Menurutnya, pemerintah tidak dapat membatasi masyarakat yang ingin berkunjung ke objek wisata. Karena itu, kesiapsiagaan dan koordinasi antar instansi menjadi penting untuk menjamin keselamatan wisatawan. Salah satu kawasan menjadi perhatian adalah Pantai Pohon Cinta yang memiliki tingkat kunjungan cukup tinggi. Rusmiati menjelaskan aktivitas wisata bahari lebih banyak dilakukan di objek wisata Luibuo. Sementara di Pantai Pohon Cinta, wisatawan umumnya menikmati pemandangan dan kuliner. Untuk memperkuat pengawasan di kawasan Pantai Pohon Cinta, sejumlah unsur telah disiagakan. Polres Pohuwato telah mendirikan posko, sementara Basarnas, BPBD, Polair, dan TNI juga berada di sekitar kawasan tersebut.
11: Tetapi antisipasi untuk Pohon Cinta, di sana itu Polres Pohuwato sudah membuat posko. Ada posko di sana. Tidak jauh dari Pohon Cinta juga ada kantor Basarnas. Jadi memang kolaborasi ini sudah terjalin sejak lama. BPBD juga tidak kan, kantor kami tidak jauh dari Pohon Cinta. Jadi BPBD standby, Basarnas standby, Polair malah sudah bikin posko di situ. TNI juga dekat dari Pohon Cinta. Yang semuanya ini sudah terkolaborasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengimbau wisatawan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mengikuti arahan petugas saat beraktivitas di kawasan wisata, khususnya di wilayah pesisir. Pergab Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergabsi Provinsi Gorontalo saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, persoalan regenerasi atlet hingga mengubah persepsi negatif terhadap olahraga bridge. Laporan Andi Sanga.
1: Olahraga bridge menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup sering mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional selain sepak takraw. Namun di balik prestasi tersebut, olahraga bridge masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum populernya olahraga ini di tengah masyarakat, keterbatasan anggaran pembinaan, hingga persoalan regenerasi atlet. Tantangan lainnya adalah mengubah pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap olahraga bridge. Menyikapi tantangan-tantangan tersebut, Ketua Persatuan Gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pergabsi Provinsi Gorontalo Isman Yusuf mengatakan, pihaknya telah menetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan dalam 4 tahun ke depan. Di antaranya bridge masuk sekolah, bridge masuk kampus, dan menggelar event bridge secara rutin di tingkat daerah.
12: Jadi nanti kita akan koordinasi dengan pimpinan kampus dan pimpinan sekolah. Kita ingin sekolah-sekolah yang akan kita jadikan wahana untuk pelatihan atlet baik di tingkat SD sampai mahasiswa itu berkolaborasi dengan kita dengan menganggarkan biaya pelatihan dan pembinaan bridge itu kerjasama dengan komite sekolah lewat dana BOS. Dan itu sudah berjalan di beberapa sekolah, tetapi sempat terhenti oleh karena kekurangan pelatih.
1: Atlet bridge Gorontalo, Biliar Tolahai menyambut positif program-program yang disiapkan Pergabsi ke depan. Upaya memasyarakatkan olahraga bridge dipandang sangat penting, karena selama ini prestasi atlet Gorontalo di tingkat nasional belum banyak diketahui masyarakat. Atlet-atlet bridge Gorontalo telah banyak menorehkan prestasi di tingkat nasional dan mampu bersaing dengan cabang olahraga lainnya seperti sepak takraw dan karate yang menjadi unggulan Gorontalo dalam berbagai event.
13: Bridge itu adalah olahraga yang intelektual. Karena di sana ada 3 poin yang harus kita lakukan. Pertama, analisanya. Kedua, pengambilan keputusan yang harus kita sinkronkan dengan waktu. Karena kita dikejar waktu. Bagaimana kita harus memutuskan satu keputusan dengan waktu yang sudah dibatasi. Nah, ini yang kadang-kadang para orang tua murid atau teman-teman yang belum menyadari bahwa di mana pentingnya bridge itu adalah merupakan suatu latihan bagi diri kita pribadi untuk bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat.

Berkat posat dari Gorontalo di mana pun anda berada, kita masih terus menambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini. Peringat, selamat pagi untuk anda yang baru saja gabung bersama kami, tuning di kanal terestrial 101.8 MHz atau juga mengakses kami melalui platform digital melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya di weekend Sabtu kali ini. Selamat beraktivitas yang udah menikmati waktu liburannya di weekend Sabtu. Selamat liburan, tapi yang masih masuk kerja, selamat kerja, hati-hati di jalan ya. Semoga aktivitasnya dimudahkan, dilancarkan pagi hari ini. Baru saja anda mengupdate informasi dalam penyampaian warta pagi untuk hari ini, kami juga akan ajak anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami, rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1.

wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Rusliya Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo kita akan bersama dengan Prakirawan Arimi Pratiwi Gani.
3: Info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 15 hingga 34 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
3: Demikian info cuaca.

Singapura mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kabut asap lintas batas jelang F1 GP Singapura 2026. Pihak penyelenggara menyiapkan langkah antisipasi dan memasukkan potensi kabut asap dalam rencana kontingensi. Penyelenggara berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan dampak kabut asap terhadap jarak pandang, kesehatan masyarakat, dan operasional acara. Singapura GP akan bekerjasama dengan lembaga terkait sebelum mengambil keputusan bersama. Langkah ini disiapkan di tengah meningkatnya risiko kabut asap lintas batas pada paruh kedua tahun ini. BMKG Singapura memperingatkan kondisi berkabut dapat terjadi jika kebakaran di Sumatera dan Kalimantan semakin meluas. Saat ini indeks standar polutan di Singapura berada pada kategori sedang, yakni 51 hingga 100. Kondisi tersebut masih berada di bawah ambang kategori tidak sehat yang dimulai dari angka 101. Berkaca pada tahun 2019, penyelenggara bekerjasama dengan Haze Task Force selaku gugus tugas yang menangani dampak kabut asap. Langkah yang disiapkan mencakup penyampaian informasi kondisi kabut asap serta penyediaan bantuan medis dan masker N95. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

0: dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Oh, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Wow. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, eh? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: saatnya siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Tanggal-tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioko, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Dapat hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Carbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton-fun-run.
0: Karya dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita update informasi dari kejuaraan dunia BWF. Alwi Farhan harus mengubur mimpinya meraih gelar pada kejuaraan ini. Tersingkir di perempat final setelah dikalahkan Chu Tien Chen. Alwi Farhan menyerah dua game dengan skor 15-21, 15-21 di Indira Gandhi Arena New Delhi. Sementara itu, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri kalah di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Pasangan ini takluk dari pasangan Chinese Taipei Li Jihui dan Yang Po Xuan dengan skor 19-21, 16-21.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, Harmon dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 1.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Selamat pagi pendengar Pusat RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita terus lanjutkan untuk pagi hari ini dalam Gorontalo pagi ini untuk jam 7. Seperti biasanya kita akan mulai dalam sesi Kita Indonesia. Kali ini Anda bersama saya Yusrian Pranowo. Kita mulai dengan topik mendukung program pemerintah untuk menciptakan kehidupan aman dalam naungan NKRI.

Program pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah memiliki peran dalam menghadirkan kebijakan dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan menaati aturan, menjaga ketertiban, serta mengikuti berpartisipasi mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Di telepon di 08219164664, Anda bisa bersama kami pagi hari ini berdengar mengomentari topik pertama kita terkait mendukung program pemerintah dalam naungan NKRI untuk menciptakan kehidupan yang aman.

021-9664-664 atau juga di 0822-5996-834. Anda bisa gabung bersama kami di live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Dengar, membangun Indonesia ini tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah semata, ya, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat sebenarnya untuk menciptakan lingkungan yang damai, saling menghargai, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Semangat gotong royong, toleransi, persatuan, serta kesediaan membantu masyarakat yang membutuhkan ini juga menjadi kekuatan penting dalam menjaga kehidupan bersama di tengah keberagaman bangsa.

Indonesia yang adil, sejahtera, damai, dan makmur ini menjadi cita-cita yang harus diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan. Dukungan terhadap program pemerintah juga perlu disertai sikap kritis dan konstruktif agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anda lakukan ya untuk menciptakan kehidupan yang aman. Dan kehidupan yang aman seperti apa yang Anda inginkan agar yang namanya aktivitas ini bisa berjalan dengan semestinya ya. 0821-9664-8664 dan juga di 0822-5996-8324.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kabupaten Gorontalo, Bapak Salim Umar. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Salim.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Pak Salim sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo dengan Yusri di sini Pak. Kita bicara soal bagaimana mendukung program pemerintah untuk menciptakan kehidupan aman dalam naungan NKRI. Sebenarnya secara perspektif masyarakat awam memahami dukungan seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh oleh negara gitu dalam hal mewujudkan lingkungan yang aman, Pak Salim.
1: Iya, terima kasih. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dalam bernegara maupun dalam bermasyarakat, jadi tentu sangat penting. Nah, dukungan yang dibutuhkan oleh negara atau pemerintah itu dari masyarakat adalah tentu dalam bentuk kesadaran terhadap hukum misalnya, kemudian bagaimana keamanan, karena keamanan dan ketertiban merupakan kondisi yang harus dijalankan secara tenang tanpa ada gangguan dari manapun. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengharapkan dukungan itu dari masyarakat. Bentuknya seperti apa? Misalnya, sikap saling menghargai, kemudian memiliki sikap toleransi dengan segala perbedaan kita, tetapi menyatu dalam sebuah kebinekaan. Apalagi juga masyarakat tentu tidak serta-merta mempercayai informasi atau menelan informasi, tapi itu kemudian harus bisa memverifikasi terhadap informasi yang ada, karena itu itu bisa menciptakan sebuah instabilitas, perpecahan di tengah masyarakat, karena di berbagai daerah, di beberapa daerah terjadi beberapa kerusuhan karena ada informasi dan informasi-informasi yang beredar yang tidak bisa di kebenarannya. Yang berikut juga tentu perbedaan itu yang menjadi penekanan kita. Karena masyarakat kita memiliki beberapa suku, berapa pulau, berapa bahasa, berapa agama, ini yang penting sebetulnya. Kira-kira itu.
0: Iya, tapi kalau menurut Pak Salim sendiri, berapa banyak porsi kontribusi masyarakat yang dibutuhkan oleh pemerintah? Karena kalau kita lihat juga, kita tidak bisa pungkiri ya Pak Salim, aktivitas masyarakat kita hari ini kan cukup beragam gitu ya. Bahkan ada yang dari turun pagi bahkan pulang nanti larut. Bagaimana kita memastikan kontribusi warga kita ini juga bisa berperan gitu dalam program pemerintah, dalam pembangunan atau mewujudkan keamanan. Contohnya mungkin saja ketika jaga malam atau ronda malam di kompleks. Bagaimana memastikan ini masyarakat kita ini cukup homogen gitu ya, heterogen gitu. Terlebih di masyarakat perkotaan, Pak Salim, Anda melihatnya seperti apa?
1: Ya, kalau masyarakat kita saat ini, secara umum ya, memang dalam perspektif masyarakat luar melihat bahwa kita, daerah kita ini sangat aman. Mau pulang jam berapapun kita aman, karena memang itu menjadi komitmen bersama kita, masyarakat dan pemerintah. Terkait dengan apa jaminan dan bagaimana kita melihat, mendorong masyarakat bisa berpartisipasi penuh dalam rasa aman, menciptakan rasa aman di lingkungannya, tentu itu dimulai dari lingkungan. Lingkungan yang bagaimana adalah lingkungan yang keluarga yang perlu didorong untuk bisa berpartisipasi secara penuh. Kalau di Gorontalo sendiri kan kita terikat dengan sebuah falsafah bersindikat adat atau bersindikat agama. Ini menjadi patron dan pedoman kita yang siapapun itu bisa menghargai dan bisa menjalankan. Karena di Gorontalo sendiri kan memang karakter kita ini beda. Kita punya nilai sosial yang tinggi, kita memiliki kepekaan. Nah, modal-modal rasa, kepekaan, tenggang rasa, ini menjadi modal besar untuk kita Gorontalo. Itu bisa menciptakan rasa aman, khususnya di lingkungan kita maupun di daerah kita sendiri. Kita memiliki nilai sosial yang tinggi, kita taat kepada peraturan, kita teguh kepada pendirian. Saya kira ini sikap-sikap itu bisa dimaknai bersama dalam kehidupan syariat.
0: Oke, kalau misalnya mungkin saja ini masih bisa kita lihat gitu ya, dari generasi-generasi yang orang-orang tua gitu ya, orang-orang tua kita yang masih cukup solid gitu ya, di antara, di setiap lingkungan RT, RW. Namun bagaimana yang dilihat oleh Kesbangpol menakar potensi anak-anak muda kita ini untuk bisa diajak gitu, sama-sama berkontribusi dalam pembangunan pemerintah, baik itu pusat maupun juga di daerah, terususnya di Kabgor, terlebih dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi sesama, Pak Salim.
1: Iya, memang tantangan kita saat ini adalah memberikan nilai-nilai itu dan pemahaman itu kepada generasi yang saat ini, karena memang itu menjadi tantangan besar. Tapi kemudian ada ruang-ruang yang kita bisa masuki untuk bisa memberikan kesadaran bahwa keamanan itu harus diwariskan kepada mereka lewat pendidikan, lewat sosialisasi, lewat kegiatan-kegiatan yang itu memiliki karakter atau sejalan dengan keinginan generasi muda. Kita harus memberikan pemahaman kepada mereka, tentu juga dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan generasi muda saat ini. Karena memang disadari bahwa mereka adalah generasi yang akan mewarisi ini. Nah, kalau saat ini kita tidak melakukan itu atau kita membiarkannya, maka ini tentu akan berpengaruh kepada kondisi bangsa, kepada kondisi daerah, khususnya di Kabupaten Gorontalo, untuk tidak tercipta lagi rasa aman dan tentram itu. Sehingga ini menjadi tantangan kita. Ruang-ruang pendidikan, kegiatan-kegiatan sosial, tentu kita harus libatkan mereka dalam konteks itu, tetapi juga melibatkan stakeholder lain yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menerangkan, untuk menjelaskan, sehingga karakter-karakter itu terbangun.
0: Tapi Pak Salim, bukankah kegiatan-kegiatan seperti ini biasanya gitu ya, yang saya sering dengar dari Gen Z atau anak-anak muda hari ini, membosankan gitu untuk diajak menerima beberapa materi pengarahan, penguatan seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya. Bagaimana karena kita tahu bersama ya bahwa Gen Z hari ini tuh punya ketokohan tersendiri gitu, punya idola tersendiri gitu, yang kadang apa yang dibilang oleh idolanya akan diikuti pula gitu atau juga dilakukan. Bagaimana Kesbangpol melihat peluang ini? Harusnya apakah ini juga dijadikan kesempatan atau momentum untuk menggeser pola penguatan pengarahan ini, bukan hanya dalam metode yang lama, tapi juga melihat transisi dunia digital yang hari ini, ketika ada selebgram, influencer, ketokohan idola yang bermain di ranah itu atau di lingkungan itu, Pak Salim?
1: Ya, terima kasih. Memang kalau melulu kegiatannya sosialisasi dalam konteks penguatan tadi memang membosankan. Karena frame berpikir dan karakter itu mulai bergeser, apalagi di generasi muda, generasi hari ini ya. Itu yang kita harus akui, sehingga ketokohan tadi itu terkadang menjadi kiblat mereka. Ini yang juga menjadi atensi bersama untuk bagaimana ketokohan yang dimaksud, yang menjadi panutan mereka itu, kita melakukan pendekatan, bekerja sama, sehingga itu bisa menjadi sebuah kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk kita saling bantu. Adanya media sosial juga itu menjadi bagian instrumen yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam konteks mendorong kesadaran dan membangun kewawasan kepada generasi muda ini untuk bagaimana berkomitmen dan bisa menjadikan rasa nyaman dan aman bagi daerah ini untuk bisa dilakukan secara terus menerus. Karena sikap gotong royong itu, sikap kebersamaan itu sangat penting ditanamkan kepada generasi muda.
0: Baik, terakhir Pak Salim, yang mungkin bisa menjadi pesan kepada generasi muda, lagi-lagi mereka ini yang akan melanjutkan gitu ya, apa yang menjadi yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua, orang-orang sebelumnya gitu, yang sudah memastikan bahwa gotong royong, tenggang rasa, toleransi, dan hal-hal positif lainnya ini harus selalu menjadi bekal gitu untuk mewujudkan kehidupan atau lingkungan yang aman dalam naungan NKRI. Pak Salim.
1: Ya, terima kasih. Jadi karena kita masih dalam ruang dan suasana kemerdekaan, maka NKRI itu harga mati yang perlu ditanamkan. Bahwa kita harus menjaga ini, kemerdekaan itu untuk kita semua. Nah, untuk generasi muda, tentu mereka adalah generasi penerus. Penerus bagi masa depan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, jadi generasi muda tidak hanya cerdas secara akademik itu, tapi juga harus memiliki karakter. Mereka harus memiliki integritas dan rasa tanggung jawab terhadap daerah dan negeri ini. Mereka harus memiliki kepeduluan terhadap dampak. Sehingga sebagai generasi muda, tentu jangan termudah terprovokasi oleh berita-berita hoax, ujaran kebencian atau hal lain yang bisa memecah persatuan kita. Karena persatuan dan kesatuan adalah modal terbesar bagi bangsa ini untuk terus hadir. Sehingganya bagaimana kita generasi muda bisa membangun Indonesia mulai dari dirinya sendiri, dari keluarganya, dari tempat dia mana dia belajar, dan lingkungannya. Sebab kita berharap bahwa masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda.
0: Baik.
1: Generasi yang berilmu, berkarakter untuk Indonesia.
0: Baik, baik.
1: Yang diharapkan pada kita semua bagi generasi muda.
0: Terima kasih Pak Salim sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Kabupaten Gorontalo, Salim Umar, yang sudah bersama kita pagi hari ini. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.

Dan mau jadi dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku bagi itu lagi. Kenapa?

0: Tidak apa.
1: Tidak apa, Tino Umo coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
2: Apa itu, Ma?
1: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi torang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Berarti Tenoo bisa jadi dokter ya?
3: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
4: Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026. Ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama

0: negri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Untuk topik kedua, mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan humanis. Amanat Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 mengatur tentang budaya sekolah aman dan nyaman yang berbasis humanis, komprehensif, dan juga partisipatif. Kebijakan ini menempatkan sekolah bukan sekadar sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga sebagai ruang yang harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, terlindungi, serta mendukung tumbuh kembang seluruh warga sekolah. Mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan terhadap peserta didik tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kekerasan dan perundungan, tetapi juga mencakup terciptanya hubungan yang sehat antara siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan juga seluruh lingkungan sekolah. Pendekatan humanis juga menjadi penting agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan mengedepankan penghargaan terhadap martabat, kebutuhan, dan hak setiap individu. Karenanya, budaya sekolah yang aman dan nyaman tidak dapat dibangun oleh pihak sekolah saja. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan melalui adanya komunikasi, kolaborasi, serta partisipasi yang berkelanjutan. Lalu bagaimana penerapan budaya sekolah yang aman dan nyaman ini benar-benar humanis dan mampu memberikan ruang bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang? Bagaimana juga pandangan Anda terkait kondisi sekolah hari ini? Apakah sudah mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan humanis? Silakan Anda bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 atau juga di live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Ada Ibu Teti Kurniati Peasu, Kepala Sekolah Negeri 7 Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Kepsek.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Terima kasih sudah bergabung sama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini dengan Yusri di sini, Ibu Kepsek. Topik kita menyoroti soal bagaimana mewujudkan sekolah aman, nyaman, dan humanis. Dalam pengertiannya agar masyarakat awam ini paham, sebenarnya penerapan budaya sekolah aman dan nyaman serta yang humanis itu bagaimana, Ibu Kepsek?
1: Terima kasih Pak Yusri. Jadi menurut saya sekolah yang aman, nyaman, dan humanis itu adalah sekolah yang membuat anak merasa aman untuk datang, nyaman untuk belajar dan dihargai sebagai pribadi. Mm-hmm. Jadi harapannya sekolah bukan hanya tempat anak mendapatkan ilmu, tetapi juga tempat mereka merasa diterima, disayangi, dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
0: Tapi kalau berkaca dari beberapa kejadian yang ada, ya mungkin saja tidak terjadi di sekolahnya Ibu Kepsek, tapi bukan hanya saja di Gorontalo, tapi juga di sekolah-sekolah luaran sana, di luar daerah, banyaknya perundungan, ya bahkan sejak tingkat SD gitu ya, kita melihat perundungan terjadi gitu. Bagaimana lembaga pendidikan memastikan bahwa lingkungan yang aman dan nyaman itu bisa terwujud gitu di tengah beragamnya pendekatan yang harus kita lakukan gitu ya kepada anak-anak, karena kan karakternya beda-beda nih Ibu Kepsek.
1: Betul-betul. Jadi begini, alhamdulillah sebagai informasi, SDN 7 Tapa tahun kemarin adalah satu-satu sekolah dasar yang ada di Gorontalo yang mendapatkan LPKRA tingkat nasional. Jadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak tingkat nasional. Nah, begitu. Nah, apa yang kita lakukan di sini, tentunya kita kerjasama. Kerjasama kita dengan dinas sosial, kerjasama kita dengan orang tua, tokoh masyarakat, dinas-dinas terkait. Alhamdulillah dengan kerjasama kita dengan dinas sosial, guru-guru kami itu banyak diberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana mencegah bullying, kemudian tentang bagaimana menghadapi anak begitu. Jadi anak yang mungkin melakukan kesalahan atau mungkin anak yang bermasalah, itu guru-guru kami alhamdulillah sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan itu. Kemudian bagaimana kita kerjasama dengan orang tua gitu. Kemudian untuk di sekolah itu kita ada ruangan khusus, seharusnya itu sebenarnya ruang konseling, tapi kita buat menjadi ruang ceria. Jadi anak-anak tidak takut, kalau biasanya kan kalau ada ruang konseling itu anak-anak baru disebut konseling, mereka sudah takut dengan kata konselingnya itu. Maka kita buat namanya menjadi ruang ceria, kemudian dicat dengan warna-warna ceria, di dalam juga ada permainan-permainan boneka-boneka. Nah, diharapkan di situ bila ada anak-anak yang mungkin melakukan kesalahan, mereka masih mau atau mungkin salah satu menjadi korban bullying atau mungkin mereka mau untuk bercerita dengan gurunya, mereka mau berbicara dengan kondisi yang santai sambil bermain. Karena kalau kita ada ruang konseling, ini ruang konseling ini hanya di, biasanya SD tidak ada, tapi kita menghadirkan itu untuk lebih mendekatkan guru dengan siswa dibandingkan, maksudnya selain di kelas begitu.
0: Tapi Ibu Kepsek, kita bisa maklumi ya kalau misalnya anak-anak ini kadang berantem gitu antara satu dengan lainnya. Kita mungkin saja tidak boleh mengistilahkan ada anak yang nakal, tapi bisa saja dia anak yang aktif gitu ya, karena saking aktifnya ngerecokin teman-temannya gitu ya, yang sedang belajar lah atau sedang bermain dan sebagainya. Kadang ini butuh yang namanya treatment tersendiri ketika menghadapi anak-anak seperti ini. Sebelum akhirnya itu terjadi ketika ya berantem dan sebagainya. Biasanya kalau dari sekolahnya Ibu, deteksi dini seperti apa sehingga akhirnya assessment ini dilakukan dan evaluasinya seperti apa, Ibu Kepsek?
1: Terima kasih. Jadi kalau di kita ini anak-anak, pertama kita berikan pemahaman bahwa perbedaan visi, kemampuan belajar, kondisi keluarga maupun karakter bukan alasan untuk mengejek dan merendahkan teman. Kami juga mengajarkan anak untuk tidak hanya menjadi korban yang berani melapor, tetapi juga menjadi teman yang berani mengatakan bahwa bullying itu tidak benar. Kemudian yang paling penting, ketika terjadi masalah, kami tidak langsung memberi label kepada anak menjadi anak nakal, begitu. Kami mencari tahu terlebih dahulu apa yang terjadi, mendengarkan semua pihak, kemudian memberikan pembinaan dan solusi. Jadi intinya kita juga kerjasama dengan orang tua. Kemudian kita bagaimana kita memberikan kepada anak untuk tidak takut untuk melapor ke kita begitu. Kemudian anak-anak yang biasa bermasalah ini kita melakukan pendekatan. Nah, pendekatannya dari si anak ini sendiri. Jadi kita ada tim TPPK, tim pencegah pencegah inilah. Jadi mereka tim ini, mereka yang biasanya tidak langsung, mereka ini yang menangani di ruang ceria tadi. Nah, mereka melakukan pendekatan kepada anak. Kira-kira biasanya itu kan ada latar belakang kenapa dia mau mengganggu. Mungkin ada masalah dari rumahnya atau mungkin dia butuh perhatian atau bagaimana. Jadi itulah tugas guru untuk melakukan pendekatan kepada anak itu. Kemudian selain itu kita juga melakukan pendekatan kepada orang tua. Begitu. Jadi tidak harus langsung menyalahkan anak itu dan tidak menyalahkan orang tua, tapi kita melakukan pendekatan.
0: Tapi kalau melihat kondisi setiap sekolah ini kan berbeda-beda ya, jumlah siswa kadang tidak berbanding gitu dengan jumlah tenaga pendidik yang harus ngawasin satu kelas ada 25 orang, ada 7 kelas atau ada 6 kelas gitu dalam satu sekolah. Bagaimana memastikan agar treatment yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru ini tepat gitu sasarannya, kemudian juga semua anak merasa juga yaitu tadi bisa diayomi oleh semua guru atau tenaga pendidik yang ada, sehingga tidak akan nampak gitu bahwa tenaga pendidik yang ini atau guru yang ini hanya lebih suka bermain dengan yang anak si ini gitu. Bagaimana memastikan ini semua agar yang namanya pengayoman dan juga rasa aman dan nyaman di sekolah itu sama gitu berlaku kepada seluruh siswa, Ibu Kepsek?
1: Iya, jadi di sekolah itu, kita kalau di sekolah SD kan ada gurunya guru kelas, bukan guru matel. Ada guru matel, tapi guru matelnya itu kan hanya agama dan olahraga. Tapi intinya di sini saya selalu mengingatkan bahwa sebelum kita ingin anak menghargai orang lain, anak harus terlebih dahulu merasa dirinya dihargai oleh guru. Jadi guru perlu menjadi teladan dalam berbicara, bersikap, menyelesaikan masalah. Tegas boleh, disiplin boleh, tetapi tetap dengan bahasa yang baik dan menghargai martabat anak. Nah, kemudian tadi tim TPPK itu mereka juga adalah apa ya? Jadi biasanya kalau dari perwalian agak susah. Itu kan biasanya permasalahan-permasalahan yang muncul itu dari diketahui awal oleh perwalian kelas. Nah, dari perwalian kelas biasanya ke TPPK. TPPK ini yang akan akan menangani mereka, sehingga anak, maksudnya kita melakukan hal yang sama kepada semua anak tanpa membeda-bedakan begitu. Jadi bukan hanya perwaliannya yang menangani, pokoknya itu dari perwalian ke tim TPPK, kalau kemudian ke kepala sekolah. Gitu.
0: Terakhir Ibu Kepsek, ya, apa yang menjadi pesan bahwa untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, yang humanis, ini bukan hanya saja tugasnya para guru di sekolah, tapi juga harus ada sinergi dengan komite sekolah, bahkan juga orang tua terlebih, untuk mengetahui sejauh mana tumbuh kembang anak di sekolah ini dan memastikan bahwa mereka nyaman gitu berada di rumah kedua mereka, yakni di sekolah, Ibu Kepsek.
1: Pesan saya, mari kita melihat anak bukan hanya dari nilai raportnya untuk orang tua ya, tetapi juga dari proses tumbuh dan berkembangnya. Kemudian memang penting ya kerjasama antara komite, orang tua, masyarakat. Jadi ini tanggung jawab anak, ini bukan tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Jadi mari kita bimbing, jangan kalau apa-apa di sekolah semua disalahkan, semua diserahkan ke sekolah, apa-apa sekolah semua. Pokoknya melapor apa ini anak tentang apa semua di sekolah. Padahal kita ada di situ harus kerjasama antara orang tua, yaitu komite, kemudian kita orang tua dan masyarakat. Kita akan menjaga sama-sama anak-anak ini untuk masa depan mereka.
0: Baik, terima kasih Bu Kepsek sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teti Kurniati Piasu, Kepala Sekolah SD Negeri 7 Tapa Bone Bolango, yang sudah bersama kita pagi hari ini. Bergar, kembali kita jeda.

0: kain karawo ini, ya?
1: Iya, Ibu. Harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal, Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin Ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1-3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu, Baru mau pakai di mana ini kain yang sok pemahal begini, Ko?
1: Di semua kegiatan Ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada Ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kameja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo asli.
0: Ti Ibu baru tahu, Am. Semacam-macam ini produk karawo, Bugaga mau jadi oleh-oleh, Am.
1: Baru, Ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu, Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karawo yang ungu poki-poki, ya?
1: So abis, Ibu. Kalau mau, ada tinggal yang hijau kangkung. Sama model Ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau batu gua yang ungu poki-poki, agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu, Ibu.
0: Ya Allah, lama sekali itu, Noo. Ijo kangkung saja. Semua busu ini niat batunggu ungu poki-poki,
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Baik, terakhir pagi ini harmoni budaya dalam Gorontalo Karnaval Karao. Pendengar, karao bukan sekadar motif yang menghiasi kain. Di balik setiap sulamannya ada cerita tentang sebuah ketekunan identitas dan bagaimana sebuah tradisi bisa terus hidup di tengah perubahan zaman. Yang menariknya, ketika karao ini dibawa ke ruang karnaval, ia tidak lagi hanya hadir sebagai karya kerajinan semata, tetapi bertemu dengan fashion, seni, pertunjukan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Gorontalo Karnaval Karao kemudian menjadi ruang untuk melihat bagaimana sebuah warisan budaya bisa tetap berakar pada tradisi, tetapi sekaligus tampil modern dan relevan dengan generasi hari ini. Yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana harmoni antara budaya, kreativitas, pariwisata, dan ekonomi kreatif ini bisa membuat karao semakin kuat sebagai identitas Gorontalo.

bersama dalam waktu dekat ini Gorontalo Karnaval Karao di tahun 2026 itu akan diselenggarakan di bulan September, di mana festival tahunan yang mengangkat keindahan sulaman khas daerah ini kembali juga masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN, yang harapannya memang lagi-lagi bukan hanya habis atau juga berakhir di perhelatan karnaval semata, tapi juga ada satu goals yang diinginkan ya, yakni memajukan industri karao, para pesulam karao, perajin karao, yang harapannya juga ini selain memang diketahui oleh halayak banyak bahwa sulaman karao menjadi sulaman khas daerah kita di Gorontalo, harapannya juga pangsa pasarnya bisa semakin meluas gitu ya, bukan hanya saja berkutat di daerah atau bahkan di Indonesia, tapi juga bisa mendunia. Seperti biasanya akan ada beberapa agenda kegiatan dalam perhelatan Gorontalo Karnaval Karao nanti. Akan ada parade busana yang menampilkan kreativitas dari kain sulaman karao ini. Lalu juga akan ada beberapa pameran produk kerajinan lokal dan juga dukungan dari usaha mikro kecil menengah UMKM yang cukup banyak di daerah kita di Gorontalo. Yang pastinya dalam gelaran Gorontalo Karnaval Karao ini juga akan cukup memantik datangnya para wisatawan, baik itu dari daerah-daerah tetangga, dari provinsi-provinsi lain di Indonesia, atau bahkan dari wisatawan domestik mancanegara.

Pendengar, kita akan ulas lebih lengkap dalam obrolan bincang santai terkait topik ketiga kita pagi hari ini, harmoni budaya dalam Gorontalo Karnaval Karao, jam 9 nanti. Saat sekarang segera kami akan bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk atensi Anda di pagi ini. Sampai berjumpa kembali.